0: baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
1: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
3: Salah seorang warga desa Ironogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
4: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
1: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
5: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Livan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
7: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
8: kecil besar
7: daging,
8: ya.
7: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
8: Ada yang nyampe 30,
7: jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
6: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
9: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
11: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
12: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
11: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu. Kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita kan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
12: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
13: Ya pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
14: Ya teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
13: Langsung cepat ditangani, iya.
12: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
15: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di Tanah Air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
16: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibis ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia dibis dari Saudi Arabia.
15: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
17: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
18: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istiqoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten, untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
17: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
3: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana-prasarana, serta kebutuhan obat-obatan darurat.
4: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
3: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
5: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
3: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin, bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu, tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah, bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata, sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Persetujuan oleh informasi dan inspirasi pendengar di 40 menit tepat dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuaca Banjarmasin masih berawan ya di pagi hari ini ya. Sangat enak sekali mumpung di libur panjang ya. Olahraga santai gitu ya. Atau mungkin selama 4 hari ini libur weekendnya, ada yang udah pergi ke gunung, udah ada yang pergi ke pantai gitu ya. Atau mungkin memang sengaja ingin jalan-jalan mencoba pergi ke luar daerah yang masih belum pernah dituju ya. Misalnya ke luar kota, baik itu ke Kalteng, ke Kaltim, ada yang sengaja pergi ke Kaltara gitu ya, ada yang sengaja pergi ke Kalbar gitu, atau mungkin di luar pulau ke arah Jawa udah biasa kali ya, mungkin lewat di Pulau Jawa ke Sumatera mungkin jalan-jalan ya. Tapi kalau jalan-jalan ke Sumatera kayaknya dalam 4 hari ini jauh banget ya. Tapi yang jelas selamat menikmati liburan aja deh buat Anda. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar. RRI.co.id diinformasikan pendengar, Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang untuk memastikan renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Selatan di Mahligai Pancasila ya, di kawasan Jalan Suprapto, Kota Banjarmasin. Ini renovasi dilakukan karena kondisi bangunan yang sudah memerlukan pembenahan secara menyeluruh setelah berdiri sejak tahun 1991. Jadi selama kurang lebih 3 dekade bangunan tersebut belum pernah mengalami rehabilitasi total, dan sejauh ini hanya mendapatkan pemeliharaan rutin pada sejumlah bagian saja. Nah, di mana kondisi sejumlah bagian bangunan memang sudah tidak layak digunakan karena faktor usia, di mana beberapa material interior ini mengalami pengeroposan, plafon juga rusak, jaringan listrik juga perlu diperbarui, hingga sistem pendingin ruang yang tidak lagi berfungsi. Nah, Kebenas PUPR Kalimantan Selatan M. Yasintoyi melalui Kepala Bidang Cipta Karya Rian Tirta Nugraha menjelaskan perombakan dilakukan untuk mengembalikan fungsi awal bangunan. Selain itu juga mempertahankan nilai kearifan lokal yang menjadi identitas rumah jabatan gubernur. Dan rumah jabatan gubernur kawasan ini dibangun sejak tahun 1991, dan sejak itu ya belum pernah direhab total, dan penanganan hanya pemeliharaan rutin, hingga sekarang memang waktunya perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh. Di mana menurut Rian, rehabilitasi tidak hanya dilakukan pada rumah jabatan gubernur, tapi juga mencakup gedung Astakona atau gedung PKK serta bangunan pendukung untuk asisten rumah tangga. Dan perbaikan dilakukan secara bertahap selama 2 tahun anggaran. Pada tahun 2025 difokuskan untuk memperbaikan sarana dan prasarana olahraga serta pembenahan bagian depan rumah jabatan. Kemudian untuk penyelesaian keseluruhan pekerjaan dilanjutkan di tahun 2026 ini. Dan di tahap kedua di tahun 2026 ini, pekerjaan itu akan lebih banyak, mulai dari penyelesaian atap, rehabilitasi gedung Astakona, pembuatan jaringan perpipaan, penambahan dan perbaikan pendingin ruangan, hingga rehabilitasi ruang tambahan di belakang untuk ART. Nah, karena itu pembenahan dilakukan mulai dari interior, dinding, plafon, kemudian instalasi mechanical, electrical, plumbing, jaringan listrik, hingga sistem perpipaan. Nah, selain perbaikan fisik dari bangunan, beberapa fungsi ruang juga diubah agar lebih menunjang kebutuhan kegiatan pemerintah dan menerima tamu secara resmi. Informasi lainnya dengarkan dan cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Persetakan oleh informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin pagi. Dan akhirnya matahari sudah mulai agak bersinar ya di jam segini, hampir jam 9 nih ya. Setelah informasi dari Jakarta, RRI.co tadi pendengar, Singapura memberikan apresiasi mendalam kepada tim SAR ya, atau pencarian dan penyelamatan Indonesia, atas upaya evakuasi korban erupsi Gunung Dukona, Maluku Utara. Hal ini disampaikan oleh Menlu Singapura Vivian Balakrishnan saat joint press statement bersama Menlu Sugiono usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila Kemenlu RI Jakarta pada Selasa lalu. Mana Menlu Vivian ini mengatakan tragedi di Gunung Dukono ini telah merenggut 3 orang jiwa, terdiri dari 1 orang warga Indonesia dan 2 warga negara Singapura. Dimana Vivian di hadapan media mengatakan pihaknya menyampaikan belasungkawa kepada 2 orang korban dari warga negara Singapura ya, dan juga kepada warga negara Indonesia serta kepada keluarga yang ditinggalkan. Di mana Gunung Dukona di Maluku Utara meletus pada Kamis 8 Mei 2026 lalu dan menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Seorang korban merupakan WNI atas nama Angel, ditemukan pada Sabtu 9 Mei 2026. Kemudian 2 warga negara Singapura ya, Heng Wen Kiang Timothy 30 tahun dan juga Shanin Muhres bin Abdul Hamid 27 tahun ditemukan sehari kemudian pada Minggu 10 Mei 2026. Di mana hingga kini tim SAR juga telah mengevakuasi 17 pendaki lainnya dalam keadaan selamat. Di mana Menlu Singapura secara khusus menyoroti dedikasi lebih dari 150 personil SAR Indonesia yang bertugas di tengah kondisi berbahaya akibat erupsi gunung api dan cuaca buruk. Di mana menurut Vivian, masyarakat Singapura mengikuti operasi pencarian tersebut dengan penuh perhatian dan harapan. Dan dia juga mengaku pemerintah serta warga Singapura terus memanjatkan doa bagi keselamatan tim penyelamat yang bertugas di lapangan. Di mana Vivian juga menilai solidaritas yang ditunjukkan Indonesia dalam proses evakuasi mencerminkan eratnya hubungan kedua negara. Informasinya mendengar bisa cek langsung melalui portal resmi kami juga di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Pagi ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Cek Fakta Prosoto RRI Banjarmasin. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mempekerjakan ribuan narapidana untuk masak dapur makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG SPPG Tangerang Pastikan Sudah Lewati Proses Tes Psikologi Ketat yang dimuat pada Minggu 26 April 2020 lalu. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Layanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Babakan Tangerang ya, untuk mencuci omreng bukan memasak. Di mana head chef SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian melalui maupun dari pihak SPPG. Sejauh penelusuran tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Demikian Cek Fakta Pro 1 ya dari Banjarmasin.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Banjarmasin pagi ini.

0: down.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi ya. Dan hari ini tanggal 15 Mei ya. Dan 2 hari lagi menuju 17 Mei. Nah, 17 Mei ini mengingatkan kita salah satu momen bersejarah untuk Kalimantan Selatan pendengar ya, dan diabadikan juga menjadi salah satu stadion yang ada di kota Banjarmasin, itu stadion 17 Mei. Nah, dari RRI.co.id tadi, Banjarmasin pendengar, ini merupakan salah satu momen yang luar biasa. Semangat persatuan dan kebangsaan menjadi pesan utama dalam salah satu program acara di RRI Banjarmasin, tepatnya di acara pandiran besukan RRI Perompet Banjarmasin bersama Ikatan Antar Suku Bangsa ya pada Senin kemarin, di mana dialog tersebut mengangkat tema memaknai peringatan proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Kalimantan tanggal 17 Mei 1949. Nah, itulah salah satu momen paling bersejarah di Kalimantan pendengar ya, yaitu peringatan proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Kalimantan pada tanggal 17 Mei 1949, di mana menghadirkan sejumlah tokoh lintas suku dan pegiat sejarah, di antaranya ada Aliansa Mahadi selaku Ketua Kerukunan Keluarga Banjar dan Rahmat Basuki dari Kerukunan Keluarga Jawa Tengah. Selain itu hadir pula juga Dr. Masrani Nur SMM dari Kerukunan Keluarga Madura serta Dr. Andes Wajidi ya, dan DHD 45 Kalimantan Selatan. Para narasumber ini menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan Selatan khususnya lahir dari kebersamaan berbagai etnis dan masyarakat di Banua. Nah, di mana Aliansa Mahadi menyampaikan bahwa peringatan 17 Mei ini harus menjadi momentum memperkuat persaudaraan antar warga. Menurutnya semangat perjuangan para pejuang terdahulu perlu diterjemahkan dalam bentuk menjaga toleransi dan persatuan sosial, di mana perjuangan dari Hasan Basri serta rakyat Kalimantan menunjukkan bahwa keragaman justru menjadi kekuatan besar, terutama dalam mempertahankan kedaulatan Republik. Sementara itu Rahmat Basuki menilai bahwa gotong royong yang tumbuh sejak masa perjuangan masih sangat relevan hingga saat ini. Dia menyebut kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan yang harmonis dan hegemonis ini menjadi bukti bahwa kerukunan antar suku mampu menjaga stabilitas sosial. Dan Dr. Masroni Nur juga menekankan pentingnya nasionalisme di tengah masyarakat multikultural. Menurutnya tantangan saat ini bukan lagi penjajahan secara fisik, melainkan menjaga persatuan bangsa dari berbagai ancaman perpecahan sosial. Dan di sisi lain, Dr. Wajidi juga menjelaskan bahwa proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Kalimantan pada 17 Mei 1949 ini merupakan penegasan bahwa Kalimantan tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia menilai generasi muda perlu lebih mengenal sejarah lokal agar tidak kehilangan identitas kebangsaan, di mana nilai perjuangan 17 Mei diharapkan dapat terus diwariskan sebagai semangat kebersamaan lintas budaya dan juga penguat persatuan masyarakat Banua, di mana semangat tersebut dinilai penting untuk menjaga keharmonisan sosial di tengah keragaman masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatuan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin pagi pendengar. Satu informasi kembali untuk Anda dari rri.co.id. Banjarmasin, di mana aparat kepolisian dan pemerintah kota Banjarmasin akhirnya turun tangan untuk menertibkan parkir liar di kawasan Jalan Lingkar Dalam hingga Gubernur Subarjo pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin ya. Operasi yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut melibatkan personil dari Polres Banjarmasin, Polsek KPL, Polsek Banjarmasin Barat, Satpol PP hingga Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Dalam penertiban tersebut, petugas tidak hanya memberikan teguran dan edukasi kepada para supir maupun para pengendara, tetapi juga langsung menindak kendaraan yang masih nekat parkir di bahu jalan. Ternyata ada 3 unit truk langsung dikenakan sanksi tilang elektronik ya. Dan langkah tegas ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat serta sorotan di media sosial terkait maraknya parkir liar di kawasan tersebut. Selain memicu kemacetan, di mana keberadaan kendaraan parkir sembarangan juga dinilai rawan kecelakaan, mengganggu ketertiban umum hingga membuka celah praktik pungutan liar dan tindakan kriminalitas. Di mana Wali Kota Banjarmasin, M. Yamin HR, mengapresiasi gerak cepat para aparat gabungan dalam melakukan penertiban di kawasan vital tersebut. Yamin menegaskan persoalan parkir liar bukan sekedar pelanggaran ketertiban ya. Jadi itu adalah melanggar aturan ya, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat dan wajah kota juga. Ya, juga memastikan penertiban tidak akan berhenti hanya pada operasi sesaat saja, di mana pemerintah kota bersama aparat kepolisian disebut nanti akan melakukan pengawasan dan penindakan secara rutin agar dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar. Informasi lainnya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Eh bro, ingat gak? Dulu tuh ya, kita pengen banget nonton konser itu bareng kan? Eh sekarang, malah tiap hari kamu lembur mulu.
1: Iya nih bro, tapi gimana ya bro ya? Kerjaan gak ada habisnya nih bro.
0: Badan itu bukan mesin, pikiran juga butuh napas bro.
1: Iya juga sih ya. Terakhir aku kasih reward ke diri sendiri, kayaknya pas gajian pertama deh.
0: Tuh kan, hidup tuh bukan cuma soal ngejar target bro, tapi juga soal menikmati prosesnya. Nonton konser kah, liburan kah, atau sekedar tidur yang cukup, itu juga bentuk kasih sayang kepada diri sendiri bro.

0: karena self reward bukan kemewahan, tapi kebutuhan.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya?

0: tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111 410.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi 45 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar dari Banjarmasin rri.co.id, di mana dari BMKG Kota Baru ya, Pak Gusti Syamsir Alam ya, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun 2026. Nah, benar fenomena tersebut diperkirakan akan memicu cuaca panas ekstrim dan penurunan curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, di mana ini disampaikan oleh Gusti Syamsir ya. Dari BMKG Gusti Syamsir Kota Baru, oleh Imade Agus Satya dalam program Kentongan ya. Pada Selasa kemarin dia menyampaikan bahwa kondisi El Nino tahun ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Dimana menurutnya El Nino tahun 2026 ini dapat meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan juga lahan, serta terganggunya pasokan air bersih di sejumlah kabupaten, di mana wilayah pertanian dan perkebunan dinilai menjadi daerah yang paling rentan terdampak. Nah, pihaknya memprediksi beberapa wilayah di Kalsel itu akan mengalami penurunan curah hujan per deserian atau rata-rata normal, sehingga masyarakat perlu menyiapkan langkah mitigasi ya. Masyarakat juga diimbau untuk terus memantau informasi resmi BMKG agar dapat mengantisipasi potensi kekeringan dan karahutlah. Dia juga menjelaskan sektor pertanian di Kalsel juga perlu melakukan penyesuaian pola tanam untuk menghadapi kondisi cuaca yang lebih kering. Nah, selain itu juga pemanfaatan teknologi irigasi juga dinilai penting untuk menjaga produktivitas pertanian. BMKG juga mendorong adanya kolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan instansi terkait untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan juga lahan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan posko antisipasi karhutlah di wilayah-wilayah rawan. Dan masyarakat juga diimbau untuk terus memantau informasi dan juga pemerintah daerah terkait perkembangan cuaca. Warga juga diminta segera melaporkan kepada instansi terkait apabila menemukan kondisi darurat seperti kekeringan parah maupun kebakaran hutan dan juga lahan.

tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Pemilihan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

adalah menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar tanpa berasa udah 54 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi terakhir untuk Anda ya, di penghujung perjumpaan kita di Banjarmasin pagi. Dari Banjarbaru rri.co.id, di mana jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perkebunan dan Peternakan atau Sdibenak Provinsi Kalimantan Selatan ini menghimbau kepada para penjual ternak ataupun hewan kurban agar bisa mengikuti aturan dan prosedur penanganan hewan. Hal ini demi menjamin kesehatan serta keamanan hewan kurban bagi masyarakat. Kepala Dinas Sdibenak Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi, mengatakan para penjual hewan kurban wajib menjaga kesehatan ternak. Selain itu juga memperhatikan kesejahteraan hewan selama proses penjualan. Di mana pihaknya mengimbau kepada para penjual ternak atau penjual hewan kurban di Kalimantan Selatan agar mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku, menjaga ternaknya supaya tetap sehat dan aman. Artinya, ternak tersebut harus dihandle dengan baik, diperlakukan dengan baik, dan kesejahteraan hewan juga harus dijaga sehingga tidak menjual sembarangan ya. Dan ini juga menjelaskan sebagian besar penjual hewan kurban di Kalimantan Selatan dilakukan langsung di kandang ternak masing-masing sehingga memudahkan pengawasan kesehatan hewan oleh petugas. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Dan akhirnya Aditya juga harus berdiri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin pagi, dan setelah ini ada rekan Mada yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What you damn?

Selamat siang pendengar di Banjarmasin siang kali ini. Mada akan menemani Anda sampai nanti di jam 15.00 selepas tadi sama Bang Adit ya. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia tengah saat ini, terlebih dahulu kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan Rumah Banjar atau Rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya ada kembali menjumpai Anda ya di hari ini, tanggal merah, cuti bersama kita ya di hari Jumat 15 Mei 2026. Mudah-mudahan kabarnya beban pian berataan, sehatan aja ya, kalau lah dalam keadaan yang baik. Nang sehat mudah-mudahan disehatakan terus. Tapi bila nang pinagagaringan atau rasa kada tapi nyaman awak nah mada ai ya lo, mudah-mudahan lakas kembali wigas kayak itu nabuhan pian lah. Hari ini kasih bahabaran lawan ulun terkait dengan tah cuaca kah nang hari ini pinanya mun Banjarmasin pagi kada tapi cerah banar, pinanya mendung-mendung nyaman haja, kayak apa jodoh itulah, cerah berawan, nah itu kata yang pas lah. Kayak mau ada bebuhan pian di Banua Anam situ atau juga di nah pokoknya 13 kabupaten kota Sakalsel lah, nah mendengarkan ulun bahabar lah di 0511 3251562 atau juga di 0811 5111410 nomor WhatsApp Pro 1 atau hendak di hotline Halo RRI. Tapi hari ini libur lah Halo RRI kita lah, karena apa jumpa menang di telepon lah 0811 40 976. Kita angkat akan dulu di 562 sudah berdahulu berdering. Nah, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mada.
0: Alhamdulillah, han Abah Gagah, Abah Supian.
1: Mendapatkan ulang.
0: Alhamdulillah, apa kabar Pian, Bah?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, cuaca apa kayak pada hari?
1: Hujan setumat tadi, kira-kira beberapa menit hujan tuh.
0: Oh, setumat benar berarti itu?
1: Hujan lalu aja orang.
0: Hujan lalu aja, tapi hujannya di mana? Kadang turun tuh lah belalu aja, ada pian berarti.
1: Iya, empat lalu aja aja di mana.
0: Empat lalu aja. Amun kada dibolehkan lalu pak, kayak babah lah.
1: Masalahnya emang hujan tadi kasihan di Asam-Asam tuh.
0: Bujur pulang, okay. Banjir lah.
1: Karena ada beritanya tuh di Asam-Asam banjir malam hari Minggu malam.
0: Iya, bujur. Jadi empat lalu aja sih, Din lah hujannya. Mendinginnya akan play hari ya barang bah lah.
1: Iya.
0: Iya, apa nak dibarakan lawan Mada hari ini nah bah?
1: Ini aku ingat isuk kan tanggal 23 Mada lah.
0: Isuk tanggal nggih bujur-bujur anunya.
1: Itu kita ingat peringatan Jumat Kelabu 23 Mei tahun 97 padahal itu.
0: Oh, 23 Mei 97.
1: Pas hari Jumat waktu itu. Itu kan banyak kerusuhan, ada kerusuhan yang di Banjarmasin kan, pertokohan-pertokohan yang di jarah orang. Asal jangan kampanye gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi kerusuhan kayak macam banyak banget meninggal dah.
0: Hari itulah bah. Tapi yang di mana bah? Sudah di pelai hari lah bah.
1: Waktu di pelai hari kena imbasnya juga, Made.
0: Oh, ya Allah. Di sana tapi kayak apa juga yang terjadi?
1: Pelai hari itu aku diperingatkan orang, kacil baju aja orang. Aku baju-baju kuning waktu itu.
0: Nggih.
1: Tapi kada kepacul, aku mau jaket, aku tutupi lendakit aja.
0: Berarti hari itu lagi pian kada di rumah lah, bah lah.
1: Di lapangan waktu itu.
0: Ya Allah.
1: Nah, waktu habis itu pang... aku berdua, bertiga lawan tunangku, lawan kakak ipar kok. Kita bulikan yuk, gitu.
0: Nggih.
1: Bahaya. Bulikan naik masuk ke mobil. Mobil itu kan paman menunggu di mobil yang menyepirakan.
0: Nggih.
1: Kita paman naik ke penyepatannya langsung matarakan nang berdua nih nah jalur.
0: Nggih.
1: Batulak. Ya kalau itu di Karang Jawa, para pas naik tanjakan itu ada mobil yang terbalik.
0: Akibat dari nang kerusuhan tuh kah?
1: Iya.
0: Aduh, ngerinya ya Allah.
1: Mobil truk dam. Yang membawa mana orang-orang empat kampanye tuh.
0: Nggih, ya.
1: Banyak yang meninggal waktu itu mulai itu.
0: Aduh, ngilunya mendengar ibalah ya Allah.
1: Nah, sampai di penyekatan pintu hatu kabut sudah. Belum lihat berdua bulik sama. Tapi tikung belum bulik nang latihan.
0: Aneh.
1: Mana si Samsul di sini?
0: Ading pian kah bah?
1: Itu kakak ipar Samsul nang
0: latihan. Oh, kakak ipar.
1: Apa itu? Kada tahu mah jalan nih.
0: Sekali ya pak.
1: Mendengar pulang orang yang sudah meninggal sudah sampai di penyepatan di antara kanur maginnya izin.
0: Aduh, hei itu kada kekaruan rasa pang sudahlah.
1: Mengaran kulit dan lo anak kayak apa itu mengganang. Masalahnya pemarahan tuh umpat di mobil itu. nang berdua tuh kan umpat di mobil juga itu juga.
0: Maka Bahar itu ada nang arahnya HP ya juga. Kalau Bah nang menghubungi itu kayak apa tuh adalah?
1: Pak ada HP dulu belum anak belum bisa HP lagi. Aku tuh waktu di rumah tuh pakai telepon rumah aja mati tahun itu. Jadi ngalih banget buah habaran.
0: Iya. Habis itu bang Bah kayak apa tadi?
1: Oke itu kayak ini aja ulun boleh dulu nyari kabar di beberapa hari.
0: Enggak.
1: Sampai anak kalinya ada siapa dapat kabar ketemu di lorong. Itu mama mencari jalan.
0: Iya alhamdulillah berarti selamat aja lah.
1: Iya aman aja pokoknya tapi ada tempat di mobil itu boleh juga teman tempat di lain.
0: Masih ada umurnya lah ya Allah alhamdulillah.
1: Nah jadi malamnya tuh itu PRT. Kita jaga malamnya jaga malam berataan. Jadi macam-macam pada-pada ya, jaga malam. Jadi tak ada orang mencurigakan. Kenapa waktu ditagur orang tuh buka pada mau disasahi ya.
0: Sekalinya bang siapa bah?
1: Ada dapat mencari.
0: Kehilangan jejak.
1: Cuma yang lucunya terdapat itik. Tanggapnya kemarau ada menangkap itik dia.
0: Orang anak menangkap manusia nanti ditangkapnya itik leh.
1: Terdapat itik ditangkap juga. Apa ide jauh-jauh Pak RT membawa itik? Kita sebeleh aja. Kita sebeleh aja deh mau makan.
0: Itiknya kan kalau lagi sudah buka juga.
1: Penurang ada boleh aja Pak
0: RT. Ya Allah. Tapi hari itu dasar ngeripang bah lah ulun suha jadi kisahi mama ulun betapa hari itu mencekamnya tuh.
1: Hari Minggunya tuh kok banjar mah deh.
0: Imbah kejadian toh.
1: Hari Minggunya kok melihat terapla asa tuh sama aja kok ngerinya.
0: Ngerinya ayolah.
1: Waktu itu kan kok hendak periksa kak dokter Hamdan Hamdana.
0: Oke. Dokter apa tuh bah?
1: Dokter dokter ahli mata.
0: Oh inge.
1: Spesialis mata nah. Jadi mau kada mau kan sudah janji. Harus ke itu jadwalnya.
0: Oke. Ke Banjar aja hari itulah.
1: Baik. Kisahnya itu namanya bisa belum ke ada dokter kan kita tinggal ada orang paham hasil dulu di tolok dalam jadi tidak ngelp kemudian lagi aku mulai lapangan itu kan mau bencong
0: saking nang itu jelas tapi bahar itu nang di sasah orang nang baju kuning aja berarti bah lah
1: iya nang baju kuning teman saya orang. Aduh. Jadi mau kada mau apa aja mulai lapangan tuh sampai ke rumah di belakang penjara ini aja
0: kada bajuan lagi kejadian. Saking ngerinya lah nama-nama menghindari kejadian macam-macam tuh lah.
1: Kadang itu bahaya benar.
0: Yang
1: kita salahnya. Nah itu aja dulu adalah kita lah.
0: Ini mudah-mudahan bahala kada kejadian lagi kayak itu nah.
1: Di 23 Mei itu kada terulang lagi di
0: amin, kita. Amin ya Allah. Lalu kita anu pang bahala.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih nang banyak korban ratusan ya kalau lah karena ya tadi kisahnya macam-macam kita sambil doakan juga mudah-mudahan Sidin ibaratnya ditempatkan di sisi terbaik lah ya kalau lah. Amin. Kita ke 976 kah ke WhatsApp dulu nih. Kita ke maaf pilihan dulu banyak. Kita ke WhatsApp gini dulu lah. Assalamualaikum. Bunda Ratu.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat aja kan lah.
2: Sehat. Biasa apa? Di luar.
0: Aun biasa di luar tuh kada ulun takuni lagi sudah memang kita bang biasa di luar lah.
2: Ya, apa kada keluar?
0: Iya mau kada keluar mah patak di rumah aja han. Apa nang dilihat ki?
2: Hampian. Aham artinya pian.
0: Amun bepatak di rumah aja tapi lain lain pang kejadiannya anu pas tanggal nang jar Abah sepian tadi lah 27 atau nah, bepatak aja tuh.
2: Dasar bepatak di rumah maka ada ulun di pusat kotanya, pusat kejadiannya waktu itu begana.
0: Bebilar itu pian Bunda di mana?
2: Hari itu ulun pas melatih kekanakan pramuka lah hari Jumat sore.
0: Nggih.
2: Pina ada julun ada kebakaran ini, hasilnya kan kada anu nih.
0: SMP mana tuh, Bun?
2: Kukus. Kenapa?
0: SMP mana julun nang par kejadian ulun, tadi ada kebakaran tuh?
2: Oh, itu. Itu ulun melatih kekanakan SD pramuka waktu itu latihan pramuka.
0: Oh, SD nggih. Nah,
2: jadi pina kada beres julun ini kita bulikan aja sudah. kan, itu aman sudah. Ngarannya ulun umpet juga di waktu itu yang kuning tuh.
0: Okay.
2: Baju kuning, julun berkeliling, kayak orang juga berkendaraan. Wah,
0: kampanye ngarannya hari itu panglah karena tahun kejadian. Enggi.
2: Embe itu kada laos abut. Pacul baju jar. Yes, julun apa aneh?
0: Enggi.
2: Ini paculai. Kada laos abut. Di mitranya terjadinya itu kan di masjid. Muka masjid Nur itu.
0: Enggi, muka masjid Nur. Nang anu kalau para aduh lima cahaya tuh kalau Bon.
2: Iya, di situ sembahyangan di situ. Enggi. Tengah hari. Lewatnya situ. Udah mau orang sembayangan.
0: Kejadiannya ya. Tulah.
2: Ngulun pas di tengah-tengah. Iya itu, Bang. Jadi mas anu apa jurang pas tengah hari kalau tuh?
0: Pas tengah hari
2: siang lah itu. Jadi ini aret parang kelentengan loh. Boleh buka mau di tengah-tengah situ, Bang. Ulun rumah waktu itu kan.
0: Iya, makanya itulah bun lah anu bahari lo pasar tuh buka sampai malam. Kalau jar munnya wayah ini, makanya sore gitu tutupan sudah sebelum kejadian gitu tuh nah ibaratnya rami banar ibaratnya pusat kota, Bang bun lah.
2: Pusat kota. Jadi kemarin kejadian tuh lah kedalawas kejadian yang sore itu kebakaran. Kebakaran hebat melanda di wilayah Kelayan tuh.
0: Okay.
2: Nah, karena ulun melihat di tengah-tengah, itu kan banyak ya jurang penjarahan-penjarahan toko-toko arahnya ke Kelayan naik lotok. Sebenbuahan ulun lihat maju ulun ibak orangnya lawan jarah nang jarah macam-macam main lah toko-toko kan. Ada laos simbah yang itu ya nang kebakaran hebat Kelayan.
0: Ngerinya lah bun lah. Mbak tuh pian anu habis nang kampanye anu tuh pian tuh langsung aja beli ke rumah lah bun.
2: Ulun di tengah kada di rumah, ulun di situ, rumah
0: Allah di situ. Akbar.
2: Di tengah-tengah situ lah. Jadi paculai baju kayak ini. Jadi denger nih kita kedandak-handak aman. Lihat keluarga jangan umpatan, jangan umpat ambil barang orang, jangan umpat began aja di rumah aman-aman.
0: Nggih. Okay.
2: Alhamdulillah lengkap aja Bang kami waktu ya, itu banyak ya adik ngakano kulun jadi padahilah alhamdulillah lengkap aja kayak itu
0: nah asih aja
2: jadi malamnya mencekam luar biasa
0: apa tuh Bun
2: nah kenapa sebabnya banyak polisi tentara-tentara apa gabungan lah gitu waktu itu kan
0: pembersihan
2: kada biasa pokoknya razia total tuh Bang senyap sunyi gitu nah bilanya ada nang keluar pasti dah kada beres. Jadi nang kami nang nyata-nyata orang kampung lah istilahnya kada mulai melihat mobil tank. Itu lewat di muka rumah nah berjalan ya. Parak muha rumah istilahnya
0: nyata banar kayak itu nah.
2: Tentara banyak, polisi dan sebagainya lah gitu. Ya mulai itulah pina sunyi banjir kita nih Mitra kan kasihan banyak korban di sana.
0: Banyak anu pang lah dampaknya tuh nah ke perekonomian iya ke mental iyalah
2: iya semuanya
0: berdampak pada semua ulun jangan terbayang pian dari kisah-kisah babuan pian ini nah mama ulun bari berkisahkan mengisahi jua kayak apa bila lewat situ nah ada kisahnya rasa kada kau bayangkan jar ulun bila ulun bahari tuh sepanik dan setakut apa tuh nah mencekam benar.
2: Kami yang nyata-nyata di park situ iyanya rasa kayak apalah keluar cingguk ajak takutan waktu itu 29 tahun sudah itu
0: 29 tahun bujur pian pun naik mudah-mudahan naik lah kada kejadian lagi tadi jarak basuh pian mudah-mudahan itu aja kita, sudah terakhir iya amin
2: terakhir
0: paling ya
2: jadi berkisah menyambung kisah banyak supian lah ulun kagak nanya lagi sama rinding ulun soalnya ulun pas begana di tengah-tengah situ.
0: Nggih, sih dinang ibaratnya di pelihara aja dampaknya ada jar bunai ya kalau.
2: Dampaknya.
0: Ada, apalagi pian nang di tengah situ kada terbayang ulun.
2: Nah, ini tengah hari nang matahari nang panasnya anu tuh nah, kecilangan apa jurang parang segala macam nang memberi takutan banar itu.
0: Hai, berdarah-darah ibaratnya lah ya Allah. Ayo jangan lagi Jumat kelabu.
2: Ayo kerja kelam sudah itu biarlah berlalu biarlah dan kedepannya lebih baik lagi. Kita nih aman damai.
0: Amin. Gitu nah. Amin. Itu pang doa dan harapan kita ya lo.
2: Aja, aja terima kasih.
0: Terima kasih banyak dulu Ulun Bun lah. Thank you.
2: Ulun takannya Sidin kada masuk. Tuh Ulun santai benarkan tadi.
0: Terima kasih Ulun Bun. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di 562 atau 976 ya. 976 dulu deh. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli.
3: Dengan Ramli.
0: Iya, Pinandu sudah ada suara Pian.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Mada cuacanya kenapa jadi kayak ini aja?
0: Kenapa tuh deh?
3: Anu maram nah anak menangis nah.
0: Iya Allah, cuaca kan anak menangis Pian kan anak menangis.
3: Ada cuaca.
0: Iya, mun cuaca aja biar ailah. Pinamu di mendung-mendung kayak itulah bah anu Pak Ramli.
3: Iya.
0: Iya sama ai sekalinya.
3: Katanya, anu apa tadi nang di kanita dia sama ngarik nah.
0: Apa teh? Anu kah?
3: Kejadian
0: nang Jumat Kelabu kah? Ma, ai. Pian suah aja. Pian tuh lagi di mana? Tahun itu 97 tuh di Banjar kah di Alu-Alu sudah?
3: Di sini dia loh.
0: Iya, ada nang ini juga kah di situ?
3: Ada cuma ma mendengar anu dulu tuh kan anu berita di radio lah.
0: Nggih.
3: Mendengar di radio aja kok.
0: Mm-mm.
3: Lawan di TV anu bahari itu emang apa ngaruh hitam putih?
0: Bahari bujur.
3: Hari TV Jumat kan kejadiannya.
0: TV apa tuh bah? TV tabung kah?
3: TV tabung pakai akiah pulang.
0: Pakai akiah pulang. Ah, batu pang kayak apa kisahnya?
3: Iya nang, kayak nang biar Abah Supian lawan nang Ibu Ratu tadi bang.
0: Tapi kada sampai kuada di alu-alu. Kalau orang nang ibaratnya nang sampai macam-macam tuh sampai jual lah.
3: Cuma ada kan anu sapopo be laki orang Banjar.
0: Nggih.
3: Sidin toba kisah. Bekisah kejadian nang waktu itu. Iya, ejar nang pertama tuh kan nang selamat. Menaik ke toko tuh.
0: Nggih.
3: Kedua lah. Nah. Nang masalah nang anu nang di kejadian di Mitra Plaza.
0: Sidin lagi di situ kah, Jarba? Lagi di situ kah, Sidin?
3: Sidin di Kalayan.
0: Parah kayak i.
3: Jadi kan sudah habis nang beberapa hari ujar nang buhan nang di posko kan usah di anu lagi bu jadi anu jadi apa maksudnya di arwah aja lagi itu.
0: Udah
3: kada lagi.
0: Hilang berarti Sidin lah kedada habar kayak itu kah anu para mulai.
3: Apa kan kisahnya di samprotnya lawan BSM apa kalau?
0: Iya, aduh ngerinya. Kamu
3: mau ditutupnya, deh, selesai.
0: Aduh, hai. Berarti, ini kisah Pian ini lebih anu lagi lah karena ada korbannya ibaratnya kayak itulah, mohon maaf.
3: Popo orang Kalayan, jadi berkisah benar kejadian itu. Jadinya tahu.
0: Aduh.
3: Malamnya mah aja rano mah deh kram malamnya tuh.
0: Iya tadi jadi Bunda Ratu nang karusuh melihat tank di tengah kota melihat tank lewat gitu nah.
3: Ya kada apa-apa kada anu mah deh bilenya anu dianggapnya parusuh aja itu.
0: Iya apa yo.
3: Malam tuh aku pasus kalau.
0: Anu nang ibaratnya terlihat pina mencurigakan ya pasti ya di makin disasahinya ya kalau.
3: Gimana tadi sebenarnya nang mendengar nang berita nang apa namanya kafir di Lima Cahaya lah.
0: Apa jadi?
3: Nah itu di radio juga mendengar.
0: Apa jadinya bagi Sabah?
3: Itu lah. Itu pang dia namanya di gudangnya nang kafirnya tuh. Di radio semalam tuh di langsung RRI Jakarta semalam tuh.
0: Pada saat itu.
3: Meninggal langsung ditampak orangnya.
0: Ngerinya, aduh langsung ulun kada kuat terbayang lagi sudah.
3: Cuma bilanya kagenangan nah itu ada kawa pang kita tuh nang dia melupakan waktu itu nah.
0: Tinggi bujur. Dia
3: kagenangan. Kan ditambah nang hari nang ini tadi mendengar pulang paginya aja kan nyano tuh bertambah lah anunya.
0: Keganangannya iya ai. Anu banyak-banyak di mengirimi doa mun keganangan lawan berdoa tadi mudah-mudahan kada kejadian lagi. Mina mengerikan benar hari itu tuh lah ngarannya itu pada saat orde anu pangla masih orba ya.
3: Iya bujur.
0: Mudah-mudahan kada tebut lagi orbanya lah.
3: Cuma ikam lagi dahulu tuh madaya bisa lagi halus aku bisa kada ada jiwa sako. Belum ada sako ya.
0: Belum ada jiwa ai, belum lahir.
3: 97 kan.
0: 97.
3: Ada yang sama yang ada lahir lagi.
0: Ulun belum masih di lauh mahpus. Serem bujur, ya Allah. Makanya aja lun, kadang kamu bayangkan betapa mengerikannya hari itu. Maka teknologi ibaratnya internet kededan, segala macam anak bahabar keluarga kayak apa, ya lo.
3: Bung, ada yang lu semata apa ngaranya urari aja.
0: Urari aja.
3: Nah, itu. Sampai ke kampung-kampung aja, nomor deh. Dijaga-jaga tuh ketakutan apa ya?
0: Nyata ai.
3: Kampung kampung misterius kah?
0: Itu kan mencekam benar ibaratnya.
3: Kami kata buburnya menjaga terus.
0: Iya, sama tadi yang kayak Ba Supian tadi lah, habis kejadian itu juga langsung apa patroli jah nang ano siaga malam tuh apa ngarannya? Jaga malam di kampungan orang. Ayo jah. Enggih, alhamdulillah. Makasih banyak ulun lah. Enggih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waduh. Kisahnya kurang lebih sama aja berarti lah di seluruh Kalsel bahwa hari itu mungkin sangat-sangat mencekam gitu ya. Tapi ya biarlah tanggal 23/97 ini menjadi sebuah pelajaran gitu ya untuk kita semua. Adakah lagi kabar nang lain supaya ulun nih kada rasa takutan juga kayak itulah, rasa keganangan tadi dari sidin rasa nang kada nyaman nih juga kayak itulah. Kita ke 562 pulang. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Anggih, Bapak Ojan. Ini nih dari Pro 1 Banjarmasin, pian menelpon ulun nang udah ulu. Apa kabar Mang Ojan? Suara pian pina hilang-hilang.
4: Anu mendung mandai nah.
0: Mendung harinya. Lagi di mana? Lagi di luar kah? Lagi di rumah nih? Halo, lagi di mana? Oh, lagi di luar, cocok. Kayak ada suara pian nih kayak mendem gitu loh, Bang Ojan. Kayak jauh mana suaranya gitu nah.
4: Mana juga belum lahir lagi.
0: Oh, bahas nang tadi Kak Inggi, ulun belum lahir lagi. Pian Bang Ojan, anak bagi saya itu juga kah?
4: Kadang masih halus juga.
0: Tahu-tahu
4: aja cuma apa jurang tuh ngarannya kanakan.
0: Ngarannya kekanakan lah. Maka kada di Banjar lo tahun itu sudah di Martapura lah.
4: Waktu itu ada jadi Banjar, cuma bulik hari Minggu bulik.
0: Bulik kemana pian? Bulik ke Martapura? Ya Allah.
4: Sama aja bang suasananya tuh.
0: Asal ada terbayang pokoknya ulun sudah gin gitu lah.
4: Apa yang dibayangkan?
0: Ngeri banar bila membaca berita tahun itu tuh kayak ya Allah.
4: Palestina aja lah ya orang.
0: Nah, itu kan itu nang lebih lawas lagi daripada kita nang ibaratnya. Sehari itu aduh Bang Ojan lah. Dan kata kejadian lagi. Ini apa nang dihabarkan lawan ulun nang kabar nang Rami ada kah?
4: Rami ya, orang berjalan.
0: Rami ya, orang berjalanan lah. Long weekend kita nang Bang Ojan hari Kamis libur. Hari ini esok masih hari ini jalan, kira hari ini sampai mengingati ini hari Jumat jalan lah. Handak dari malam tadi esok hari Sabtu kalau mak jalan. Jumat.
4: Hari Sabtu mun kada hujan.
0: Bujur pian. Hari ini kira hari Sabtu soalnya hari Jumat masih kosong juga kantor, libur orang. Ini Bang rencana anak kemana juga hari ini di Martapura aja kah pian?
4: Anak-anak ke masjid kan.
0: Hari ini bujur ngarannya gini Jumatan. Ayo coba ngajarnya lah.

0: ketangkap sih Din malam orang tadi lah. Ya.
1: Alih mana sih kok?
0: Karena kau dipadahi lagi sudah.
1: Aku jadi lucu tuh nggak rakam
0: apa sih? Syukur kan ditutup Mbak Aulia langsung teleponnya lah. Ada. Amunnya.
1: Bilang lagu apa?
0: Kangen-kangen terus lah Uma. Aduh, ya. Hai. Diputarkan lagu apa tadi lawan Mbak Aul?
1: Aku bio kan inget dia.
0: Ika loh, pang lagunya kangen gitu nah.
1: Ada punya kangen tuh datangi ya.
0: Ii, jangan ditelepon Wara.
1: Atau dilihat di anu kah, di YouTube kah?
0: Ii, di YouTube kah lah bujur, di TikTok kah bisa juga. Kayak
1: aku jarang tuh rindu sama ada kuliah sih ada ya.
0: Ii, alhamdulillah kau pang lah ditilik lah.
1: Gua tahu ditilik.
0: Walaupun
1: aja lagi kada milik.
0: Ii, walaupun kada merasa jualan ditilik orang di YouTube. Jaka tahu ya lo inggih ayu jabang lah. Mudah-mudahan sehat selalu. Ini ada kirim-kirim salam kalon seberataan kah?
1: Ya buat semuanya yang ada lah.
0: Nggih.
1: Buat suara aku dari juga.
0: Siap ayu jabang.
1: Senior kok.
0: Ada kau jauh sudah menelpon ano Putri?
1: Apanya?
0: Putri adalah menelpon Wada Pianto. Ada mendengar lah.
1: Betul.
0: Ada suara. Nah, paget lo si Dini bisa tiba-tiba paget pendengarannya. Tapi mudah-mudahan sampai dah pesannya Segan Mada. Makasih Bang Ojan lah. Kita hendak beralih ke WhatsApp satu matna ada Kayani. Halo, assalamualaikum. Waduh, anu tepaget lawan si Dini. Kita tapi angkat pulang, angkat bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mau nasib. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kayani, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Hari ini punya mengadem.
0: Tenggi, apa tuh?
2: Wah, hari ini punya mengadem ya kok.
0: Oh, kayak anu hari ini punya mengadem. Ih, bujur bahay punya mengadem. Beberapa hari ini tau hujan tarus jual banjir nih. Beberapa waktu sore biasanya ya, hujan.
2: Itu melapar ya kalau.
0: Ih, bujur. Apa?
2: Melapar. Udah labat juga.
0: Labat juga hujannya. Sudah makan kapian kai pagi?
2: Sudah, cuma dua kali balum.
0: dua kali lon siang balumnya tai. Ini pang di rumah Rami Jakarta kumpulan ano orangnya hari libur nih kai.
2: Kumpulan.
0: Alhamdulillah. Kirim salamnya segan keluarga tok.
2: Allah sampai.
0: Enggih, mudah-mudahan sehatan berataan.
2: Pokoknya udah empat bekesah lah.
0: Jadi jangan kada segin pian kayak ya. Walaupun pinanya pian sama juga hari itu merasakan hal yang sama kayak itulah.
2: Iya. Merasakan yang nyaman.
0: Enggih. Tapi tuh pian kayak ano sudah di Banjar di Kelayan lah.
2: Sudah di Kelayan.
0: Oh, makanya tadi jar Bunda Ratu di situ kok kebakaran lah.
2: Parah. Udah ratu tuh mah gini, kelihatan. Mau ada kelayan.
0: Nyata, parah sih tuh.
2: Kayaknya dia jauh juga di dalam.
0: Ya Allah, hailah. Tapi nyata ai pada saat itu menang bebuhan nang ibaratnya merasakan jadi sudah gini, nah kaitu nah lah. Magin nang orang wahin, kada hendak lagi sudah kajian nang kaitu-kaitu.
2: Kita akhirnya banyaknya.
0: Iya, betul. Jangan sampai dijaga. Walaupun lah wayahin ini baratnya kadada lagi nang rasa ulun lah. Nah, hendak demo luar biasa nang menuntut macam-macam tuh pina kadada tapi kelihatan lagi tuh nah kai maksud ulun.
2: Iya, kadada.
0: Udah naik jangan. Biasanya nang ada May Day tuh hari buruh semalam lah tanggal 1. Ada demo juga panglah walaupun alhamdulillah kada nang rusuh kayak itu tapi kalau di Jakarta pula turun semalam tuh malah jadi ajang ada pestanya kayak itu nah.
2: Jangan sampai ada sini.
0: Bujur. Amin. Ya mudah-mudahan ya kan tergantung juga tuh ibaratnya kita melihat situasi pemerintahan ya kalau lah nang duduk-duduk di atas nih kan maunya kalau kondusif kita masyarakat kondusif juga nang kayak itu kayak ya lo
2: harusnya tegas
0: harus tegas
2: sudah kejadian
0: betul
2: lebih ini bulan
0: itu pang yang harus
2: dijaga.
0: Mada alhamdulillah sehat aja. Aija kayak nih ayolah ini siang ada rencana apa kayak siang nih kayak hendak berjalan kah atau di rumah aja nih hari ini?

0: Di rumah aja Madai.
1: Di rumah aja. Ih, bujur jangan kemana-mana lah kita di. Maksudnya cuaca pindah kada menentu nih, namunnya kada ada rencana, kada hauran benar, di rumah aja gin kita. Yang penting menjaga. Inggi.
0: Kalau penjagaan.
1: Iya, bujur yang penting itu kesehatan dijaga kayai. Ayo aja. Nih nak salam-salam segan siapa pian nah?
0: Salam ke senang sudah masuk semua lah.
1: Inggi.
0: Sudah piat panjang umur.
1: Amin ya Allah.
0: Pantun ke senang madan.
1: Apa tuh lah kasih cakep?
0: Buah nangka Belanda masak di pohon.
1: Cembungas.
0: Gugur sendiri kena lihat langsung ke sumur.
1: Inggi.
0: Belum ada banyak di memohon. Akin berdoa lah. Supaya awak sehat walafiat dan panjang umur.
1: Amin, amin, amin, darmal alamin. Siap. Makasih banyak kaya Nila Ulun.
0: Kembali terima kasih mendengar pantun kai.
1: Lausana sudah merindukan pantun kai Ulun. Iya, makasih kaila. Sehat-sehat.
0: Keberatan lah.
1: Engge.
0: Burung cendrawasih.
1: Bungas.
0: Bulunya hitam dipandang bersih.
1: Engge.
0: Burung bertengger di pohon sulasi. Cukup sekian, terima kasih.
1: Siap, dah. Assalamualaikum, Kai. Ya Allah, ulun lain bebuhan pemantunan. Jadi kada kau membalasakan pantun Kai Yani. Mun bebuhan pian kau bepantun, sahutiakanlah pantun Kai Yani tadi lah. Ada nang bergabung juga nih di WhatsApp kita, Papa Pauji. Nah, rasa handak kiamat kamadai peristiwa tanggal 23 Mei 97. Waktu itu ulun berdiam di asrama mahasiswa Amuntai di Belitung Darat. Waduh, di Belitung ya. Itu juga pasti mengerikan kalau misalnya bebuhan pian ingat. Nah, ajalah. Kita ke 562 di sini. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Siapa di mana nih? Tepagat kalau hanya diangkat pian lahan. Syukur sudah masuk, soalnya tak gugur. Dicoba lagi mendengar. Assalamualaikum, Mang Rasidi.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Mang Rasidi apa kabar? Los kada menelpon kita nah.
2: Mas sibuk banget.
1: Ten. Oh, sibuk banget. Apa nang digawin nih?
2: Magawin nang kap. Gaya biasa juga. Pasangan banyak banar.
1: Lagi pasangan banyak banar. Apa? Mano iwak, mano buah, mano apa ini?
2: Iwak ada ilegen lah. Iwak lele, iwak paten, iwak kaloi, yen.
1: Nyamanai sudahlah. Ba anuan kah? Sudah ba panen kah?
2: Mah kada bapa paninan kan. Sekedar hobi aja.
1: Wih, alhamdulillah. Tapi anu kalau kawa juga pun urang pat menukar tuh ada pian.
2: Kira-kira
1: aja lah. Mang Rasidi ini anu kabar cuaca kayak apa di negara juga nah?
2: Mandung.
1: Oh, sama. Hari ini pinanya Mandung, kita sealaman le.
2: Mandung hari ini.
1: Mandung. Asal jangan hati pian hanang Mandung lah. Bila hati Amang Rasidi mandung, kada kawa lagi dahulun menghibur kayak apa nah. anu pang cuaca nih, masya Allah mantapnya. Asal nang dijaga anu sehatan aja kita beratannya kalau Amang Rasidi lah.
2: Amin.
1: Apa nang hendak dihabarakan lon madan eh?
2: Anu lah habar di negara tuh ya lah. Jadi di negara ini nang serabu bulanan tadi nah, banyak kan curut, bertanaman orang semangka rame.
1: Nggih.
2: Banyak bertanaman semangka. Pas bedalam sekilan. Apa nang rata-rata nang bulung pernah nang sabulan, setengah bulan, apa puluh hari. Nggih, semangkanya kesian orang nem.
1: Mak mati lah, Mang.
2: Mati.
1: Aduh kasiannya. Ayolah, yang ngaran di tanah lainnya lah banyu naik.
2: Ada nang 20 juta aja nang selawi.
1: Aduh, hei. Itu anu Bang, Amang Rasidilah karena ibaratnya kada menyalahkan tuh kayak apa
2: 30
1: tapi
2: 30 juta rugi.
1: Tapi karena cuaca nang kada menentu lah, awalnya kan panas banar kalau semalam lah. Halo, Mang Rasidi. Nah, iya, Pang. Ini jaringan pinanya nih kada menentu nah, Mang. Suara pian kada menentu, tebawa angin nih, tebawa banyu kah.
2: Nah, tapi ya, kalau... ano, panas-panas kan kemarin pukul 5, pukul 4 tuh hujan. Dan lambat mana?
1: Enggak, jangan lambat sama ya kalau
2: lebih. Ini ano kira-kira nih tanam kedua nih kira-kira berapa?
1: Amang Rasidi suara pian paget-paget tuh di mana?
2: Iya, kau apa? Nah, pakai sama salah benjer tadi.
1: Nah, ada Jepang
2: soalnya. Masih lagi, paget paget.
1: Masih nak, kasih nak. Tentu akan Pak Ano kisah pian kalau pindah ada paget.
2: Ano kisah benjer ya, kalau kisah nanti dia 68 apa?
1: Naik. 97.
2: Kedua lah, lihat pagi jelas. 97 on ulun tu begawi di 47 katak hanyar. 47 katak hanyar.
1: Iya.
2: Jadi bang itu kada ada ngapa-ngapa. Lawa sambil sudah begawi di banjar. Nak bulik kan lagi hari Selasa tanggal 25 atau lah.
1: Nggih.
2: Anak bulik kati ini. Ah, jurun hati nak bulik ngapa ini?
1: Kenapa?
2: Pas ampih begawi pukul 4. Apa?
1: Nggih.
2: Ampih begawi kan sampai jam 4 itu lah, jam 4 jam 5 sampai kan begawi di 47. Langsung kapal anam langsung bulik ke negara. Lawan kawan aja kan lebih padah, lawan kawan di 47 itu bawa ulun ke negara lebih padah.
1: Itu sebelum kejadian berarti itu leh.
2: Pas lagi belum Jumatnya kejadian. Selasa kan bukan negara kan kita.
1: Enggih.
2: Kedian.
1: Berarti anu lah.
2: Nah, malah tahu betolong lagi.
1: Tuhan tuh tahu aja nang ini masih ada anu dibelikakan Sidin ibaratnya tuh leh. Kada tahu kita rencana Sidin ya kalau Bang Rasidilah sekalinya alhamdulillah hari ini masih sampai hidup ada umur. Ya Allah. Jadi hari
2: itu anu tapi semingguan gitu nang anehnya anu ulun tuh kayak ini.
1: Apa tuh?
2: Anu di kelayan ulun guring. Di Teluk Jeram model nang sanak Glen. Embang itu malam Selasa itu nah buring di Gendaria di pal pak merak anu pertama nah ada siapa pun buring di situ lalu dua malam hari Selasa yang itu
1: hanya ya, buling
2: belum di 47 kata kanyar
1: ibaratnya dijauhi
2: ada yang anehnya lu timbul hendak bulik kah di dalam apa-apa kah ada rencana kah di dalam apa-apa timbul hati anak bulik
1: bagusnya kayak
2: tanah bulik kah dulu di dalam apa-apa kan lah
1: ada
2: jumatnya kejadian.
1: Amalan apa nang pian gawe emang Rasidi sampai di ibaratnya nih dilindungi yang maha kuasa. Ya kalau mang.
2: Allah nano kebiasaan lah. Lo papan di kamar lo sopan mong sedikit nah.
1: Iya apa tadi?
2: Paling-paling lo ano bingung bingung membaca ano istighfar seratus kali selawat seratus kali.
1: Itu dia amalkan lah.
2: Belum sebelum subuh tuh nah.
1: Nggih.
2: Dia melakukan.
1: Bujur.
2: Sebelum yang subuh baca istighfar 100 kali, selawat 100 kali, sampai baca tasbih. Amun waktunya belum bang, amunnya waktunya belum bang lagi bertambah pulang amalannya. Apa la ilaha illa anta subhanaka kuntu minal zalimin bertambah pulang.
1: Berarti nang ibaratnya
2: tuh situasi.
1: Inya karena masya Allah alhamdulillahnya Allah tuh masih sayang lawan kita berarti kita ini masih anu tuh nah di ibaratnya dihadangi Tuhan tobat kita ya kalau termasuk tadi bacaan-bacaan amalan tadi juga nang Sidin ketujuh kita mendengar mengingat Sidin. Nah mudah-mudahan kita kau menggawi amal Sidin amal-amalan nang kait sedikit barang tapi rutin ya kalau lah
2: ya rutin istiqamah ya
1: ayo, ay sudah. Terima kasih banyak lo nama Rasidilah berelaan benar, Rolon.
2: Amin. Mudah-mudahan Indonesia aman damai.
1: Iya, amin ya Allah. Itu ya, doa kita terus enggak. Makasih banyak Mang lah. Salam ya, jasakan keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 976. Assalamualaikum.
3: Halo.
1: Halo. Apa kabar? Lawan siapa di mana nih?
3: Baik.
1: Hai, Pun, suara pin halus siapa tadi?
3: Halo, Mbak Madara.
1: Halo, Nggi, dengan siapa di mana ini?
3: Ini dari Tanjung.
1: Dari Tanjung, Mbak Ersa?
3: Lain.
1: Oh, lain. Siapa ngaran kita
3: perkenalan?
1: Siapa tadi Melati, Kang Aran?
3: Lembaga Wati, Mbak Mada.
1: Oh, panggilannya siapa?
3: Panggilannya Wati.
1: Oh, Mbak Wati, alhamdulillah dari Tanjung. Hanya ini ulun mendengar suara pian Mbak Wati.
3: Iya, ai dulu tuh ada ai begabung kan lo putus.
1: Oh, lawas sudah nih pendengar lawas tapi kayak hanya remada mendengar ulang ya kalau Le.
3: Iya, ai. Iya, saya hendak masuk anu Mbak Mada tadi.
1: Apa tadi?
3: Kada masuk masuk.
1: Antrian panjang, jarlah saya tanya kalau Mbak Wati.
3: Sehat.
1: Sehat. Tanjung apa juga kabar hari ini?
3: Tanjung nih kalau pagi-pagi mendung.
1: Nggih.
3: Tapi kalau siang panas sampai sore.
1: Oh, jadi pagi nang mendungnya le?
3: Iya, ay, pagi mendungnya.
1: Kak pindah terbalik loh, banjar.
3: Jam 11.
1: Kena nyar panas menggantang lah. Berarti menjemur baju antara hari mana menjemur baju nih lah.
3: Iya, ay, menjemur baju tengah hari.
1: Tengah hari.
3: Ya, 3 hari ini Mbak Mada. Bila pagi mendung.
1: Bila siang panas.
3: Mulai hari Rabu sampai hari Jumat aku mendung terus pagi.
1: Bahari juga hanya mendungnya lah ya.
3: Iya, bahari. Di sini kada hujan, Pang. Dengar di Banjar hujan semalam, di sini kan lagi panas.
1: Iya, kadang tuh ada juga nang Banjar hujan, Tanjung lagi panas. Jar, bilangnya Tanjung nih negara sorangan juga, Pang.
3: Iya, apalagi daerah ulun nih, daerah Warukin nih.
1: Oh, ini Warukin enggak, Mbak Wati?
3: Iya, di Warukin ini jarang hujan bila di tempat Haji Anton hujan. Di sini kada hujan.
1: Oh, dasar beda bandar gitu ngarannya.
3: Iya.
1: Warukin parak bandar udara kapian di mana tuh?
3: Kada di belakang bandara.
1: Omar raminya ai. Mada belum suara lagi ke Tanjung nah.
3: Ngaran desanya Warukin nano itu spesial tuh memang orang asli. Penduduknya Mbak Mada.
1: Penduduk asli situ leh. Berapa jam amun dari tengah kota kada pintu kada lawas kalau selamat aja tengah kota sudah pintu.
3: Kada jauh kira-kira 15 menit ke Tanjungnya.
1: 15 menit aja parak berarti. Paling nang jauh tuh mun dari Banjar ke Tanjung.
3: Mun dari Banjar ke Tanjung 5 jam.
1: 5 jam kan 6 jam. Ano 6 ke 7 lah. Ada nang madahkan non ulun lawas ke Tanjung tuh jauh, Cer.
3: Kada 5 jam kalau ku dengar jar ano kemanakan ku tuh 5 jam ya.
1: Oh, nang lewat anu kalau nih Margasari lewat situ lah.
3: Lewat Margasari itu 4 jam tambus.
1: Pak jauh parak lagi berarti.
3: Lewat Margasari Marabahan.
1: Cocok kayak kawan dulu tuh pindah rancak blok buliknya ke Tanjung situ orang Tanjung. Di mana kawan dulu tuh di Kalua. Nah, di Kalua.
3: Siapa di Kalua?
1: Ada kawan Mada, kawan kuliah.
3: Ulun nih jauh teman-teman Kalua.
1: Oh, jauh leh.
3: Makanya bila itu Amang Surya sama Mbak Ulia tuh nyambat keluar-keluar. Ulun jauh sama dengan keluar. Ulun kan nyambat keluar kalau Mbak Mada.
1: Kada dapang pindahnya nah. logat keluar tuh kayak apa gerang?
3: Hintelok aja.
1: Oh, hintelok. Kayak itulah. Ini banyak belajar bahasa juga kita di Banjar nih ya lo.
3: Iya, banyak bahasanya Banjar nih.
1: Tapi berarti ada Dayak juga parang situ lah.
3: Ulun nih ulun orang Dayak, Mbak.
1: Oh, cocok kai.
3: Iya, kai.
1: Orang Dayak Dayak nih orang gunung tuh leh.
3: Kan dia juga di gunung di kampung aja, jalan raya jampun kun ini.
1: Oh, ada nang di atas, ada nang di bawah juga ibaratnya lah.
3: Iya, ai bila lewat Rumatan Tanjung menuju Banjar aman di sini.
1: Nggih.
3: Kada antri.
1: Kada antri lah.
3: Kan melewati Mabuon kan antri.
1: Tapi para kai juga ke provinsi sabalah Rancak Pian, adakah bakunjung?
3: Kenapa tadi Mbak Mada?
1: Ke IKN kah, ke mana? Para kalau gitu perbatasan ada Pian lah.
3: Para ulun kada suka ke mana-mana Mbak Mada.
1: Oh iya kan, di situ aja kalau pang perjalanan jua 4 ulun nah.
3: Ulun di rumah aja, soalnya ulun tuh nenetra jadi kada kawa ke mana-mana.
1: Ayo ja. Yang penting semangat sehat kita ya lo.
3: Iya,
1: mengawani akan pian ulun.
3: Sorangan lagi Mbak Mada ai.
1: Telepon ija Mada sini nah, nyaman kita bakawanan. Nah.
3: Iya ai. Ayolah Mbak Mada.
1: Ayo ja. Sehat-sehat lah Mbak Wati lah.
3: Mbak Mada.
1: Enggi ulun apa namanya ya salam kenal karena kita berteleponan pulang lah.
3: Iya, aku kira dulu Mbak Mada nih.
1: Apa teh?
3: Seorang lelaki.
1: Suaranya dasar gerona kayak laki, Bang.
3: pertama Mbak Mada masuk udah aku mendengar monitor taruh sampai ini Mbak.
1: Iya Allah, alhamdulillah. Aktif pendengar aktif ya Pian. Terima kasih banyak ulun lah. Mudah-mudahan kena kau berkunjung kode Pian situ.
3: Selamat pagi Mbak.
1: Enggi.
3: Selamat siang.
1: Iya. Sehat selalu Mbak Wati. Baik, ya Allah. Lu sebenarnya bila buhan pian tuh mendengar ya kan, kita lah mau berterima kasih banyak. Mudah-mudahan banyak kebaikan yang menyertai buhan pian jua. Nah, ini warga Kalimantan Selatan. Ulah ada informasi dulu segan buhan pian yang lagi mendengarkan ulun. Ada berdasarkan pantauan BMKG, ini kondisi cuaca di Kalsel dari tanggal 11 kemarin hingga di hari ini 15 Mei diperkirakan didominasi berawan hingga hujan ringan sampai sedang. Tapi perlu diwaspadai ya pendengar, di beberapa wilayah juga berpotensi terjadi hujan yang disertai petir dan angin kencang, terutama ini pada siang hingga sore hari. Nah, kepada masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu ya. Dan berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan ketenaga listrikan saat cuaca ekstrim. Yang pertama, hindari penggunaan peralatan listrik saat terjadinya petir, karena petir ini bisa menyebabkan lonjakan listrik yang berbahaya dan juga berpotensi merusak perangkat elektronik bahkan memicu kebakaran. Terus yang kedua, cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan ya pendengar. Nah, ini untuk mengantisipasi resiko yang namanya korsleting akibat tegangan listrik yang tidak stabil saat hujan dan juga petir. Pastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi yang baik, yang mana Anda periksa kabel yang sudah usang atau terkelupas, karena ini bisa menjadi resiko sengatan listrik terutama saat kondisi yang lembab. Terus keempat pendengar, jauhi tiang listrik atau gardu saat hujan, karena air penghantar listrik yang baik sehingga ketika berada dekat dengan sumber listrik terbuka saat hujan sangat berbahaya jika terpaksa menepi saat hujan lebat. Dan yang terakhir, kelima, laporkan gangguan listrik ke PLN Mobile ya. Apabila terjadi gangguan seperti ada kabel putus atau ada percikan listrik ya, segera laporkan agar dapat ditangani dengan cepat dan juga aman. Selalu berhati-hati dan peduli terhadap resiko yang ada di sekitar kita, tetap waspada. Ada. Mari kita jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya kelistrikan. Dan pesan ini pendengar disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan juga Pelatihan UPDL Banjarbaru.
4: WhatsApp 0811 511 410.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami. Dan informasi lainnya, kita ini pendengar Pro 1 Banjarmasin. Kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal yang penting banget pas dia tiba-tiba hilang. Kayak contohnya tuh sinyal. Serius deh, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal waktu internetan, mau scroll TikTok ya, atau juga streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai juga ngabarin bahwa kayak aku udah nyampe nih. Itu kan semuanya butuh sinyal yang aman dan juga lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia pendengar. Pas dia bagus, hidup kita tenang. Pas dia hilang dikit, wah panik tuh satu rumah ya. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in sama semesta. Nah, untungnya pendengar, sekarang ada Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfriend sekarang gak cuma buat kuat di kota aja, tapi juga Smartfriend ini jagoan sinyal yang udah sampai ke pelosok dan seluruh Indonesia gitu ya. Internetan tetap nyambung terus. Smartfriend jagoan sinyal sudah menjangkau Jogja dan seluruh daerah Jawa Tengah. Dan mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya tuh jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian pendengar yang pengen koneksinya tetap aman terus juga tetap lancar di mana aja, semuanya buktiin sendiri pengalaman pakai yang namanya Smartfriend, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Survive mendengar ya, dengan lagunya Arti Hadirmu, yang mana di lagu ini juga punya makna gitu ya, terkait dengan perasaan seseorang yang menemukan kebahagiaan dan juga kehangatan setelah kehadiran mungkin seseorang gitu ya. Punya banyak makna tentunya bagi kita, mungkin ada hadirnya keluarga gitu ya, hadirnya pasangan atau juga hadirnya teman, nah, itu kan macam-macam gitu ya. Makanya nih kita juga penting sekali menekankan bahwa kesehatan itu jadi hal yang penting, karena kalau misalnya orang yang kita sayang itu diri kita sendiri gitu ya, ketika sakit kan gak enak buat orang di sekitar kita juga. Makanya buat menjaga kesehatan itu harganya juga mahal banget, dan itu salah satu hal anugerah yang diberikan Tuhan. Kalau misalnya masih sehat, banyakin syukurnya deh ya. Dan hari ini juga kita udah di program Indonesia Sehat, banyak informasi terkait dengan topik kesehatan sampai nanti di jam 12 siang sama Mada. Jadi pastikan ya buat stay tune terus sama Mada tentunya di FM 97,6 MHz dan juga streaming jangan lupa di RRI Digital. Kita akan kembali setelah sebuah lagu untuk Anda berikut ini darinya Sandi Sandoro, Tak Pernah Padam.

0: TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor satu di Indonesia.
1: Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah
2: sebanyak 274 RW di Jakarta.
3: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Penularannya terjadi lewat udara, seperti saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kita termasuk peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India. Setiap tahunnya, ratusan ribu kasus baru ditemukan, dan sebagian masih belum terdeteksi atau terlambat diobati. TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani tuntas, TBC dapat menyebabkan komplikasi serius, menurunkan kualitas hidup, bahkan berujung pada kematian. Lebih berbahaya lagi, pengobatan yang tidak teratur bisa memicu TBC resisten obat. Deteksi dini dan pengobatan sampai tuntas adalah kunci. TBC bisa disembuhkan, asalkan tidak diabaikan.
4: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
5: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
6: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
7: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
3: Banjarmasin siang ini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz Pro 1 Banjarmasin. Dan Indonesia Sehat hari ini pendengar, yang mana banyak sekali ya terkait dengan informasi di luar sana terkait dengan hantavirus. Dan ini pendengar dikatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang memastikan bahwa varian hantavirus kapal pesiar luar negeri ini berbeda dengan virus yang terdeteksi di Indonesia. Karena itu Kemenkes pun juga bergerak cepat ya melacak satu warga negara asing WNA yang kontak erat yang diketahui sudah berada di Indonesia, katanya ya. Dan hari Selasa kemarin beliau mengatakan ini virusnya beda dengan COVID ya, ini udah ada sejak lama, sejak tahun 2000-an di Indonesia itu sudah teridentifikasi. Dan menurut Menkes, varian hantavirus ini muncul di luar negeri itu berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia, karena pemerintah ini memilih memperkuat sistem surveillance dan juga mempercepat penanganan bila ditemukan kasus. Menkes Budi juga menjelaskan Indonesia ini menerima informasi dari pemerintah Inggris pada 7 Mei mengenai seorang WNA yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar, yang pasalnya orang tersebut diketahui bekerja di Indonesia dan juga ini langsung dilacak oleh pemerintah. Dan hari tanggal 8-nya gitu ya, tanggal 8 Mei itu sudah diidentifikasi, kemudian diperiksa kondisinya, sekarang kata beliau baik-baik saja. Dan pemerintah kemudian membawa WNA tersebut ke rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso yang menjalani pemeriksaan menyeluruh. Dan hasil tes sementara menunjukkan yang bersangkutan negatif hantavirus. Tapi ini tetap diminta untuk menjalani isolasi sementara gitu ya, guna memantau masa inkubasi penyakit. Dan Menkes menyebut pengalaman pandemi COVID-19 ini membuat kemampuan surveillance Indonesia ini menghadapi ancaman penyakit menular semakin siap. Karena menurutnya kerja sama internasional kini juga memudahkan pemerintah untuk yang sama-sama tadi ya, mendeteksi potensi penyebaran penyakit menular dari luar negeri untuk bisa lebih cepat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Masih bersama DFM 97,6 MHz, kanal formasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan di Indonesia Sehat kali ini juga pendengar, ketika kita berbicara terkait dengan ada satu penyakit, tapi ini juga berkaitan erat gitu ya, karena obesitas itu kan banyak juga yang mengaitkan dengan penampilan fisik. Tapi ternyata kalau di kesehatan itu bukan sekedar persoalan penampilan, tapi adalah faktor resiko berbagai penyakit yang tidak menular ya, seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, hingga stroke juga ya. Nah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan obesitas sejak dini melalui penerapan pola hidup sehat, Kementerian Kesehatan RI itu ada menggelar kegiatan Obesity DC Awareness Event Harapan yang Meringankan di Aula Siwa Besi di Gedung Prof. Dr. Sujudi Jakarta di hari Kamis lalu ya. Nah, Survei Kesehatan Indonesia SKI 2023 nih pendengar, itu menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 4 orang dewasa atau 23,4% hidup dengan obesitas. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa obesitas tuh punya peningkatan yang prevalensi dari tahun 2018 yang mana itu hanya sekitar 21,3% ya. Terus di tahun 2023 meningkat. Nah, kejadian obesitas dipengaruhi oleh berbagai macam faktor pendengar, yaitu ada biologis ya, ada lingkungan juga, genetik yang membutuhkan adanya solusi yang komprehensif tentunya. Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa obesitas ini bukan sekedar persoalan penampilan, tapi erat kaitannya dengan resiko berbagai penyakit tidak menular yang mempengaruhi juga kualitas hidup masyarakat. Makanya beliau berpesan gitu ya, kalau kita ingin hidup lebih sehat dan juga lebih panjang umur, maka kita harus mulai menjaga pola makan ya, menjaga berat badan, dan juga yang paling penting adalah rutin berolahraga. Karena kesehatan itu bukan hanya urusan rumah sakit atau program pemerintah ya pendengar ya, tapi ini harus digerakkan hidup sehat yang dimiliki oleh setiap individunya.

aku bisa, darinya flanela ya. Harus bisa dong pendengar, kenapa tuh gitu ya. Harus bisa jadi lebih sehat lagi gitu ya. Karena ternyata kebanyakannya ketika berbicara kesehatan itu juga erat kaitannya dengan apa yang kita konsumsi. Waduh, itu bukan erat sekali, tapi udah kita makan apa pasti ada dampaknya apa. Termasuk kalau misalnya ngomongin makanan lagi pas hujan-hujan kayak gini nih, Banjarmasin yang lagi hujan banget. Deras banget pendengar hujannya di Banjarmasin. Jadi bagi Anda semua nih yang mungkin harus berkegiatan keluar rumah, kalau misalnya bisa ditunggu reda, tunggu dulu, jangan hujan-hujanan. Tapi kalau yang lagi di perjalanan, lagi dengerin Mada siaran juga, titip salam aja buat jalan supaya andanya juga gak terlalu buru-buru gitu ya, karena jalan licin dan segala macam, utamakan keselamatan Anda. Nah kalau hujan-hujan biasanya paling enak ngomong makan apa? Makannya panas-panas gitu ya, entah itu ada bakso gitu ya, atau juga pencinta seblak. Kayaknya enak pas hujan-hujan. Tapi pendengar, ada kasus viral seorang wanita asal Bekasi yang mengalami yang namanya kista ovarium ya, hingga harus menjalani operasi, membuat banyak perhatian gitu ya terkait dengan pola makan sehari-hari. Nah dalam pengakuannya pendengar, wanita ini kebiasaannya tuh adalah makan seblak gitu ya, makan bakso dan juga cemilan-cemilan pedas asin hampir setiap hari, yang mana udah diakui itu jadi pola hidup yang dijalani oleh dia. Nah ini kan makanan-makanan yang pas banget kalau misalnya hujan-hujan gitu ya, tapi kalau beliau ini malah jadi setiap hari katanya pendengar ya. Nah kista ovarium sendiri ini tidak muncul hanya karena satu jenis makanan tertentu ya, tapi kondisi ini itu dipengaruhi oleh banyak faktor pendengar, mulai dari hormon, terus juga berat badan berlebih tadi kayak berita sebelumnya, obesitas gitu ya. Ada juga karena faktor stres, kurang aktivitas fisik ya, hingga pola makan yang buruk dalam jangka panjang. Tapi meski begitu, menjaga asupan makanan tetap seimbang itu juga bisa kok gitu ya, untuk menurunkan resiko gangguan metabolisme dan juga hormon yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, khususnya bagi kita nih, kaum-kaum wanita. Yang pertama pendengar, ini supaya kita bisa mencegah timbulnya kista ovarium adalah kita mengurangi yang namanya ultra processed food dan tinggi natrium. Jadi misalnya itu yang kayak seblak instan ya, ada bakso olahan atau juga sosis. Nah sosis tuh banyak banget sekarang yang macam-macam, yang tinggal katanya tinggal makan, tinggal siap santap gitu ya, tapi ternyata itu adalah tinggi natrium, natrium gitu ya. Ada kerupuk juga, ada mie instan, hingga cemilan asin yang umumnya itu memang tinggi natrium, lemak jenuh, dan kalorinya tetap rendah serat. Nah jika terlalu sering dikonsumsi, pola makan seperti ini tuh bisa memicu penumpukan lemak visceral dan juga mengganggu keseimbangan hormon tubuh Anda. Nah, kalau misalnya dari penelitian nih dalam BMC Public Health tahun 2025 itu menemukan bahwa ketika kita mengkonsumsi yang namanya ultra processed food berlebihan itu berkaitan dengan peningkatan resiko gangguan reproduksi wanita dan juga infertilitas. Nah, ini juga ternyata disebutkan di penelitian tersebut memicu gangguan metabolik, peradangan, dan juga hingga gangguan hormon reproduksi. Tapi masih banyak lagi nih pendengar beberapa hal yang bisa kita kurang-kurangin gitu ya, dan juga mencegah resiko tersebut. Pastikan buat Anda tetap bersama kami di FM 97,6 MHz dan juga di RRI Digital.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Banjarmasin siang ini.

0: Waduh, pendengar ya, mudah-mudahan gak galau-galau banget di tengah cuaca yang lagi hujan gitu ya. Walaupun lagunya dari tadi tuh ya emang menemani lah ya. Saya cuman mendukung dari cuaca yang saat ini terjadi di Banjarmasin, khususnya di Ayani 3,5 ya. Nah, kali ini pendengar masih nyambungin yang tadi, kalau kita mau mencegah resiko yang namanya dari tumor gitu ya, atau hal-hal yang tidak baik, apalagi nih yang tadi kista ovarium gitu ya, itu perbanyak juga sayur dan makannya tinggi serat gitu, seperti kacang-kacangan, biji-bijian gitu ya, itu untuk mengontrol berat badan Anda juga, sehingga resiko gangguan hormon itu bisa ditekan. Terus juga pilih sumber protein yang lebih sehat, pendengar. Jadi sepertinya kalau bisa bilang protein itu kan banyak tadi ya, jangan pilih yang kayak olahan gitu ya, sosis, nugget, bakso instan, atau daging berlemak tinggi gitu ya, itu malah sebenarnya natriumnya berlebihan. Jadi lebih baik itu yang real protein, misalnya ikan, telur, tempe tahu, ayam tanpa kulit, terus juga kacang-kacangan tadi ya. Dan batasi minuman yang tinggi gula juga. Walaupun hari ini nampaknya minuman tuh udah berbagai macam bentuk ya pendengar ya, ada yang macem-macem lah. Nah, itu juga berhati-hati, karena dalam penelitian Journal of Translational Medicine tahun 2024 itu menemukan bahwa pola makan tinggi gula dan lemak itu bisa mengganggu fungsi reproduksi wanita juga, dan mengubah metabolisme dan fungsi ovarium. Dan terakhir banget, jangan terlalu sering ya makan tengah malam, pendengar, karena kebiasaan makan atau juga ngemil larut malam itu membuat tubuh terus bekerja saat waktu istirahat. Dan kalori berlebih pada malam hari itu lebih mudah disimpan menjadi lemak, terutama nih saat tubuh jarang bergerak atau juga kita kuranglah olahraganya begitu. Mudah-mudahan bisa sedikit banyaknya tadi ya membantu kita untuk lebih aware lagi terhadap yang namanya pola hidup dan juga kesehatan kita sama-sama. Nah, pendengar, hari ini bertepatan juga di hari 15 Mei, hari Jumatan. Jadi Mada mau bacain juga beberapa nama khatib dan masjid untuk di daerah Banjarmasin hari ini ya. Di Banjarmasin Timur, pendengar, di Jalan Ayani kilometer 4,5 nomor 365 Masjid At-Taqwa, ini insya Allah diisi oleh khatib Jumat Dr. Asikin Nor Kopertais, dan di Masjid Al-Fajar Jalan Veteran bersama dengan Irsadur Rahman Ahmad. Kemudian di Banjarmasin Barat, pendengar, di Masjid Jami Al-Mutmainah Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga, ini yang insya Allah diisi Haji Marjuan Syahdan sebagai khatib. Dan juga di Jalan Maijen Sutoyo S, Masjid Miftahur Rahman di Banjarmasin Barat ya, bersama dengan Abdul Mugeni SPDI. Kemudian di Banjarmasin Utara, pendengar, di Masjid Arahim di Sultan Adam nomor 1 Ketangi bersama dengan Khatib Haji Sulikan Sariun LC ya. Dan juga di Jalan Sungai Andai, Jaya Persada, di Masjid, lebih tepatnya di Ar-Raudah, insya Allah bersama Ustadz Muhammad Nur ya. Dan kita beralih ke Banjarmasin Tengah, di Darul Mukmin Jalan Rawasari Raya RT 55, diisi Khatib Ilham Mulyadi SAG. Kemudian di Al-Jihad, pendengar, Kecamatan Banjarmasin Tengah bersama dengan Haji Muhammad Azhar Fitri. Dan untuk Khatib di wilayah Banjarmasin Selatan, Masjid As-Sa'adah Jalan Darmawangsa Beruntung Jaya, diisi HM Lutfi Syarkawi Taib. Dan terakhir di Al-Furqon Jalan Bumi Mas Raya ya, di Banjarmasin Selatan bersama dengan Khatib Dr. Haji Faturrahman Ghazli LCMH ya. Mudah-mudahan informasi ini, pendengar, bisa sedikit banyaknya membantu untuk Anda. Jangan lupa hari ini bagi kaum muslim untuk Jumatan ya. Dan jelang jam 12 waktu Indonesia Tengah juga kita segera akan bergabung nanti menuju Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga siang.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdonse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kok jadi kayak komeng?
3: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol tempo dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner up sebanyak 3 kali,
1: yaitu
3: yakni tahun 1974, 78 dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.
6: Please, you know.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pi Rachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konfres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are gonna try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak ada waktu yang cukup berlebihan. Persebaya mengalami sebuah latihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiga dan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu ini di Piala Indonesia. Sangat sedih karena sebenarnya sudah degradasi dari kedua, tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain yang lagi lulus dan kemudian lebih serius sehingga progres tidak menjadi laga yang mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elite menurunkan Zaini.
2: Bagian lanjutan putaran pertama proposal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sejalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elona FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi. Kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua.
2: Di laga lainnya, PLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PPL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PPL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk warta berita dinamika olahraga siang hari ini kita cukupkan terlebih dulu. Kita segera bergabung menuju Masjid Raya Sebelang Muterin Banjarmasin dalam ibadah sholat Jumat.

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

معاشر المسلمين.

ta'ati wal qurbat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazzimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Fattakullah ya ibadallah, wa ahsinu yarhamkumullah, inna rahmatallahi garibun minal muhsinin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memanjangkan umur kita dan memberikan kesehatan badan kepada kita serta bermacam-macam kenikmatan, terutama sekali adalah kenikmatan iman dan Islam yang merupakan nikmat yang terbesar yang kita miliki sebagai umat Islam. Tak lupa pula salawat beserta salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga juga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar Jumat kali ini, khatib mengajak pada jamaah sekalian sekaligus diri pribadi agar selalu meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Zulhijjah yang sebentar lagi kita akan berada di dalamnya merupakan bulan yang mulia di dalam ajaran Islam. Zulhijjah merupakan salah satu daripada 4 bulan mulia dalam Al-Quran, selain daripada bulan Rajab, Zulqa'dah, dan Muharram. Sebagai umat Islam, kita disunnahkan untuk mengisi bulan Zulhijjah dengan memperbanyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Taubah ayat yang ke-36, inna iddatus syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawmal khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum dhalika dinul qayyim fala tudlimu fihinna ampusakum wa qatilul musyrikin.

muslimina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfudznya. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang sangat lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalam bulan seperti itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ayat yang baru saja tadi kita baca merupakan bukti keistimewaan dan kemuliaan bulan Dzulhijjah. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dari 12 bulan yang ada, Dzulhijjah merupakan salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an, di dalam kitab Marahil Labib, beliau mengatakan minha ay min tilka syuhur 12 arba'atul hurum hiya Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab. Artinya, di antara 12 bulan tersebut terdapat bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram serta Rajab. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, lebih lanjut lagi, sebagai bulan yang mulia, sangat dianjurkan bagi kita semua umat Islam untuk memperbanyak beribadah dan meningkatkan ketakwaan kita di bulan Dzulhijjah yang akan datang, terutama sekali pada 10 hari pertamanya. Di dalam kitab Kanjun Nazah wa Surur, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir, beliau menjelaskan bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang mulia, di dalamnya haji dilaksanakan yang merupakan salah satu rukun Islam. Bulan dikabulkannya doa-doa serta dipenuhi semua hajat-hajat dan kebutuhan manusia. Pada bulan ini umat Islam dianjurkan untuk mengisinya dengan memperbanyak ibadah, terutama pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang tercinta, beliau bersabda, "Ma amalu fi ayyami afdalu minha fi hadhihi?" Qalu, "Wala jihadu ya Rasulullah." Qala, "Wala jihadu illa rajulun haraja yuhatiru bi nafsihi wa malih falam yarji' bi syai'in." Yang artinya, tidak ada amal perbuatan yang lebih utama dan yang lebih afdol dibanding daripada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Para sahabat-sahabat bertanya, "Bagaimana ya Rasulullah jika dibandingkan dengan jihad fisabilillah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bahkan tidak dengan jihad, kecuali ia keluar berjihad dengan tekad membawa jiwa dan raganya serta seluruh hartanya, dan tidak ada yang kembali daripada dirinya sedikit pun." Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita menjelaskan keutamaan mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan memperbanyak ibadah. Sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk mengisinya dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal ketaatan. Adapun alasan keutamaannya ialah sebab 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan tempat berkumpulnya banyak daripada pokok-pokok ibadah di dalam ajaran Islam. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an, di dalam kitab Fathul Bari-nya, beliau mengatakan, "Walladhi yadharu anna sababa fi imtiyaz asra Dzulhijjah
limakanil istima' ummahatil ibadah fihi wahiyya as-salah was-siyam was-sadaqah wal-hajj wala ya'ta'atta dhalika fi ghairihi. Yang artinya, pendapat yang sangat zahir keistimewaan 10 hari bulan Zulhijjah dibanding hari-hari yang lainnya ialah disebabkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan tempat berkumpulnya pelaksanaan-pelaksanaan pokok daripada ibadah-ibadah sebagai umat manusia, yaitu sholat, puasa, sedekah, haji, yang tidak mungkin ada pada hari-hari yang lainnya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain mengisi dengan ibadah individual di bulan Zulhijjah yang mulia nanti, kita juga bisa mengisinya dengan ibadah sosial, dengan melakukan hal-hal baik di sekitar kita, contohnya membantu tetangga atau kerabat-kerabat yang sedang membutuhkan pertolongan kita, memberi makanan orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita, atau sebagai kebaikan-kebaikan kecil yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, sebagai suri tauladan yang mulia, selalu menganjurkan umatnya untuk membantu satu sama lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabil yaumil qiyamah. Wa man yasara ala ma'siri yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Yang artinya, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan darinya suatu kesusahan di hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kalender yang ada, 1 Zulhijjah tahun ini diperkirakan jatuh pada hari Senin, tanggal 18 Mei tahun 2026. Sebagai umat Islam yang taat, khatib mengajak diri sendiri dan jamaah sekalian untuk menyambut bulan Zulhijjah dengan sebaik-baiknya dan dengan semangat beribadah, tagarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik lagi jika kita memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa dari hari pertama daripada bulan Zulhijjah sampai tanggal 9 daripada bulan Zulhijjah. Mari kita mengisinya dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal ketaatan, dengan amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan kita menjadi manusia-manusia yang beruntung kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahul malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yugul, wa biqaulihi ya

0: Satu Nol.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, pendengar sudah kita ikuti bersama. Demikian ibadah salat Jumat 15 Mei 2026 langsung dari Ruang Induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Dan selepas ini pendengar, kita juga banyak sekali menghadirkan untuk Anda beragam program menarik di Banjarmasin siang ini. Dan kita dengarkan terlebih dahulu lagu religi di siang ini sebelum nanti melanjutkan dengan lagu-lagu pop lainnya ya. Ada Rasa Syukurku dari Aldif.

Zaman sekarang, teknologi telah menyentuh semua kalangan, termasuk anak-anak. Anak-anak bisa memperoleh banyak informasi dari seluruh dunia. Namun kebanyakan ada juga anak-anak menjadi malas dan lupa waktu. Bahkan ada yang lebih parah dari ini, yaitu kurangnya moral pada anak-anak. Biasanya itu terjadi karena pergaulan yang tidak sehat atau bebas, sehingga dalam diri mereka tidak tertanam lagi moral baik. Bahkan sebaliknya, anak-anak sering melawan orang tuanya, baik melalui perkataan hingga perbuatan yang kasar. Ini sangat berdampak terhadap perkembangan psikis dan moral mereka. Untuk menanggulangi permasalahan ini, peran orang tua sangatlah penting dalam perkembangan anak, seperti mengajarkan kepada anak-anak cara bersikap baik kepada siapapun. Dengan upaya ini, anak-anak akan memahami bahwa itu sebagai bentuk penanaman moral sejak dini.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami tentunya di FM 97,6 MHz di Pro 1 Banjarmasin. Tentunya ya di cerita siang hari ini untuk edisi hari Jumat 15 Mei 2026 ada beberapa kisah yang sudah kita siapkan dan mudah-mudahan bisa menginspirasi tentunya ya ngisi waktu libur Anda, apalagi yang lagi siang-siang nih sambil santai-santai, apalagi habis hujan Banjarmasin cerah kembali alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan yang mau makan selamat makan gitu ya, yang mau istirahat juga selamat istirahat, atau yang mau jalan-jalan juga selamat jalan-jalan lah ya, kita nikmati hari long weekend kita. Nah kali ini pendengar, kisah yang pertama mudah-mudahan bisa menginspirasi adalah kisah dari Sandiaga Salahuddin Uno, yang mana beliau adalah seorang pengusaha sukses yang juga mempunyai kisah yang inspiratif tentunya ya. Nah ngomongin tentang hidup beliau nih pendengar, di tahun 1997 gitu ya, saat krisis moneter melanda dunia, Sandiaga ini kehilangan pekerjaannya sebagai executive vice president di sebuah perusahaan besar, yang mana sebelumnya ternyata beliau tuh punya penghasilan sekitar 800 US dollar per bulannya pendengar ya. Nah krisis ekonomi yang parah tersebut juga menghancurkan investasinya yang sebelumnya itu diharapkan bisa menyelamatkan keuangan pribadinya, dan akhirnya Sandiaga Uno itu terpaksa pulang ke Indonesia dan menjadi pengangguran. Nah sementara pada saat itu pendengar, ia juga baru aja menikah. Nah kondisi sulit ini membuat Sandiaga juga harus tinggal di rumah orang tuanya ya, kali ini bersama dengan istri ya dan juga dengan anak beliau. Tapi dalam masa-masa sulit yang ini beliau juga punya dukungan gitu ya, menerima dukungan dari ibunya yang sering kali ternyata diam-diam memasukkan uang ke saku pribadi beliau untuk membantu gitu ya. Nah di titik terendahnya itulah Sandiaga menemukan panggilan barunya sebagai seorang pengusaha pendengar, karena beliau tuh juga ngelihat latar belakangnya yang berhubungan dengan dunia investasi. Ia bersama seorang sahabat Roslani gitu ya, mendirikan PT Recapital Advisors yang mana sebuah perusahaan konsultan keuangan, dan memang latar belakang beliau ini sejalan gitu ya. Nah awalnya bisnis mereka tidak mudah, mengalami juga banyak penolakan dan kesulitan ya dalam memperoleh klien, tapi mereka tuh gak nyerah dan tetap gigih juga dalam menjalani perjuangan mereka. Nah keberhasilan datang secara perlahan dan juga tentunya ada dedikasi pendengar serta profesionalisme mereka diakui gitu ya, dan mereka dapat percaya dari perusahaan sebagai konsultan keuangan dan membuktikan gitu ya Sandiaga Uno tuh bahwa ketekunan dan juga keberanian itu bisa merubah dari nasib seseorang. Mudah-mudahan cerita beliau ini pendengar bisa menginspirasi untuk kita, dan masih ada lagi cerita-cerita lainnya tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku. Lambung Mangkurat, karya Randu Alamsyah. Novel Lambung Mangkurat menyibak cerita kontroversial tentang Patih Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat adalah putra Empu Jatmika, pendiri negara Dipa yang awalnya hanya dibangun sebagai sebuah loji perdagangan. Setelah Empu Jatmika menghilang dalam sebuah pelayaran, tidak ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Empu Jatmika tidak ingin menjadi raja. Ia pun melarang keturunannya menjadi raja. Sementara sang patih Arya Megasari begitu ambisius dan sangat menginginkan singgasana. Ia telah menggalang kekuatan untuk menggantikan Empu Jatmika. Di sepanjang kisah ini, Lambung Mangkurat, putra sang empu, bertarung dengan berbagai macam intrik dalam istana maupun serangan dari kerajaan luar. Dibantu oleh sahabatnya yang menjadi narator cerita, Lambung Mangkurat menghadapi semua ancaman itu. Otaknya yang cemerlang, penuh dengan siasat dan manuver politik yang membuat satu persatu lawan-lawannya akhirnya bisa dikalahkan. Tokoh-tokoh dalam novel kebanyakan hanya bisa didengar dalam kisah-kisah mitos. Di antaranya, Junjung Buih, Padmaraga, Sukmaraga, Pembalah Batung, Jampang Sasak, dan lain-lain. Dalam novel ini, Randu Alamsyah memasukkan semua tokoh lengkap dengan karakter mereka yang menarik, juga ambisi-ambisi mereka. Novel ini menuai berbagai reaksi karena gaya penulisan Randu Alamsyah yang kontroversial dalam mengangkat salah satu tokoh paling populer di Tanah Banjar. Meski demikian, novel ini juga telah banyak dibedah dan diresensi serta menjadi bahan kajian akademis ditinjau dari berbagai perspektif baik sejarah, sastra maupun teori sosial. Lambung Mangkurat di awal penerbitannya juga telah dibedah di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengundang para pakar baik dari ranah sastra maupun sejarah dengan penilaian rata-rata 4,00 dari 5 bintang berdasarkan ulasan di Goodreads. Novel ini telah mendapatkan apresiasi yang baik dari pembaca. Demikian esensi buku Lambung Mangkurat karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmas

Masih bersama di FM 97,6 MHz Pro 1 Banjarmasin pendengar. Nah, kali ini inspirasi berikutnya nih dari yang mana ceritanya keberuntungan di tengah kerusuhan. Nah, kita tahu ya tadi waktu di Pepandaran Urang Banua juga banyak sekali cerita-cerita yang cukup ibaratnya menggemparkan lah pada waktu itu. Dan ini juga di tahun yang sama, kurang lebihnya di tahun 1998 pendengar. Kisah nyata tentang keberuntungan di tengah-tengah kerusuhan, kisah seorang William Sarya Jaja. Yang mana ya, beliau saat itu Indonesia itu dilanda kerusuhan hebat. Banyak toko, perusahaan itu tuh jadi sasaran amuk massa. Termasuk juga tadi cerita dari pendengar semuanya gitu ya. Tapi ada satu toko yang tidak disentuh oleh massa, meskipun punya posisi dan juga bentuk yang sama ternyata dengan toko-toko yang lain. Nah, yang membuatnya berbeda itu hanya banner nama dan juga papan baliho yang terpasang di toko tersebut. Para direktur dan manajer yang heran dengan fenomena ini memutuskan untuk melaporkannya kepada sang pemilik toko dalam pertemuan terbuka. Nah, mereka dengan senang hati ini mengungkapkan bahwa semua toko di sekitar mereka itu telah rusak ya, dirampok juga, dijara gitu ya, dan dibakar kecuali toko mereka sendiri gitu ya. Ini kenapa kok bisa gitu ya di tengah-tengah terjadinya kerusuhan tapi ini ada satu toko yang selamat sendiri gitu ya. Tapi sang pemilik toko ini malah merasa malu mendengar berita tersebut pendengar. Ia mengingatkan mereka untuk tidak hanya melihat dari sudut pandang kepentingan pribadi. Yaitu menyarankan agar mereka memikirkan sudut pandang orang lain, terutama saudara-saudaranya gitu ya, toko-toko di samping-sampingnya yang telah kehilangan segalanya karena kerusuhan tersebut. Nah, kisah ini pendengar mengajarkan kita bahwa penting sekali ya untuk berempati, terus juga sikap rendah hati dalam menghadapi keberuntungan di tengah-tengah tragedi. Dan beliau ini sebagai sang pemilik toko menunjukkan bahwa kebahagiaan tuh pendengar gak selalu datang dari kesuksesan pribadi, tapi juga dari kebahagiaan dan keselamatan orang lain.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Masih bersama di Pro 1 Banjarmasin pendengar ya. Masih di Banjarmasin siang kali ini juga masih nemenin dengan cerita di siang harinya ya. Kayaknya ini jadi cerita terakhir juga pendengar karena udah di deket-deket jam 2 dan harus nanti ke program berikutnya lagi. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi ya untuk Anda semua. Karena ceritanya harus yang menginspirasi karena kita kena informasi dan juga inspirasi. Nah kali ini kalau tahu pendengar udah sering banget dengar nama beliau yaitu Haji Bolo atau punya nama asli Muhammad Sulaiman Harsono gitu ya. Sosok yang punya kisah inspiratif dari hidup yang sulit gitu ya, hingga punya kekayaan yang dikatakan cukup lah ya, atau melimpah ya, mungkin bagi beliau juga sudah cukup, bagi kita melimpah ya itu tergantung sudut pandang ya. Nah beliau pernah tinggal dulu katanya nih pendengar di kandang kambing selama 2 tahun bersama istri dan juga anak-anaknya. Nah pengakuan mengenai masa sulit ini diungkapkan oleh Pak Haji Bolot gitu ya, saat menjadi bintang tamu di sebuah kanal YouTube ya, yang mana beliau itu mengakui di kehidupan sebelumnya tuh terkenal dengan sebutan yang ibaratnya berat banget lah gitu ya pendengar ya, hingga memaksa Pak Haji Bolot untuk tinggal di kandang kambing karena gak punya rumah dan juga menghadapi kesulitan ekonomi. Tapi kehidupannya kini itu sekarang berubah 180 derajat pendengar. Beliau punya kekayaan yang melimpah, bahkan mempunyai bahkan membuat Sultan Andara gitu ya, Raffi Ahmad mengakui bahwa Haji Bolot ini lebih kaya dibandingkan dirinya. Dan kepemilikan kekayaan Haji Bolot yang luar biasa ini pendengar, ini terungkap dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi yang menyatakan bahwa Haji Bolot tuh punya 142 pintu kontrakan gitu ya. Sebuah fakta yang juga dikonfirmasi oleh Haji Bolot langsung. Nah, gak hanya itu pendengar, Haji Bolot juga mempunyai 13 mobil, ada 30 rumah yang tersebar di berbagai tempat. Terus juga dalam sebuah wawancara punya rencana warisan yang kepada generasi dan anak cucunya itu udah disiapkan gitu ya. Nah dalam menjawab ini Haji Bolot berencana untuk mewariskan kekayaannya tersebut kepada keturunannya dan berfokus nih pada membangun sejumlah kontrakan secara bertahap dan akan menyerahkan kepada anak-anak dan cucunya di masa yang akan datang. Jadi kisahnya ini ya sebagai bukti nyata ya pendengar ya, bahwa ada ketekunan, ada kerja keras juga, dan perencanaan yang baik itu bisa membawa seseorang dari masa sulit menuju kesuksesan dan juga kehidupan yang lebih ya baik. Dan mudah-mudahan yang mungkin roda hidup itu masih berputar pendengar ya, terus masih ada kayak ngerasa ini kayak masih di bawah ya, tapi percayalah bahwa roda itu selalu berputar, asalkan juga kita bisa untuk mempercayai bahwa suatu saat juga kita bisa lebih baik lagi dengan cara tadi kayak Pak Haji Bolot ya, kerja keras, tekun, dan juga perencanaan yang baik.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: Dari
1: sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kria sasaran.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
4: Banjarmasin.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111 410.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, sesaat lagi akan kita ikuti bersama Lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Yaumil Madah.

0: Jemaah Haji Kloter 15 Embarkasi Banjarmasin diberangkatkan kemarin malam. Kloter ini pendengar masuk gelombang kedua keberangkatan yang langsung gunakan kain ihram sejak dari asrama. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Keberangkatan Jemaah Haji Kalimantan Selatan pada gelombang kedua kembali berlanjut. Kloter 15 yang merupakan gabungan jemaah asal Kabupaten Banjar dan Tapin dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci pada Kamis malam pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah melalui embarkasi Banjarmasin. Sebanyak 356 jemaah diberangkatkan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8115 dan diperkirakan tiba di Jeddah pada 15 Mei 2026 pukul 5 waktu Arab Saudi. Sebelum keberangkatan, seluruh jemaah telah menjalani proses administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pengecekan kelengkapan dokumen sejak masuk asrama haji pada 13 Mei. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Edi Khairani mengatakan, jemaah haji gelombang kedua diwajibkan mengenakan pakaian ihram sejak dari asrama haji embarkasi Banjarmasin karena penerbangan langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah.
2: Kami pada haji ini, gelombang kedua ini langsung ke Jeddah, King Abdul Aziz Jeddah. Jadi dari sini, dari embarkasi, para jamaah ini harus memakai pakaian ihram langsung. Karena di sana tidak ada waktu dan kesempatan untuk berpakaian ihram. Kita hanya wudhu dan sholat sunnah saja di sana.
1: Dengan keberangkatan kloter 15 embarkasi Banjarmasin, tersisa 4 kloter haji lagi yang akan diberangkatkan. Sementara itu kloter 19 dijadwalkan menjadi kelompok terbang terakhir yang diberangkatkan melalui embarkasi Banjarmasin pada 20 Mei mendatang.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, sebanyak 134 orang kafilah MTQ Banjarmasin mengikuti training center guna menghadapi MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalsel. Kemarin kegiatan ini nantinya akan digelar di Kabupaten Barito Kuala. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
3: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR yang diwakili Asisten 1 Bidang Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin Lukman Fadlun membuka Training Center TC Kafilah Kota Banjarmasin. Kegiatan ini dalam rangka persiapan menghadapi MTQ Nasional 37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala. Dalam sambutannya, Lukman Fadlun menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas para kafilah sebelum berlaga di ajang MTQ tingkat Provinsi. Ia juga mengapresiasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Banjarmasin yang telah melaksanakan kegiatan pembinaan tersebut. Menurutnya, kerja keras seluruh pihak dalam mempersiapkan kafilah terbaik diharapkan mampu memberikan hasil yang membanggakan bagi Kota Banjarmasin. Selain itu, para peserta TC juga diminta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
4: Persiapan menghadapi MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 di Kabupaten Barito Kuala pada hari ini secara resmi kita nyatakan dibuka.
3: Sementara itu, Kabak Kesra Setdako Banjarmasin Juli Hair menyampaikan bahwa kafilah MTQ Kota Banjarmasin berjumlah 134 orang, termasuk di dalam 30 orang pelatih dan 40 orang pendamping. Ia menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan, serta memperkuat latihan demi mencapai hasil maksimal pada pelaksanaan MTQ mendatang.
5: PC ini merupakan kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan oleh MTQ Kota Banjarmasin, yang dananya itu bersumber dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin melalui dana hibah, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa melaksanakan TC ini. Pada TC kali ini kami laporkan Pak Wali Kota, untuk kafilah MTQ Kota Banjarmasin secara total akan ada berjumlah 134 orang.
3: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kota Banjarmasin berharap para kafilah tidak hanya mampu menorehkan prestasi, tetapi juga menjadi insan yang memuliakan dan membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari serta mengharumkan nama Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Juma Muhammad melaporkan.

0: Terima kasih masih berada di Lintas Banua Siang. Pendengar, tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi dunia pendidikan di Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut memicu desakan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menekan angka tersebut. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Data pada tahun 2025 mencatat jumlah anak yang tidak mengenyam pendidikan formal di Kalimantan Selatan mencapai kisaran 61 ribu anak. Fenomena ini memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk pengamat pendidikan Reja Pahlevi. Reja mendesak pemerintah daerah agar memperkuat program kesetaraan dan bantuan finansial secara masif. Ia juga menyoroti akses pendidikan anak usia dini atau PAUD yang seharusnya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
2: Pendidikan PAUD itu harus digratiskan sebetulnya. Karena kalau kita berkaca pada data Banjarmasin, tahun lalu itu yang paling banyak anak tidak sekolah itu masuknya ranahnya PAUD. Seharusnya kan dia itu masuk kategori anak usia sekolah tapi tidak sekolah. Nah, karena orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke level PAUD ataupun level TK, sehingga ya anak yang seharusnya sekolah di PAUD usianya tapi tidak disekolahkan karena faktor biaya itu.
1: Sementara itu, Kota Banjarmasin sendiri menyumbang sekitar 7.000 anak tidak sekolah berdasarkan data tahun 2025. Meski terdapat perbedaan angka dengan versi BPMP Kalsel yang mencatat sekitar 3.000 anak, pemerintah kota tetap menggunakan basis data tertinggi guna memastikan akurasi kebijakan di lapangan. Langkah ini pun memicu lahirnya program strategis bertajuk Berkat atau Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menegaskan pada tahun 2026 ini pihaknya mulai mengintervensi ratusan anak yang masuk dalam kriteria prioritas.
3: Tahun ini kita intervensi sebanyak 500 orang dengan kriteria penyebab yang paling tinggi terlebih dahulu. Ada 3 penyebab paling tinggi, yaitu bekerja masih di usia sekolah, kemudian menikah, kemudian permasalahan ekonomi. Jadi ada 500 yang kita intervensi tahun ini bekerja sama dengan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar dan Mengajar yang swasta.
1: Langkah intervensi ini menjadi upaya nyata pemerintah kota untuk menekan populasi anak tidak sekolah di Banjarmasin. Melalui program berkelanjutan tersebut, pemerintah berharap dapat memutus mata rantai persoalan pendidikan yang hingga kini masih menjadi tantangan besar. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pengembangan keterampilan painting otomotif dinilai penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi kebutuhan industri sekaligus membuka peluang berwirausaha di masa depan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Bidang pengecatan atau painting, body painting.
5: Program Samurai Education Painting terus mendorong pengembangan keterampilan pelajar SMK melalui pelatihan di bidang pengecatan otomotif. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program Corporate Social Responsibility yang dijalankan di berbagai daerah di Indonesia termasuk bekerja sama dengan SMKN 5 Banjarmasin. Dalam program tersebut, para peserta diberikan pelatihan teknik painting sekaligus kesempatan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Adapun nantinya peserta terbaik akan dipilih untuk mengikuti kompetisi berjenjang mulai dari tingkat regional, provinsi, hingga nasional yang akan digelar di Surabaya. Trainer Divisi Samurai Education Painting, Bibi Nugraha, mengatakan program tersebut selaras dengan kebutuhan jurusan otomotif di sekolah kejuruan. Menurutnya, pelatihan lebih banyak difokuskan kepada siswa jurusan teknik kendaraan ringan dan teknik sepeda motor agar kemampuan painting mereka semakin terarah dan maksimal.
6: Dengan melihat kebutuhan teknologi dan tentunya dunia otomotif sendiri ya, yang update terus gitu, mereka harus siap. Karena untuk painting sendiri, ya seperti tadi di pembukaan kita bahas juga ya, perihal bagaimana painting ini tidak tergerus sama zaman. Karena apa? Ya, ada yang namanya body repair, ada yang emang dari nol gitu Pak, dari perakitan, dari assembly. Dan maupun mobil listrik atau yang konvensional ya masih membutuhkan tenaga sprayman atau painter.
5: Selain dipersiapkan untuk memasuki dunia industri, para siswa juga diharapkan mampu menjadi wirausahawan mandiri setelah lulus sekolah. Melalui program tersebut diharapkan terbuka peluang kerja sekaligus terciptanya generasi muda yang mandiri dan kompeten di bidang otomotif. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Guna menambah wawasan terkait pengelolaan dan pembangunan menjadi acuan pembangunan stadion di Kalimantan Selatan, Komisi 3 DPRD Kalsel lakukan kunjungan kerja ke Stadion Manahan, Solo. Dan berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
7: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi 3 melaksanakan kunjungan kerja luar daerah ke Stadion Manahan, Solo. Tujuannya untuk menambah wawasan terkait pengelolaan dan pembangunan stadion modern yang direncanakan menjadi acuan pembangunan stadion di Kalimantan Selatan. Rombongan Komisi 3 terlebih dahulu menggelar pertemuan bersama jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta di Kompleks Stadion Manahan. Kemudian melakukan peninjauan langsung berbagai fasilitas stadion untuk melihat aspek teknis dan sistem pengelolaan yang diterapkan. Adapun aspek yang dipelajari yakni desain bangunan, fasilitas penunjang, hingga sistem keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun atlet. Stadion Gelora Manahan dinilai sebagai salah satu stadion representatif di Indonesia dengan pengelolaan yang terintegrasi dan fasilitas olahraga yang lengkap. Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqimah mengatakan, studi banding ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perencanaan pembangunan sarana olahraga di daerah. Menurutnya banyak hal yang dapat dipelajari dari konsep pembangunan Stadion Gelora Manahan.
8: Yang seperti kita ketahui kan kita akan membangun stadion yang nantinya kita rencanakan di Banjarmasin. Jadi kita melihat secara langsung perbandingan bagaimana di Manahan Solo ini. Dan untuk total supporternya juga hampir kurang lebih seperti yang akan dibangun di Banjarmasin. Sehingga kita memilih Manahan Solo untuk melihat bagaimana proses pembangunan dan harapan ke depan tentunya kita bisa membuat lapangan olahraga yang memang bisa berfungsi untuk masyarakat banyak ya. Jangan sampai nantinya lapangan ini dibuat itu mubazir.
7: Ia menambahkan bahwa pembangunan stadion representatif di Kalimantan Selatan diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan olahraga, tetapi juga diharapkan mampu menjadi ruang publik yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan mendukung pembinaan atlet daerah. Melalui kunjungan ini, Komisi 3 DPRD Kalsel menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan fasilitas olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan prestasi olahraga daerah. Fitriana Rahma melaporkan.
9: Berita olahraga.
0: Ratusan atlet Anggar Kota Banjarmasin ikut berlaga di kejuaraan Wali Kota Cup Anggar 2026. Digelar selama 3 hari mulai tanggal 14 hingga 16 Mei 2026. Ajang ini sebagai bagian dalam penjaringan atlet muda di Kota Banjarmasin. Laporan disampaikan Robi Angga.
10: Kejuaraan Wali Kota Cup Anggar 2026 resmi digelar dalam rangkaian penjaringan atlet-atlet muda berbakat yang ada di Kota Banjarmasin. Ajang ini dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin di Markas Kodim 1007 Banjarmasin Kamis siang 14 Mei 2026. Ratusan peserta atlet Anggar dari kelas kadet dan junior ambil bagian dalam kejuaraan Anggar tahun 2026. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan Anggar untuk menjaring atlet muda berbakat di Kota Banjarmasin. Menurutnya saat ini cabang olahraga Anggar merupakan olahraga yang banyak menyumbang prestasi di setiap kejuaraan.
11: Tentunya hari ini kita bersama ya membuka kegiatan kejuaraan Wali Kota Cup tahun 2026 Anggar ya. Kita mengapresiasi ya kepada Ketua KASI Provinsi Kalimantan Selatan yang selalu perhatian terkait masalah atlet-atlet Anggar dan Ketua KASI Kota Banjarmasin juga ya. Harapan kita dengan adanya kegiatan membawa Kota Cup ini adalah mewadahi untuk silaturahmi ya sebenarnya antara atlet sama satu yang lain dan sama yang cinta, yang suka hobi main anggar ya.
10: Sementara itu Ketua Pengurus IKASI Kota Banjarmasin Kolonel CZI Slamet Riyadi menyebut antusias peserta pada gelaran Wali Kota Cup tahun ini sangat banyak. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri mengingat anak-anak di Kota Banjarmasin mulai melirik dan tertarik dengan olahraga anggar.
12: Ini sangat bagus ini, banyak banyak pesertanya, tingkat pelajar sih memang ya kita ya. Jadi tadi kita lihat sendiri ada mungkin 100 lebih lah yang memang di Kalimantan Selatan ini sudah lumayan cukup banyak, tapi paling banyak atletnya ada di Kota Banjarmasin, makanya kita wadahi bersama.
10: Para peserta yang bertanding di hari pertama menunjukkan semangat dalam setiap pertandingan. Salah seorang peserta atlet Anggar, Lintang Rania, nampak bersemangat pada saat pertandingan. Atlet umur 13 tahun ini baru pertama kali turun mengikuti kejuaraan Anggar pada tahun ini. Ia merasa senang karena bisa membuka pertandingan dengan kemenangan.
9: Udah lama nggak ikut apa sih Anggar gitu?
13: Lama.
9: Terus ini udah kejuar, udah lomba yang berapa kali?
13: Ini pertama kali.
9: Ada sering pernah juara apa enggak?
13: Hanyar kali ini ulun anu 4 lomba. Oh.
9: Ini tadi gimana pas lomba? Susah atau berapa lawan?
13: Susah, tapi biasa ai, mun sudah biasa. Senang ai. Pasti senang pang mendapat poin banyak.
10: Pada kejuaraan ini, Ketua Umum IKASI Provinsi Kalimantan Selatan, Herita Warni, juga turut hadir untuk menyaksikan langsung kejuaraan, sekaligus untuk memantau bibit-bibit atlet dari Kota Banjarmasin untuk bisa menjadi wakil pada kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi. Robi Angga melaporkan.

Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Selanjutnya pendengar Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube dan juga TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dual, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin siang ini.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Timak, Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat siang semuanya, pendengar dimanapun Anda berada di Banjarmasin siang. Kali ini ya kita sudah masuk di jam yang paling ditunggu-tunggu. Dimana lagi kalau bukan di Belantika Musikare Indonesia, Blaria Indonesia. Request-request lagu-lagu pop Indonesia ya, yang baru-baru atau juga yang lama-lama. Insya Allah kalau misalnya ada di Aircast, ada di playlist kita, nanti Mada puterin ya. Lagu-lagunya Mada bacain sebentar deh ya sebelum kita angkat telepon Anda pendengar. Ada dari Tulus dengan judulnya Gajah. Ada juga Gak Romantis darinya Lila, Menyesal, Lova Manya Prawiro dan Vina Panduwinata. Ada juga Sandiwara Cinta Republik ya. Ada juga Tolong dari Budi Doremi. Ada Nuansa Bening Vidi Aldiano. Ada Jadi Gila dari Nyaran. Ada Shilon Seven juga Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Jadi tiga line telepon 0511-325-1562 dan juga di 0811-5111-410 serta di 0811-40976. Yang mau gabung di TikTok juga boleh banget ya. Mada udah live streaming dari tadi. Yang mau request lewat sana juga boleh banget. Kita ke 562 dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Blar Indonesia.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Bang Ojan.
1: Tos dulu.
0: Nah, apa bunyi tos kita lah. Mantap. Apa kabar Bang Ojan siang hari ini? Sudah makan kah?
1: Alhamdulillah.
0: Hari
1: ini hujan madai.
0: Waduh, hujannya ke situ berarti lah.
1: Iya, lebat banget.
0: Tadi jam 1. Oh, berarti masih hujan lah. Wadah-mada anu karing dah.
1: Keadaannya hampir pang sudah.
0: Oh, sudah sampai habis hujan lah. Eh, alhamdulillah.
1: Ayo. Kirim wadah anu pulang wadah Hendi pulang.
0: Pinanya itu dahulu ada Bang Hendi, pang lalu pada wadah Pian tuh lah. Lagunya enak apa, Bang?
1: Yuk.
0: Ada Shilon Tulus, Gajah, Gak Romantis.
1: Shilon Seven tuh.
0: Shilon Seven Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Asik. Apaan tuh anugerah terindah yang pernah Pian miliki, Bang?
1: Banyak,
0: eh. Banyak ya. Umur anugerah juga.
1: Dengar suara Mada anugerah.
0: Alhamdulillah luar biasa, masya Allah. Eh, bisa mana Pian lah. Iya deh, kalau gitu salam-salam buat siapa?
1: Buat semua di Mada yang lagi
0: dengar. Oke, siap. Makasih banyak ya Bang Ojan ya, sehat terus ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Nggih, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 976.

0: Ah, di TikTok kah? Keluar dulu dari TikTok berarti. Ii, ayo aja supaya kada terdelay
1: Ada
0: lah
1: mada ai.
0: adanya. Pian dari anu kah? Ini masih disampit kah? Nah, ayo aja nah. Ini pindah terdelay-delay benar nih.
1: Mas ini pondok nah.
0: Lagunya enak apa, Bang? Ada gajah romantis, gajah tulus enggak romantis lila. Menyesal lova manya Prawiro, sandiwara cinta Republik. Budi Doremi tolong.
1: Anu ya apa Budi Budi Budi jana.
0: Budi Doremi tolong ya. Salam-salam Bang buat siapa Bang Herman?
1: Masuk tadi pemakala, mak aja. Anu Grojan lah.
0: Grojan masuk sudah si Den. Siapa lagi?
1: Anu jadi Kakak Hendi
0: ada yang juga. Kakak Hendi juga betul.
1: Betul lah Mbak Mawar aja.
0: Mbak Mawar juga. Oke deh kalau gitu ya. Makasih Bang Herman ya. Mari juga titip salam buat rekan-rekan kawanan pian di sana. Mudah-mudahan sehat dan berataan lah. Semangat terus
1: iya,
0: begawinya.
1: Amin. Makasih Mada.
0: Enggi ya sama-sama. Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, makasih ya Bang Herman. Ke 976 dulu deh. Assalamualaikum, selamat siang Gelar Indonesia. Halo. Halo, waduh terputus sayang banget sih. Di belakangnya siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Abang Yusuf kan nih? Enggi, Bang Yusuf amun teh gepe cuaca hari ini?
2: Baik hujan.
0: Baik haja hujan lah, pinas alaman hari ini hujan. Abang Yusuf lagunya enak apa Bang? Lagunya ada Tulus dari Gajah, ada Enggak Romantis darinya Lila, ada Buktikan Tiara Andini dan Vidi Aldiano, terus juga ada Jadi Gila, lagunya Ran, Kabari Aku dari Jamrut, Sandiwara Cinta Republik. Mau yang mana?
2: Ya, lagu Republik.
0: Republik ya, Sandiwara Cinta. Oke, okay, salam-salam buat siapa, Bang?
2: Namanya Bang Herman.
0: Nggih.
2: Bang Ujang ya.
0: Oke. Okay.
2: Mama Manda. Yang buat aja
0: Oke. Cuaca Banjarmasin sudah lumayan aman tadi ya. Habis hujan kita dari siang tadi pas orang Jumatan. Tapi alhamdulillah sudah reda Bang nih hujannya.
2: Halo, kabarnya Manda ya Bang?
0: Manda kabarnya baik, Manda kabarnya sehat benar. Mudah-mudahan kita sehat dan berataan lah Bang Yusuf lah.
2: Iya benar-benar.
0: Enggi, ditunggu lagunya ya Bang Yusuf ya.
2: Ya tunggu lagunya.
0: Makasih banyak, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Yang di TikTok selamat bergabung semuanya. Mada mau nyapa-nyapa dulu ada Muhammad Rasidi. Siaran radio kaya pian. Amin ya Allah. Amin. Enggih, amin apa yang diaminakan tuh. Bang Rudolf lagunya buat Mada Bungas aja ya. Tadi apa lagunya Bang Rudolf? Lagunya apa tadi ya? Jadi Gila tadi lagunya ya. Atau yang mana? Oh, Run. Oke. Okay. Lagunya Run buat Mada Jadi Gila. Oke okay deh kalau gitu ya. Ada juga anak bungsu Palangkaraya hujan nih. Oke. Okay. Mudah-mudahan hujannya membawa keberkahan ya. Ada Bang Farah juga selamat bertugas Mada. Terima kasih Bang Farah. Ada Bapak Pauji minta putarkan lagu Anugerah Terindah aja katanya ya. Kak Mada terima kasih diganali volume karena hujan. Nah, kalau lagi hujan ganal-ganal lah volumenya. Biar denger lagu kita semua ya. Kalau gitu langsung share Lon Seven dan juga Budi Doremi siap menemani Anda siang hari ini bersama kami di Blaria Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih di Belantika Musik Karya Indonesia. Kita langsung aja yuk gabung lagi sama penelpon berikutnya nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang dari Indonesia.
1: Assalamualaikum, ada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sini? Ada Abang Hendy.
1: Fine.
0: Enggak menerima nama lain ya. Kalau kata saya Hendy ya Hendy berarti. Apa kabar Bang Hendy Banjarbaru?
1: Alhamdulillah kekenyangan.
0: Kekenyangan. Nah, sini kekenyangan Jar. Kayak apa nih, habis makan apa pian?
1: Makan nasi.
0: Yang malah kenyang nih makannya kah? Kisahnya yang malah kenyang nih.
1: Makannya kan kisah-kisahnya.
0: Aduh, hai ayu ja. Bang Hendy, lagunya ini ada Sandiwara Cinta Republik, kayaknya cocok buat pian habis ini ya.
1: Hah? Soalnya aku pemain sandiwara.
0: Iya kan, biasanya jadi sering-sering jadi tiba-tiba Pak Eko lah. Nanti siapa-siapa lah, nama Anda kan banyak.
1: Oh iya, kan saya seniman.
0: Ya udah kalau gitu ya, Sandiwara Cinta aja ya.
1: Jangan lah.
0: Itu aja. Masa mau gajah habis dari Tulus?
1: Oh jangan.
0: Oh ya udah itu aja ya. Oke deh, mada tutup.
1: Halo, Jambrut.
0: Jambrut ya, kabari aku ya.
1: Kan saya orang pemain band.
0: Aku mah, band. Tapi gak mau ngabarin Abang Hendy, gimana dong?
1: Kenapa? Orang kabar
0: No. Yaudah ya, Bang Hendy ya, salam-salam deh buat siapa nih?
1: Oh iya, biasa. Buat Ading Herman.
0: Ading Herman ada menonton pian nih di TikTok, nah.
1: Iya, di Pondok Sunyi.
0: Pondok Sunyi.
1: Selamat pagi datang kalau ini paling.
0: Iya kak, Tahu Banar kenapa pian Tahu Banar?
1: Pian aku suruh singgah.
0: Kok Pian menyuruh singgah? Si Bek menyinggahi rumah Pian aja langsung.
1: Kan tuh kayak dari situ kan dari sampitnya singgah bawa aja kok anu ada apakah ya.
0: Pian ini baik banget lah, cocok kan cocok banget tuh banyak banar bawaannya.
1: Iya kan aku suruh.
0: Pintar banget kakaknya yang menyuruh kalinya lah.
1: Sambil berparak-parak ah.
0: Ya Allah ya Rabbi Rasulullah, kada boleh parak-parak kalau di siaran sini lah.
1: Iya kah?
0: Ih, nah ada pembatasnya.
1: Order bonya boleh masuk loh kabin
0: siaran. Boleh masuk kabin siaran, cuman kadang empat terbang Bon Pian.
1: Oh iya, kena aku kesana juga.
0: Iya udah deh boleh. Pian anak empat kah terbangnya, sekali di udara tetap di udara soalnya.
1: Ah iya bagus itu. Semboyannya loh.
0: Iya betul. Oke deh kalau gitu.
1: Ada yang sekung kan?
0: Oh ada yang sekung ya. Iya dah siapa dah, lakasi dah siapa?
1: Iya Power Ranger.
0: Ranger enggih boleh, siapa tuh?
1: Buat Dewi Harnum.
0: Dewi Harnum. Ya Allah banyaknya. Anginilah.
1: Anu Dewi Mantil yang hilang.
0: Sopo?
1: Si Putri Malu.
0: Oh Putri, iya kemana? Coba Pian pangcek ke situ nah.
1: Ya semalam tuh jangan garing pada emang dihilangin lah. Bawa kenapa anggur kah itu kah.
0: Iya abis itu Pang. Sekalinya Pang.
1: Atau jangan-jangan nyebut imung sudah masa om.
0: Bah iya Pang. No comment.
1: Kenapa?
0: Ayo jadah segan seberatan aja Bang Hendy lah.
1: Iya.
0: Makasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, berelan jolun lah begayaan kita.
1: Mudahan bertambah ganal aja lah.
0: Bertambah ganal apanya, gajinya amin. Wow. Amin.
1: Ini pokoknya tambah ganal, amin.
0: Ayo jadah, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Makasih banyak Abang Hendy Banjarbaru. Satu lagi deh di 976 nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang Belara Indonesia. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Siti di Barabai.
0: Oh ya, Acil Siti di Barabai. Apa kabar Acil Siti?
2: Alhamdulillah baik.
0: Barabai kayak apa juga kabar?
2: Mandung.
0: Oh Mandung. Tapi sudah hujan ke belum kah?
2: Belum.
0: Oh belum. Nah, handak tuh bisalah.
2: Lagunya Gak Romantis.
0: Lagunya nang mana?
2: Gak Romantis.
0: Gak romantis dari Nyelila ya. Oke deh kalau gitu siap. Nanti
2: diputar. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar yang masuk lewat pesan teks WhatsApp, kayaknya apakah ada. Uy Mada, aku pahala pindah di Bakti. Aku mau request lagu apa aja deh. Apa ngalih banner masuk tapi tetap kecoba tarus. Nanti Bang Pahala pindah masuk di jam berikutnya ya, di sesi kedua. Karena udah habis banner nih jamnya lawan Mada. Nah lah, Bapak Pauji juga terima kasih banyak yang udah request tadi, katanya lagunya Anugerah Terindah sudah Mada puterin ya. Kalau gitu ada Ibu Sadam juga, makasih banyak udah telepon Mada yang mau gabung nanti, mau request lagi di sesi Belaria sore ya, Banjarmasin sore sama Mbak Auliana. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandiwara Cinta dari Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi malam ini, Presiden Prabowo nyatakan kondisi darurat Presiden kumpulan Menhan dan semua Jenderal TNI. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut dari awal hingga akhir, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet. Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet tidak menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun. Sekian Cek Fakta Pro 1 pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya pukul 18 dari Komdigi untuk Anda di Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Trimak Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore menyapa Anda hari ini edisi Jumat 15 Mei 2026. Long weekend, berbahagialah Anda yang dapat menikmati suasana long weekend pada hari ini ya. Dari kemarin ya, waduh, ini kayaknya sesuatu banget, momen yang spesial bisa Anda nikmati bersama keluarga ya. Tapi yang lagi jomblo sih gak masalah gitu ya, tetap aja dapat menikmati ya. Oke, kalau begitu bersama Pro Satria di Banjarmasin menyapa Anda bersama saya Uliana Selata di Mada yang membersamai Anda di Banjarmasin siang. Kebersamaan kita hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore. Jadi banyak lagu-lagu, banyak informasi juga yang kami akan hadirkan menemani Anda hari ini. Yang lagi berada di perjalanan, waspada, hati-hati di jalan ya, tetap fokus dalam berkendara, dan kalaupun Anda ingin melakukan kegiatan ataupun berwisata, sebaiknya cek dulu deh ya untuk informasi cuaca, apakah mendukung untuk Anda bepergian atau tidak. Nah, itu kembali kepada Anda sendiri. Oke, baik mendengar, ada dua lagu darinya Gajah Tulus, Semenjak Ada Dirimu darinya Hifi. Terus ada lagi nih, Kabari Aku darinya Jamrut Gak Romantis Lila. Ih, ini kayaknya pada mau ini ya lagunya, mau apa sih namanya, mau apa nih, banyak nih, ada 4 ya. Mada bagus banget hari ini ya Mada. Oke deh kalau begitu dua dulu deh, ini kayak pawai lagunya hari ini ya. Beruntun. Nah, kita dengarkan dulu, ini dari siapa sih Da, Gajah? Oh, TikTok ya. Terus ada yang dari Hipi? Oh, hilang penontonnya. Jangan-jangan nanti dia ada masuk lagi ya. Oke deh kalau begitu, Gajah dulu. Gajah yang biasanya ada di kebun binatang ya. Hah? Di Pro Satu. Ini ada gajah. Gak tahu. Gajahnya cantik. Oke deh kalau begitu, kita dengarkan lagunya bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, di Blar Indonesia menyapa Anda. Lagu-lagunya hari ini ada Jadi Gila dari Nyaran. Lila gak romantis, bikin romantis aja deh. Ada yang request ya tadi ya, Pak Poji ya, Gadis Manis Kalimantan ya. Iya, bisa gak sih ada lagunya? Senyum tipis nan menawan itu ya, Gadis Manis Kalimantan. Cia, siapa sih yang nyanyinya sebentar? Si Syah Riyadi. Emang tadi sudah ya, Daya? Ntar ya. Oke deh kalau begitu. Iya, baik. Lagu-lagunya ya, ada Gadis Manis Kalimantan ini di request ya. Terus ada Semenjak Ada Dirimu, Hivi. Ada Eklat Story, Bentuk Cinta, Nuansa Bening, Vidya Adiano, Jiva Magnolia, Pilihan Yang Terbaik, Ebet Gade, Hidupku Milikmu. Ada ST12, Aku Terjatuh, Senandung Lagu Cinta. Ada Ben, silahkan kami ajak Anda bergabung. Halo, dari Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
1: Dari siapa? Dari Kalimantan.
0: Dari Kota Baru, Gunung Abamega, Ibu Lia.
1: Alhamdulillah.
0: Suaranya ini Gadis Manis Kota Baru.
1: Gadis Manis Kota Baru ya ini.
0: Nah, iya, itu Ibu Lia.
1: Mulai tadi lan mada kan mentek-mentek kada komat.
0: Nah, ingin tingkatkan konsep kesabaran pian hari ini.
1: Aduh, hai. Keriting, lawan keriting, pokoknya keriting berarti diburu bunding ulang-ulangannya.
0: Enggih, nah hikamam. Mbahnya pulang seminggu atau bulik pulang keriting.
1: Nah,
0: lagunya apa Ibu Lia?
1: Itu tadi Gadis Kalimantan.
0: Ejih, aduh, payu hari ini. Gadis Manis Kalimantan. Enggih, siap.
1: Kalimantan Kota Baru, Gunung Bamega toh.
0: Nah, bujur banar. Enggih, kita kelihatan jadinya gadisnya tetap Bamega.
1: Pokoknya orang Karancaran Jana lah.
0: Nah, Ika Mam.
1: Iya, Amda.
0: Sebelah anu menyebelah si dinnya sekalinya.
1: Di Kota Baru tuh banyak Mbak Ulia. Istilahnya apa? Kuyangnya.
0: Oh, inggih. Ya anu madah hendak anu jar, hendak memasangi di atas anu, di atas kepala kuyang pemancar.
1: Iya. Jadi berjalannya.
0: Kawajar.
1: Kita anu. Ketahuannya.
0: Inggi jadi anu karena kami hendak memasangi pemancar karena bluetooth segala macam di situ.
1: Inggi, alhamdulillah.
0: Inggi supaya GPS kami tetap jalan.
1: Iya, oke.
0: Siap, Ibu Lia. Inggi, terima kasih Ibu Lia.
1: Ini lagunya itu aja dah.
0: Inggi, siap. Tuh. Gadis Manis Kalimantan. Oke, siap, Inggi.
1: Oke, dan saya tuh update lah.
0: Inggi, amin, terima kasih.
1: Rezeki.
0: Amin Ibu Lia, terima
1: mudahan
0: kasih.
1: Mudah-mudahan tahun depan kita tulak haji.
0: Amin, Oma.
1: Amin, Inggi. Ya Allah. Ini kan Bandung, kada Bandung langsung tulak haji gitu.
0: Nah. Langsung tulak, Inggi. Asal amplang produksi aja di situ.
1: Alhamdulillah.
0: Inggi.
1: Mudahan sehat walafiat lah.
0: Amin Ibu Lia.
1: Kenapa lo mana si putri itu kalau terlihat kedengar?
0: Nah, Inggi, ini Agin Sako nih lagi menulis lagu si Din belum keluar.
1: Menciptakan lagu kayaknya.
0: Inggi, bisa menciptakan lagu lagi. Ini kan Gadis Manis Kalimantan. Mungkin
1: ini
0: kena
1: ini Gadis Manis Kalimantan kalau.
0: Inggi, Anang Manis Kalimantan bisa tuh kena judulnya.
1: Nah, iya tuh.
0: Anang Manis Kalimantan. Inggi,
1: semua salam selalu ya lo, mudah satu afiat lah.
0: Siap Ibu Lia.
1: Mudahkan rezeki.
0: Amin, Inggi.
1: Masih dulu.
0: Inggi.
1: Waktunya lah.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia dari Kota Baru. Halo.
2: Halo, selamat
0: dari,
2: sore.
0: Selamat sore dari Indonesia.
2: Dari Indonesia.
0: Pasti Pak Ramli.
2: Oh, Inggi.
0: Ya kalau
2: Amo tadi ano aku ano Aulia di WhatsApp tadi mah ano mengirim tadi.
0: Nenggi, apa tuh lagunya?
2: Lagu Ebet Gade gitu deh.
0: Ebet Gade kah? Judulnya Hidupku Milikmu.
2: Nah,
0: itu kah? Siap lagunya.
2: Padahal kan itu benar enak.
0: Oh, Inggi, tadi belum diputar tadi lah.
2: Pertama aja nang di TikTok, nang di grup nang di persatuan ya.
0: Engge, siap.
2: Buat Aulia.
0: Engge. Pun.
2: Buat Aulia, thanks.
0: Oh, you welcome. Eh, salah, you welcome.
2: Kalau dipancing-pancing bahasa Malaya ini apa bisa orangnya, Nak?
0: Engge, anunya kan kayak ini, kalau kita bahasa Banjar, bahasanya tuh kan biji-bijian, paramli. Kalau anu ulun bahasakan welcome, ya kalau kita baca, tulisannya bebiji, welcome.
2: Ano, bahasa Indonesia aja kena ada lancar benar nah.
0: Inggih Waramle, ayu ja inggih lagunya habis inilah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi ada request ya, katanya jadi gila. Tapi gadis manis Kalimantan dulu deh ya, ini yang di request juga semua kayaknya banyak deh yang mau kepengen mendengarkan lagu ini. Next kita dengarkan bersama lagunya.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, masih menemani ada di Blari Indonesia. Silahkan 0815-111410 dan juga 0511-325-1562. Ada siapa ini? Saya tengok dulu ya. Loh, kok gak bisa digeser sih? Oke, sebentar ya. Halo. Ya, keputus ya. Halo, Blari Indonesia. Halo. Halo. Halo. Oke, kayaknya terputus ya. Halo, Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Mei, gimana kota
1: mau
0: baru?
1: Mau
0: akhirnya ya. Harus harus pakai bismillah. Ini tangannya sudah ngebor kali ya?
1: Sampai sekarang.
0: Tangannya sudah ngebor ya tadi ya?
1: Pas tadi urap nih kena.
0: Oke, Mbak Mei, lagunya apa nih?
1: Kamu lagi request.
0: Lagunya ada
1: ST12 teman kawa.
0: ST12 aku terjatuh itu kah?
1: Cuaca sih nalanginya hujan dari pagi nah sampai sekarang masih aja.
0: Kada apa-apa, yang penting pian sehat ya lo. Hujan di luar juga kada di dalam.
1: Iya. Tapi cuacanya hawanya dingin.
0: Nah, itu stabil stabil.
1: Ya, buat semuanya aja salam sehat.
0: Siap.
1: Buat Mbak Ulia sama keluarga diberi kesehatan selalu.
0: Inggi.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mana nih? Halo, Blari Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Eja, gimana kabarnya Mang Eja?
2: Hanya untuk makan nah.
0: Stabil. Sudahlah beriga.
2: Hanya berabah-abah dulu nah.
0: Ini biasanya kalau kakak nyangan tuh beriga kanyang.
2: Ketuanya karena guru karena nunangan guru majid.
0: Guru majid kah ya Allah.
2: Guru idam sama aja tapi ini gurunya yang paling butuh guru sini
0: ini majid. Suhunya ya kalau
2: itu suhunya ya ampun ya ampun sungai lauknya
0: nah,
2: tuh.
0: Nah itu tapi nang ada tuh suhu panas.
2: Berapa dulu Pak RT lihat dulu.
0: Harus melapor lah. Lagunya apa aja?
2: Melapor dulu. Lagunya tadi un setahun patah gigi ulun ada kah kata tak?
0: Gigi. Oh ini kah pasien yang kutunggu kah?
2: Yang kutunggu nah tapi tadi gimana lagunya ya Allah.
0: Untuk mencari gigi coba pang cari kalau pindah giginya atau sembunyi benar ay.
2: Kalau pindah gigi kayak obat kan pacul.
0: Apa giginya lah.
2: Kalau mandi nyampar. Ya Allah coba aja.
0: Ketahuan gini nih ketahuan nando. Ketahuan nama obat karena ini kayak obat.
2: Nah kata lu tuan ini kena berapa lurahnya tuh.
0: Kayak obat aja.
2: Yang penurah tuh.
0: Kayak obat aja kehilangan gigi nah.
2: Oke dah, tapi sama cidinnya udah guling, tuh lagi guling. Asal aja cidin.
0: Iya.
2: Anak kerangga dulu aja.
0: Itu mencari akan ya dulu giginya aja kalau bisa terkipai. Ayo aja lah.
2: Terkipai di rumahnya mama Martin kali ya.
0: Terbuat dalam gelas.
2: Wah, tuh mau ikatan.
0: Ayo kan jadi tunggu ya aja.
2: Terima kasih Mbak Ulia berelaan. Benar-benar sehat. Salam bubuhan penyelnya lah. Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ejah Martapura ST12 aku terjatuh.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Ya, masih di Blari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Halo, Blari Indonesia.
1: Alhamdulillah, Indonesia menyahuti.
0: Indonesia menyahuti, Jan. Nah, bujuran Bunda E datang sidinnya, Inggi. An, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar, sidin.
1: Itulah kangen.
0: Bari. Oh ya, bujur, Inggi.
1: Tapi hujan.
0: Nah iya, tuh nah dicari ibunda tuh, Bunda Anu, Bunda Pak Idamsah.
1: Iya, salam.
0: Salam kemana?
1: Bunda.
0: Salam ke Banyu.
1: Bon.
0: Salam ke Banyu kah?
1: Ya janganlah. Gak kunjung masih.
0: Ya, di lagunya ada dua, Cari Jodoh dari Nyawali, ada Lila, A dari Ebet Gade, Hidupku Milikmu.
1: Ya, sudah jelas.
0: Ah, yang mana?
1: Apa tadi Lila?
0: ada Wali, Cari Jodoh, Ebet Gade, Hidupku Milikmu.
1: Ya, itu.
0: Yang mana?
1: Milik Diam.
0: Yang mana?
1: Ya, tadi Milik Diam.
0: Enggak ada. Hidupku ya, Milikmu, Ebet Gade, Cari Jodoh, Wali.
1: Ya, ya Milik Diam.
0: Enggak ada di situ, Milik Pian.
1: Oh, enggak itu Milik Yusuf aja itu.
0: Nah, nih kesadakan juga Yusuf nih.
1: Iya, yang penting kan istiqomah.
0: Oh iya, iya, bujur. Nah, iya, bujur. Oke deh.
1: Mudah-mudahan kita sehat banyak umur.
0: Amin, ya. Amin, ya robbal alamin. Oke, baiklah ya, kalau
1: salam
0: begitu.
1: Sama Pak, semuanya sama Pak Idam, sama ibu danya.
0: Iya, iya, oke.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Cari Jodoh, katanya Paman Alan, dan dapat jodoh beneran, jar Inggi. Hai, katanya Dewa Gombal, Yayang. Salah kakak cantik, salam interaksi dari Kalbar, Yayang. Kakak katanya. Oke, baiklah kalau begitu dua lagu penutup ya pendengar. Ada Wali, Cari Jodoh, dan tadi ada requestan darinya Pak Ramli ya, darinya Ebet Gade, Hidupku Milikmu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama di Blari Indonesia. Semoga terhibur semua. Tentunya nantikan Blari Indonesia kami hadirkan di ruang dengar Anda setiap hari. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1.

0: Baik, persatukan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti bincang-bincang sore di Dialog Ekonomi Digital. Ya, pendengar, di kesempatan sore hari ini edisi Jumat tanggal 15 Mei 2026 Ekonomi Digital, Dialog Ekonomi Digital sore hari ini mengangkat tema ekonomi digital dan gaya hidup sehat di era modern. Kami juga akan mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1. Untuk Dialog Ekonomi Digital sore hari ini kami juga hadir melalui kanal YouTube Pro 1. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik pendengar, sudah hadir narasumber di studio Pro 1 RRI Banjarmasin, area marketing eksekutif PT Nutrifood Indonesia, Mbak Agustin Widiarti. Assalamualaikum. Iya, selamat sore.
1: Sore.
0: Saya panggilnya Mbak Widi.
1: Boleh, Mbak Widi aja, biar nggak terlalu panjang.
0: Emang kalau panjang, Mbak Widi.
1: Iya, Widi.
0: Itu panjang lagi ya, Mbak Widi ya.
1: Yeah.
0: Oke, kita berbicara terkait dengan ekonomi digital dan gaya hidup sehat di era modern. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan ekonomi digital, ini bagaimana perkembangan ekonomi digital saat ini, yang mana ini mempengaruhi pola hidup masyarakat modern, Mbak Widya?
1: Betul banget. Ini tuh digital tuh kalau untuk apalagi terutama anak muda gitu.
0: Betul.
1: Ya, Mbak ya.
0: Gen Z ya.
1: Gen Z gitu. Gen ya. Z. Jadi tuh benar-benar ke digital semua. Jadi tuh semuanya dalam genggaman tangan gitu.
0: Betul.
1: Kalau anak-anak muda, jadi itu tuh akan mempengaruhi banget, bukan cuman lifestyle-nya, tapi juga awareness tentang healthy life-nya juga. Apalagi anak-anak Gen Z kan lebih banyak yang FOMO ya.
0: Iya, betul.
1: Apalagi itu benar-benar akan sangat impactful banget ke anak-anak gitu.
0: Artinya itu sih. Dunia dalam genggaman gitu ya.
1: Iya, betul. Dunia dalam genggaman sekarang itu.
0: Nah, terkait dengan kemudahan teknologi digital saat ini, artinya justru membuat masyarakat semakin kurang bergerak dan kurang sehat. Ini dampaknya, Mbak Widya.
1: Betul. Jadi dampaknya kalau dari kita gitu ya, mungkin lebih kebanyakan orang akan sebut itu
0: mager.
1: Dengan mager gitu.
0: Mager.
1: Jadi sendeter gitu ya. Karena kerjaannya tuh lebih mending leyeh-leyeh gitu ya. Karena even sebenarnya kita tuh kalau duduk 30 menit gitu aja harusnya udah berdiri dulu gitu.
0: Betul.
1: Kan. Untuk stretching gitu. Tapi kan kalau sekarang enggak ya.
0: Berjam-jam.
1: Apalagi udah pegang HP gitu ya di tangan, karena semuanya ada di HP gitu. Jadi tuh akan bikin teman-teman atau semua orang, bahkan pendengar gitu ya, itu tuh kalau udah pegang HP ya udah gitu, mau pesan makan udah tinggal buka aplikasi makanan gitu ya, terus mau nonton film atau drama
0: udah
1: gitu
0: bisa.
1: Ya udah tinggal langsung
0: di rumah
1: itu aja
0: ya,
1: iya. Kerja pun sekarang udah tinggal depan laptop aja gitu. Kan udah banyak juga yang nggak terlalu banyak butuh aktivitas kerja yang gerak gitu. Nah itu akan ngaruh banget sih kak.
0: Artinya dampaknya ke kesehatan juga sih.
1: Betul
0: ya,
1: betul
0: ya.
1: Betul,
0: tidak bergerak juga otot-otot nanti kaku.
1: Iya,
0: akibatnya
1: bener.
0: Ya otak juga tidak apa ya, kalau
1: jadi nggak berkembang gitu ya, kayak nggak aktif gitu sih,
0: pasif jadinya.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Maunya HP mulu.
1: Karena kadang kita pegang HP aja tuh pinginnya cuma 5 menit gitu ya, tapi nggak sadar tiba-tiba udah 60 menit gitu.
0: Iya,
1: udah berjam-jam gitu kita buka itu, apalagi scroll sosmed gitu ya,
0: keenakan
1: gitu kan.
0: Iya. Jadi artinya ini tidak hanya pada orang dewasa, anak-anak pun juga.
1: Betul.
0: Sekarang.
1: Jadi screen time-nya itu bahkan mereka nggak batasin gitu ya. Padahal sebenarnya kalau teman-teman banyak yang tahu gitu, sebenarnya HP-HP itu sekarang kan udah lebih canggih-canggih ya. Kita bisa atur sebenarnya screen time kita bolehnya berapa menit kayak gitu. Itu bisa diatur sebenarnya.
0: Okay. Gitu. Jadi pengaturan itu tergantung kepada kita, balik ke lagi ke kita, dan mungkin bagi anak-anak kembali lagi ke orang tuanya ya.
1: Betul.
0: Oke. Seberapa penting sih Mbak Widya menjaga keseimbangan antara produktivitas digital dan kesehatan fisik ini?
1: Kalau dari saya pribadi itu penting banget. Karena kan itu untuk ngebalancein antara kita hidup di dunia digital sama yang di real life-nya gitu ya. Jadi Kalau dari saya ibaratnya gini, pada saat kita pegang di screen time, karena kita apalagi sekarang di dunia yang seperti ini kerjanya pasti lebih banyak di depan laptop atau screen gitu ya. Nah itu penting banget, dan kita harus tahu nih kapan kita harus bergerak gitu. Jadi kalau dari saya saranin di setting aja tuh di laptopnya atau di HP-nya gitu ya, setiap 30 menit ada muncul pop-up. Jadi kalau diri kita gitu, kalau dari Nutrifood, di setiap laptopnya kita itu udah disetting langsung tuh dari pusat gitu sama tim IT. Jadi setiap 30 menit akan muncul pop-up untuk kita berdiri. Jadi kita langsung tuh sambil dikasih gambar yang gerakannya apa aja sih yang harus kita lakuin gitu. Minimal ya gak sampai 5 menit juga. Jadi setiap jam gitu kita langsung berdiri gitu. Jadi olahraga stretchingnya harus apa? Stretchingnya sebenarnya gampang kok. Cukup iniin kepala, terus
0: goyang-goyang aja ya.
1: Iya, tangkat tangannya gitu ya, dinaikin, ya dikebelakangin, terus agak jalan di tempat kayak gitu, itu udah cukup sebenarnya.
0: Cukup ya. Artinya sudah ada pergerakan lah di situ ya, daripada pasif sama sekali tidak bergerak ya.
1: Iya, supaya peredaran darahnya juga jadinya lebih bagus.
0: Oke, dampaknya apa sih Mbak Widya kalau kita terlalu fokus dalam hal digital ini, dan memang ini tidak lepas sih ya, karena sudah zamannya sekarang serba canggih. Tapi penting juga, artinya kita menjaga kesehatan. Nah, dampaknya kalau kita terlalu fokus dalam dunia digitalisasi ini apa?
1: Sebenarnya ada plus minusnya ya Kak ya. Kalau untuk dunia digital itu, kita pastikan semuanya dapatnya kita bisa lebih instan gitu ya. Jadi teman-teman mau dapat informasi itu jauh lebih cepat gitu kalau di digital. Tapi efek sampingnya di kita secara kesehatan, kalau kita nggak mau balancing, paling nggak kayak penyakit diabetes gitu ya. Nah itu tuh akibat pola hidup yang nggak baik. Karena kan kalau kita lebih banyak duduk, terus screen time gitu, pasti kita butuh ada namanya cemilan.
0: Betul.
1: Ya kan, terus minumannya pasti banyaknya yang manis-manis.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul sekali.
1: Nah, kalau nggak diimbangin sama gerak, akhirnya gula yang masuk ke kita, ya itu akan jadi akan efeknya jadi ke diabetes kayak gitu. Dan teman-teman biasanya kalau kena diabetes itu, ah nggak apa-apa dah, cuman penyakit gula gitu ya. Padahal sebenarnya itu penyakit yang lebih mematikan gitu, lebih ngeri dibandingin kanker gitu. Kalau kayak kita kan di Banjarmasin itu udah dimasuk di 3 besar malah. Untuk penyumbang angka kematian paling tinggi gitu.
0: Artinya bisa membuat komorbid ya.
1: Iya betul.
0: Penyakit-penyakit lain.
1: Karena kan ibaratnya kalau saya bilang dari yang kita nggak terlalu banyak gerak, awalnya kan jadi obesitas nih karena kita nggak terlalu banyak gerak, kalorinya nggak terbakar.
0: Betul.
1: Nah dari obesitas akhirnya untuk diabetes lebih gampang masuk gitu. Diabetes masuk, dan itu pintu untuk banyak penyakit nih gitu kan. Komplikasinya banyak nih kalau diabetes. Nah kalau sekarang anak-anak justru penderita diabetes itu banyak diderita justru di orang-orang di bawah usia 40. Bahkan betul. Anak-anak itu lebih banyak tuh sekarang gitu. Nah itu efek yang alangkah awalnya tuh ya karena kitanya gak banyak gerak gitu sih.
0: Sampai balita juga ada ya terdampak ya. Betul. Diabetes juga, terus ada apa sih kegemukan juga,
1: obesitas
0: ya Mbak Widya ya. Ini ternyata dampaknya cukup besar sekali untuk kesehatan. Betul. Ya tadi plus minusnya.
1: Jadi kalau plusnya itu kalau dari kita kan kalau digital semua kita punya aksesnya lebih gampang itu ya. Jadi kita mau cari apa aja tuh udah bisa gitu ya kalau di digital. Nah minusnya itu tadi kalau kita nggak bisa kontrol waktunya gitu.
0: Berdatanganlah penyakitnya.
1: Iya dan kitanya nggak bisa nyaring gitu ya mana yang filter. Berita-berita ngefilter gitu berita mana sih yang benar, berita yang mana yang enggak. Bahkan itu tuh dari sosmed itu akan jadinya kalau bahasanya sekarang tuh jadi FOMO. Iya kan, sekarang apa-apa pasti viralnya justru dari sosmed kan ya. Betul. Orang-orang pasti pengen nyobain gitu. Kalau nggak nyobain, waduh ntar aku ketinggalan nih gitu.
0: Betul sekali.
1: Nah padahal belum tentu semuanya itu bisa ditiru gitu. Itu sih dampak negatifnya sih kalau
0: kontrol sistemnya berarti ke diri sendiri.
1: Betul, kontrol sistem.
0: Baik. Bagaimana cara generasi muda memanfaatkan ekonomi digital tanpa mengorbankan kesehatan mental?
1: Sebenarnya kalau anak muda itu banyak banget, karena kan sebenarnya digital itu banyak ya kak. Kayak kalau kita mau ngonten gitu, sebenarnya dari konten itu kita bisa banyak ngasih inspirasi loh buat orang lain gitu, untuk hidup sehat gitu. Nah kalau dari Nutrifood sendiri, bentuk campaign ya, karena kita kan campaign kita itu batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Jadi konten-konten kita sebenarnya tuh arahnya ke sana. Jadi konten kita tuh lebih banyak yang yuk gerak nih, olahraga gitu, olahraga nanti efeknya apa nih, terus konsumsi minuman-minuman berasa tapi carinya yang lebih rendah gula kayak gitu. Nah kita lebih ngajarin teman-teman gitu. Nah kalau dari Nutrifood sendiri, kita tuh dari internal justru. Jadi kalau mungkin di luar kan pasti iklan itu pasti ada.
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah kalau kita justru di internal kita sendiri juga, kita minta teman-teman itu untuk secara mandiri tanpa diminta sama perusahaan gitu ya. Bahkan mereka bikin konten gitu. Nih loh, kalau mau hidup sehat harus olahraga nih. Kalau olahraga butuh protein, kecukupan proteinnya sekian kayak gitu. Itu banyak yang dilakuin sama teman-teman gitu.
0: Artinya kalau kita sudah merasa berat badan kita sudah naik atau apa, artinya kita bisa mengontrol dari situ ya.
1: Betul. Sebenarnya kita tuh cara gampangnya ya, kalau kita mau tahu berat badan kita udah over atau enggak tuh gampang kak. Sebenarnya ukur lingkar perut pakai lengan kita aja, tangan kita nih. Empat jengkal tangan kita kalau udah muter itu udah pas, ideal. Tapi kalau lebih, walaupun setengah gini ya, satu jari atau apa, berarti kita udah obes. Berarti kita udah harus kurangin tuh konsumsi gula, konsumsi karbo, seperti kayak dari yang
0: nasi,
1: nasi ya, putih, tepung-tepungan, itu udah mulai dikurangin, gorengan gitu.
0: Tapi itu yang enak banget.
1: Iya.
0: Susah ninggalinnya, iya. Gimana ya?
1: Tapi kan kalau anak-anak Gen Z itu kan sekarang penampilan juga utama ya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi harusnya anak adik-adik Gen Z ini, anak-anak Gen Z ini udah lebih aware gitu,
0: iya. Karena dia mau meniru style-style Korea
1: idolnya gitu. Idol, iya. Kan? Mereka kan punya panutan gitu ya, punya siapa sih yang jadi role modelnya gitu.
0: Jadi dia mau perfect juga, iya, gitu kan, betul. Ya. Tapi iya, kalau makannya
1: makannya nggak dijaga ya tetap aja gitu ya.
0: Artinya ukuran size baju juga tambah
1: membesar. Iya. Tapi anak muda di Banjarmasin itu ya, kalau saya lihat itu sekarang justru komunitas-komunitas olahraganya berkembang banget kak. Jadi memang ternyata tuh efek dari sosial media, terutama kalau saya lihat beberapa komunitas itu kan aktif banget campaign di sosial media. Jadi tuh member-membernya tuh jadi tambah gitu. Pas dilihat ya memang ternyata justru banyak anak-anak Gen Z yang ikutan
0: ya,
1: gitu.
0: Ikut ya, tidak hanya yang lagi
1: yang milenial gitu, enggak. Justru lebih banyak Gen Z.
0: Gen Z. Gitu. Artinya Gen Z ini memberi contoh juga kepada yang tua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Banyak. Walaupun sering dibilang Gen Z ini ya sering banyak yang aneh-anehnya
0: aneh-aneh,
1: gitu.
0: Iya.
1: Tapi justru mereka banyak nginiin nge-influence kita juga, betul.
0: Ya artinya yang bersepeda pun yang tua juga sekarang ikutan, ya, ya kan?
1: Betul.
0: Diawali dari yang Gen Z, ya kan? Sekarang yang lari-lari pun juga,
1: betul,
0: ya kan, olahraga ya, Mbak Widya.
1: Akhirnya komunitas runner itu banyak banget malah sekarang ya.
0: Luar biasa ya ternyata apa namanya tingkat pengen sehatnya.
1: Betul.
0: Gitu. Lalu terkait dengan budaya kerja ya kan, budaya kerja yang memang saat ini kita dihadapkan tidak hanya yang tatap muka tapi juga kerja online pun juga ada ya, apalagi sekarang sistemnya mudah via Zoom dan lain sebagainya. Artinya mata pun ini juga berdampak, ya kan, melihat yang namanya apa gadget juga berdampak sekali karena apa cahayanya, ya kan ya, Mbak Widya, dan scroll media sosial ini kalau berlebihan menjadi tantangan baru nih bagi gaya hidup sehat.
1: Betul. Jadi tantangannya itu tadi ya, karena kan apalagi dengan digital gini pasti tekanannya lebih gede. Karena kalau ya itu tadi yang pertama saya bilang apa yang namanya FOMO. Karena mereka kalau nggak ngikutin dianggap nggak asik gitu sama teman-temannya, gitu ya. Terus apa kebutuhannya jadi kebutuhan praktis karena dari digital, jadi mereka menganggap semuanya serba praktis gitu. Jadi kadang udah nggak ada tuh gerak. Kalau zaman waktu belum ya, kalau kita anggap bilang tuh sebelum COVID kemarin, kita mau cari sesuatu masih bisa gerak, masih jalan,
0: betul,
1: gitu,
0: betul.
1: Ya karena ada COVID semuanya terbatasin, akhirnya semuanya ada di online gitu, digital juga. karena semuanya pengennya serba praktis, itu pertama. Terus udah gitu kesehatan fisik sama mental, kalau terutama kalau fisik itu tadi karena memang nggak banyak gerak, terus akhirnya dampaknya ke mental juga. Mental tuh jadi kita kebanyakan tuh sekarang lebih membanding-bandingkan dengan orang lain.
0: Betul.
1: Gitu, karena mereka melihat di sosial media tuh kayak gini loh. Kayak mereka pengen terlihat cantik, terlihat sempurna gitu kan ya. Bahkan jadinya segala cara tuh dihalalin gitu. Yang penting secara sosial medianya mereka terlihat bagus.
0: Bagus.
1: Jadi kalau ini ngasih makan sosial media gitu ya. Ngasih asupan ke sosmed gitu ya. Jadi kayaknya harus gitu ya. Nah, itu yang jadi ininya buat mereka. Jadi buat teman-teman gitu, nah ini yang harus kita ingetin lagi tuh, mereka boleh kayak gitu tapi harus imbang dengan jaga kesehatannya gitu ya. Oke, kita mungkin secara screen time memang banyak waktunya. Betul. Lebih banyak di screen time ya, tapi kita juga harus minimal dalam satu hari tuh kita minimal banget tuh 30 menit deh kita harus gerak. Jalan lah misal gitu.
0: Artinya di sini kalaupun sudah ada long weekend, manfaatkanlah jalan-jalan ke mall keliling.
1: Iya, itu.
0: Jadi mata, ya?
1: Betul. Kadang kalau kita jalan di mall itu bisa sampai 3 jam, 4 jam tuh enggak berasa,
0: ya kan? Betul.
1: Tapi kalau disuruh olahraga di track,
0: capek.
1: Jogging track cuma 30 menit, capek ih gitu.
0: Ngos-ngosan ya.
1: Iya, benar. Aduh,
0: duduk dulu deh ya. Mana minum? Wah, iya. Ada tukang es enak nih.
1: Iya, benar. Kadang olahraganya cuma 10 menit cari makanannya yang lama.
0: Istirahatnya yang lama, ya kan. Artinya bisa saja cuci-cuci mata sambil yang gak beli gak apa-apa. Yang
1: betul.
0: Penting kan jalan-jalan gitu ya, Mbak Widya ya. Daripada di rumah terpaku dengan sosmed.
1: Betul.
0: Terpaku dengan media sosial. Ya memang kita tidak menampik saat ini untuk berbelanja pun kita diberikan kemudahan, gitu ya. Tinggal menunggu beberapa hari barang datang paket langsung ya.
1: Iya. Di keranjangnya udah banyak
0: udah
1: juga ya,
0: banyak.
1: Kak.
0: Ya, artinya di sini padahal pasar itu kan memberikan peluang juga untuk memilih, ya kan. Kita bisa melihat dan kita bisa apa memegang langsung bahan yang misalkan baju atau apapun yang kita inginkan, kan ya. Berbeda dengan ini apa kita berbelanja melalui apa sih, melalui media sosial seperti itu, ya kan. Perbedaannya ada. Nah, kalau kita ke pasar mungkin bisa jalan-jalan juga sekalian.
1: Iya,
0: ya,
1: betul,
0: Mbak Widya, ya.
1: Betul. Jadi memang kalau kita secara offline-nya sebenarnya banyak manfaat yang kita bisa dapat gitu ya. Tapi dengan digital, ekonomi digital ini sebenarnya kita juga bisa bantu UMKM sebenarnya, Kak. Karena kan teman-teman UMKM yang di pedalaman gitu, yang agak susah diakses sama semua orang gitu ya, mereka bisa pakai sosmednya tuh untuk masarin produknya gitu. Nah, itu tuh bisa jadi salah satu juga. Terus yang penting mereka kreatif.
0: Betul sekali.
1: Ya kan? Mereka kreatif karena sebenarnya tuh sekarang banyak perusahaan juga kan udah melakukan yang namanya affiliate gitu kan. Nah, itu tuh udah ngegampangin banget. Kita gak perlu modal, ibaratnya kan teman-teman UMKM gitu. Mereka bisa bantu yang lain-lainnya nih, teman-temannya gitu, misal lingkungannya gitu, dimintain bantuan. Nah, itu bisa juga sebenarnya, itu positifnya ya. Kalau untuk teman-teman UMKM gitu. Tapi kalau kita pengen gerak, ya kita datang juga nih ke yang offline-nya gitu. Karena kalau di Banjar juga pasar tradisionalnya masih lumayan
0: besar.
1: Gitu kan ya.
0: Iya.
1: Gitu. Kayaknya orang-orang kalau nggak belanja ke pasar kurang afdol ya,
0: kurang
1: Mbak.
0: Kayaknya
1: kurang gitu.
0: Tapi kalau kata-kata apa sih kata anak-anak Gen Z saat ini kayaknya ke pasar kayaknya bau.
1: Iya.
0: Becek ya kan, apa kalau hujan ya, Mbak Widya ya.
1: Betul.
0: Padahal di situ ada hal-hal yang mungkin apa ya, kita bisa tahu gitu.
1: Betul.
0: Apa aja yang dijual. Kadang kan yang di kita beli-beli melalui media sosial itu kan kadang ada juga yang enggak ada gitu ya.
1: Iya.
0: Tuh, beda sih di pasar tradisional.
1: Iya.
0: Artinya di sini bagaimana peluang usaha di bidang gaya hidup sehat berkembang melalui platform digital ini, Mbak Widya?
1: Kalau untuk produk kesehatan gitu ya, menurut saya dari platform digital itu jauh lebih membantu kalau saat ini. Karena kalau offline kan kita agak susah ya menjangkau yang di dalam-dalam gitu, yang agak di pedalaman gitu. Tapi dengan sosial media, otomatis dengan misalnya kayak Nutrifood gitu ya, dengan kampanyenya tentang batasi gula garam lemak gitu, dengan dari sosial media itu jauh lebih kena, bisa ke dalam-dalam gitu, bisa ke pedalaman-pedalaman. Bahkan kayak kita memang, kita kan kalau secara offline ada campaign juga tuh, Kak. Jadi memang kita masuknya ke kayak puskesmas-puskesmas gitu, bareng sama Dinkes gitu, kerjasama. Nah itu tuh jadi mereka lebih tahu gitu, oh iya kemarin saya lihat nih ada iklan gitu, ada iklan ternyata kalau konsumsinya proteinnya terpenuhi, ternyata masa otot kita jadi kejaga gitu. Ternyata kita udah usia lanjut pun tetap butuh nih yang namanya angkat beban gitu. Padahal kan biasanya angkat beban cuman kebanyakan di anak-anak muda gitu ya. Jadi justru dari sekarang di kita kampanyein justru untuk usia-usia lanjut gitu.
0: Tapi memang dampaknya bagus gitu ya.
1: Iya, jadi kalau dari kita sekarang selain yang kampanye gula garam lemak tadi, kita tuh juga ini kampanyenya penuhi proteinmu saat ini untuk jaga kesehat masa ototmu di masa depan gitu ya. Nah jadi kalau kita kurang protein, otot kita berkurang. Kalau otot kita kurang, pada saat kita gerak, badan kita lebih gampang untuk cedera. Kayak gitu ya. Jadi itu tadi, jadi kampanyenya tuh ada diselip-selipin gitu. Jadi gak yang bener-bener kempen banget gitu.
0: Jadi takutnya tuh jadi akhirnya tulang keropos, Mbak Widya.
1: Betul. Tulang keropos kan lebih ke kalsium, ya kalsium, gitu.
0: Iya kan?
1: Betul. Kalau mungkin di kita kemarin beberapa 3-5 tahun ke belakang fokus ke situ gitu. Tapi kalau sekarang kita lebih fokusnya ke protein sebenarnya, Mbak.
0: Ya.
1: Iya. Karena kan kalau kita kurang protein, sebenarnya tanpa disadari orang-orang itu banyak yang nggak ngeh gitu. Kalau sebenarnya tuh protein loh yang dibutuhin gitu. Karena dari protein kan masa otot. Masa otot tuh ototnya kita kan yang nyangga badan kita ya. Kalau ototnya aja nggak kuat gitu, nggak kebentuk dengan baik, ya gimana dia bisa jagain organ-organ kita yang lain gitu sebenarnya.
0: Ya, betul sekali sih sebenarnya. Yeah. Tapi yang ditakutkan yang namanya tulang keropos tidak hanya berdampak pada orang dewasa ataupun yang sudah lansia, tapi sekarang keropos pun anak-anak juga. Betul. Pada remaja juga ada ya.
1: Iya.
0: Janganlah seperti itu.
1: Makanya, jangan sampai.
0: Artinya kita harus bijak dalam bersosmed. Betul. Dalam dunia digital. Oke, nanti setelah ini kita jeda lagu dulu, pendengar. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung di sesi interaktif. Kita jeda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: dehors. Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur.

0: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
1: RRI Digital saja, toh.

0: Ya, baik pendengar, masih kita berbincang ya di kesempatan sore hari ini dalam ekonomi digital. Dan Mbak Widya, ini sudah ada yang bertanya melalui kanal YouTube ya. Kita bacakan boleh, ya Mbak Widya ya. Dari Pak Ahmad Fauji, kata beliau, beli barang tidak langsung sering alami ketidaksesuaian. Kadang tidak bisa diretur. Memang ada kemudahan, tapi kadang bisa merugikan. Tinggal perlu kehati-hatian aja.
1: Ya, betul. Sebenarnya kalau kita mau kayak gitu supaya kita lebih hati-hati gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya saat kita mau belanja online, kita tuh emang harus budaya bacanya harus dilakuin. Jadi biasanya kalau untuk belanja online itu, kita ada tuh panduannya ya di paling bawah. Detail harus dibaca dulu. Jadi itu sebenarnya barang ini deskripsinya apa, terus kalau ada kejadian apapun bisa diinin atau enggak. Nah, kalau belanja online emang harus lebih hati-hati. Karena kadang banyak, bukan menyalahkan customer, bukan ya, dan ini biasanya tuh penjual juga udah mencantumkan. Nah, kadang justru di kitanya yang kadang kurang detail untuk baca gitu.
0: Betul.
1: Paling enggak kita harus benar-benar baca banget deskripsinya
0: juga ya,
1: sama reviewnya. Nah, biasanya kalau reviewnya banyak dan reviewnya bagus, itu tuh ya kita anggap tuh 90% pasti oke. Okay. Tapi kalau kita lihat reviewnya cuma sedikit, terus bintangnya juga cuma sedikit gitu. Nah, itu tuh bisa udah jadi warningnya buat kita sih sebenarnya.
0: Okay. Gitu.
1: Jaman jangan lupa waktu unboxing.
0: Iya. Betul-betul. Artinya kalau sudah ribuan yang ininya yang sudah menggunakan itu, berarti walaupun ribuan tetap kita lihat
1: harus
0: juga,
1: baca
0: ya,
1: juga.
0: Baca juga di bawah. Kalau bintangnya 5 oke, oke berarti.
1: Karena tapi jangan salah Kak, bintang 5 pun juga harus lihat tuh jumlah reviewernya berapa gitu
0: betul.
1: Kan. Nah, itu harus diliatin banget sih.
0: Iya, kalau ribuan.
1: Iya.
0: Wah, nih
1: berarti udah oke nih gitu.
0: Nah, tantangan terbesar masyarakat. Nah, ya kan saat ini apa ya, kalau dibilang bagaimana masyarakat bisa bijak menggunakan teknologi agar tidak mengalami kecanduan digital, Mbak Widya?
1: Nah, itu ya, jadi jaga keseimbangan ya jadinya ya. Jaga keseimbangannya tuh itu tadi, kalau pakai sosial media itu ya harus sadar banget waktunya gitu. Jangan sampai kita sama sosial media fokusnya di situ, batasi screen time-nya itu tadi. Kalau perlu ada ini tuh alarm untuk kita pakai screen time-nya berapa lama gitu. Terus memilih ininya sama konsumsi, kan kalau kita screen time sosial media terus mau beli apapun gitu, kita tuh harus bener-bener nih seberapa penting sih kita mau beli ini, seberapa perlu kita beli ini gitu. Nah, kalau dari saya biasanya kan kita itu konsumtif ya, biasanya impulsif juga gitu, ada iklannya bagus terus ada promo, biasanya tuh kita pingin ikutan gitu. Nah, kalau saya tuh biasanya masukin keranjang dulu. Kayak saya tunggu dulu nih dalam satu minggu sebenarnya perlu nggak sih ini barang gitu. Jadi saya biarin dulu tuh di keranjang, jadi nggak langsung check out gitu. Karena kan namanya sosial media, pada saat dia promosi pasti ntar nih 3 hari lagi promonya hilang atau 2 jam lagi hilang gitu ya. Tapi tuh saya

0: biar nggak berani masuk, saya masukin keranjang dulu. Jadi saya mikir dulu gitu. Iya. Jadi biasain kita punya waktu untuk benar-benar mikir seberapa penting sih barang ini, gitu, supaya kita nggak kecanduan.
1: Betul. Gak, gitu. Kalau nggak terlalu penting ya nggak usah lah ya.
0: Iya.
1: Kalau itu penting akan memicu tumbuh kembang perekonomian atau isi betul. Kantong sendiri, iya. Ya nggak apa-apa,
0: iya.
1: Gitu ya Mbak Widya ya.
0: Seberapa penting itu. Gitu.
1: Betul. Nah, tantangan terbesar masyarakat perkotaan dalam menerapkan gaya hidup sehat di tengah aktivitas digital yang padat saat ini seperti apa menurut Mbak Widya?
0: Tantangannya tuh ini tadi, paling nggak jangan terlalu kalau ngelihat sosmednya lebih dipilih-pilih, dipilah-pilah gitu ya, digital apa yang dilihat gitu. Karena kalau kontennya yang kita lihat emang konten-konten tentang healthy life, pasti kita akan kebawa gitu kan.
1: Betul.
0: Kita akan terpengaruh coba. Untuk coba gitu. Tapi kalau yang kita lihatnya bukan yang tentang healthy life, itu akan pengaruh kita juga. Nah, tantangannya buat kita yaitu tadi, kita harus benar-benar tahu diri, membatasi apa yang bisa kita ikutin, mana yang enggak. Dan tangannya itu memang lebih agak repot ya, karena ya, kan enggak semuanya bisa kontrol dengan baik gitu.
1: Nah, kalau kita membangun kebiasaan sehat bagi anak dan remaja yang sudah sangat dekat sekali dengan gadget ini, bagaimana cara membangunnya?
0: Cara membangunnya sebenarnya
1: biasanya kan kalau, susah ya?
0: Iya, susah ya. Tapi susah. Apalagi kalau anak-anak teenager. Ya, teenager gitu, SMP, SMA gitu.
1: Betul.
0: Biasa. Mereka kalau punya sosmed kan cuman untuk scroll-scroll, postingan itu mereka gak terlalu ada gitu. Nah, caranya biasanya kalau di saya gitu ya, itu tuh saya punya batas waktu nih buat anak-anak gitu. Jadi mereka boleh buka sosmed hanya di jam-jam tertentu. Jadi gak yang dibebasin gitu. Bahkan kalau sekolah ya kamu gak boleh bawa handphone gitu. Jadi nanti handphone boleh dipegang hanya di jam-jam tertentu gitu. Jadi kita sebagai orang tua sih sebenarnya yang harus batasin. Tapi kadang ada anak yang memang sudah pegang HP karena kan untuk kebutuhan komunikasi gitu ya. Nah, kayak gitu tuh kita bisa kunci sebenarnya ininya, aplikasi-aplikasinya gitu. Tetap pantauan orang tua sih yang lebih utama kalau untuk anak-anak remaja gitu ya. Karena kalau anak remaja, kenapa kita bisa sosial media itu ibaratnya tuh makanan sehari-harinya mereka.
1: Betul.
0: Kita sebenarnya munculinnya ya itu tadi, kita banyak ajak mereka lebih banyak kegiatan outdoornya sebenarnya.
1: Outdoor ya.
0: Iya, jangan terlalu banyak di indoor. Indoor tuh kan, karena kalau udah diem di indoor mereka pegang gadget, ya udah mereka akan scroll-scroll gitu aja.
1: Ada beberapa orang tua yang kadang ngeluh gitu ya, anaknya saking ininya, saking gak bisa lepasnya dari gadget gitu ya, sampai orang tuanya stres gitu.
0: Iya, betul.
1: Saking ininya dia apa gak bisa lepas
0: main
1: game
0: gitu
1: apa
0: ya,
1: segala macam. Dia kalau semisal lepas dari gadgetnya dia ngamuk gitu kan ya. Orang tuanya pada kelimpungan. Nah, itu susah tuh gimana itu ya, Mbak Widya?
0: Kalau sebagai orang tua gitu ya, ini jadi udah di luar ini ya. Agak nyimak. Jadi memang peranan penting orang tua itu tadi kasih batas waktu. Mereka pakai gadget itu hanya boleh di jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu memang akan mungkin kalau baru pertama gitu agak berat ya, kalau nggak memang dari awal udah dibiasakan gitu. Tapi ya mau nggak mau kita memang harus sedikit keras untuk itu, karena kan kasihan merekanya ya sebenarnya. Jadi kita yang punya peranan nih sebagai orang tua gitu, gadgetnya simpen dulu nih kalau jam segini gitu. Jadi kayak kuotanya pun kita batasin gitu. Nah, jadi kalau mereka udah tahu kuotanya mereka hanya terbatas, mereka juga nggak mungkin tuh banyak ambil scroll-scroll yang lain gitu. Karena kan kuotaku cuma segini nih, punya jatah untuk satu minggu nih kuota segini gitu kan. Nah, itu sih lebih kayak itu, dikasih batasan.
1: Nah, itu apa ya, tips juga sekaligus ya bagi orang tua yang mungkin pada bingung karena anaknya terlalu fokus ke gadget. Tapi ada juga nih orang tua yang memang tidak ingin anaknya terlalu larut di gadget. Yuk, pilihannya antara dua, ke pesantren atau
0: iya. Tapi sebenarnya ini ya, kalau ke pesantren tuh kayak,
1: tapi tergantung anak si anak.
0: Betul.
1: Juga pilihannya mungkin pilihannya. Diberikan pilihan juga kepada si anak gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi ya jarang-jarang orang tuh yang mau berpisah.
0: Iya.
1: Ya Mbak Widya ya.
0: Benar.
1: Artinya di sini literasi digital sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi kesehatan yang salah di internet. Betul. Ya, artinya kita harus bisa memilah memilih ya. Betul. Mbak Widya ya, mana yang mungkin ini bagus untuk kesehatan. Yeah. Nah, tadi seperti kata Mbak Widya, apabila kita bisa mencoba mengikuti gerakan-gerakan yang memang bisa memberikan dampak kesehatan, betul, turuti
0: betul,
1: ya.
0: Iya, betul. Mm-hmm. Jadi memang apapun yang kita lihat, kita emang harus tahu mana yang hoax, mana yang enggak. Gitu. Uh-huh. Kadang kan mana yang mitos, mana yang enggak gitu. Jadi kalau saya tuh selalu bilang ada mitos, ada enggak, ada fakta
1: ada
0: gitu
1: fakta.
0: Ya. Kadang tuh yang dipercaya sama masyarakat gitu ya, di luar gitu, ternyata pada saat di jurnal enggak ada gitu, hasil risetnya nggak ada gitu. Nah itu sih jadi kalau untuk secara digital biasanya kalau di saya lebih banyak ngobrol kalau sama Gen Z, jadi lebih banyak diskusi. Jadi kita sebagai orang tua atau milenial gitu ya, jadi paham nih, oh Gen Z itu maunya ini loh gitu. Dan Gen Z-nya pun jadi paham. Milenial sebenarnya tujuannya ini gitu.
1: Makanya jangan ditelan mentah-mentah hoaxnya juga.
0: Iya benar. Sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa detect ini hoax atau enggak.
1: Enggak, betul. Cara memfilternya juga ada ya.
0: Betul.
1: Baik, Mbak Widya, ini tidak terasa ya bincang-bincang kita menarik terkait dengan kesehatan digital, dan ini memang sangat penting ya, tidak hanya bagi Gen Z dan bagi kalau kita yang gen-gen out gitu.
0: baby boomer
1: ini juga sangat penting ya, karena baby boomer pun juga pada senang juga scroll TikTok gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul. Sekarang juga banyak gitu sih, bukan Gen Z aja.
1: Baik, karena waktunya tidak terasa, kita sudah di penghujung. Baik, sebagai closing statement, mungkin ada pesan penting Mbak Widya bagi masyarakat kita?
0: Pesannya paling ini, kita selain kita bersosial media, paling enggak kualitas hidupnya harus ditingkatin gitu. Jadi enggak cuma main scroll-scroll, terus memperkuat kesehatan, itu yang terutama supaya kita hidupnya lebih panjang gitu ya.
1: Betul.
0: Sama ini, masyarakat yang lebih cerdas sama produktif. Kita harus lebih cerdas, terus kita lebih harus pintar memfilter apa-apa yang kita lihat dan kita main secara sosial medianya. Itu sih. Jadi memang harus teknologi itu emang harus lebih bijak. Masyarakatnya juga kan Kalsel ini berkembangnya amat sangat pesat ya, apalagi Banjarmasin, banyak ada kopi shop, terus kita lihat juga fasilitas-fasilitas kesehatan tuh sudah banyak. Nah itu kita bisa mulai gunakan, apalagi kemarin sempat ada ini CFD-nya mulai diaktifkan lagi gitu kan. Nah itu tuh jadi tempatnya kita untuk jadi lebih jaga kesehatannya kita gitu. Walaupun cuma jalan-jalan, tujuan utamanya kuliner, tapi seenggaknya kita udah jalan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Walaupun sudah makan, tapi jalan-jalan lagi, turun lagi lemaknya, makan lagi.
0: Itu tadi, memperkuat kesehatan.
1: Memperkuat kesehatan.
0: Sama kualitas hidupnya, biar antara ininya tuh semuanya balance.
1: Iya, seimbang gitu. Seimbang, ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Widya sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Iya, mudah-mudahan di next time kita bisa berbincang lagi di lain waktu.
0: Ya. Baik. Semoga kita juga bisa selalu sharing tentang kesehatan ya, Mbak.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Widya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, itu tadi kebersamaan kita di Ekonomi Digital Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Terkait dengan tema ekonomi digital dan gaya hidup sehat di era modern bersama area marketing eksekutif PT Nutrifood Indonesia, Agustin Widiarti. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Sampai jumpa di Dialog Ekonomi Digital selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pro 1 kan informasi dan inspirasi. Pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Kadang ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba menghilang. Sepertinya sinyal serius hari ini gini, siapa sih yang enggak ketergantungan sama sinyal waktu internetan, mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan juga keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe. Nah, semuanya perlu sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya sinyal tersebut kadang ya sekarang udah seperti sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang, tapi pas hilang sedikit, wah panik satu rumah ya. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP di PHP oleh semesta ya. Nah, untungnya sekarang ada Smartfren, jagonya sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren pendengar tidak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai di pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, Smartfren jagonya sinyal sudah menjangkau Jogja dan seluruh daerah Jawa Tengah. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagonya sinyal yang siap menemani aktivitas Anda seharian. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat. Terima kasih atas perhatian Anda. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Sekali lagi kami mohon perhatian Anda pendengar warga Kalimantan. Berdasarkan pantauan BMKG, kondisi cuaca di Kalimantan Selatan pada tanggal 11 hingga 15 Mei diperkirakan didominasi berawan hingga hujan ringan sampai sedang. Namun perlu diwaspadai, di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan yang disertai petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan ketenaga listrikan saat cuaca ekstrim. Yang pertama, hindari penggunaan peralatan listrik saat terjadi petir. Petir dapat menyebabkan lonjakan listrik yang berbahaya dan berpotensi merusak perangkat elektronik, bahkan memicu kebakaran. Yang kedua, cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Ini untuk mengantisipasi resiko korsleting akibat tegangan listrik yang tidak stabil saat hujan dan petir. Yang ketiga, pastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi baik. Periksa kabel yang sudah usang atau terkelupas, karena dapat meningkatkan resiko sengatan listrik terutama saat kondisi lembab. Keempat, jauhi tiang listrik dan gardu saat hujan, karena air merupakan penghantar listrik yang baik, sehingga berada dekat sumber listrik terbuka saat hujan sangat berbahaya jika terpaksa menepi saat hujan lebat. Kelima, laporkan gangguan listrik melalui PLN Mobile. Jika terjadi gangguan seperti kabel putus atau percikan listrik, segera laporkan agar dapat ditangani dengan cepat dan aman. Selalu berhati-hati dan peduli terhadap resiko yang ada di sekitar kita. Tetap waspada, mari jaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan sekitar dari bahaya kelistrikan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, dengar, saatnya kami ajak Anda bersama pukul 17 waktu Indonesia Tengah mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, disiarkan dari RRI Palangkaraya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Dan pendengar, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantaraya ya, kita akan awali dari wilayah yang paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Iya, mendengar di Nunukan ada rekan saya Sasha. Halo Sasha, selamat sore.
1: Selamat sore juga Dewi, apa kabar?
0: Alhamdulillah kami baik di Palangkaraya sore hari ini dan sepanjang hari ini di Kota Palangkaraya adem cuacanya Sasha. Bagaimana di Nunukan?
1: Kalau begitu sama dengan di Nunukan. Di Nunukan agak adem karena berawan di sore hari ini Dewi.
0: Oh, berawan ya. Oke, baik Sasha, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore ini ada informasi terkait rapat koordinasi membahas Nunukan sebagai daerah perbatasan menjadi pintu masuk perdagangan dan budaya lintas negara Dewi.
0: Oke, baik Sasha, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dewi. Pendengar dan pemirsa, rapat koordinasi dilaksanakan untuk membahas Nunukan sebagai daerah perbatasan yang menjadi pintu masuk perdagangan dan budaya lintas negara. Laporan selengkapnya disampaikan Deli Tareri.
2: Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Robi Nahak Serang, mengatakan rakor yang dilakukan di Kabupaten Nunukan bukan sekadar agenda administratif tahunan, namun ruang konsolidasi masa depan, ruang untuk memastikan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang Indonesia, melainkan sebagai beranda depan negara yang menentukan wajah kedaulatan, martabat, dan daya saing bangsa. Ia juga menyampaikan Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, menjadi pintu gerbang mobilitas manusia, perdagangan, logistik, hingga interaksi sosial, budaya lintas negara.
3: Membangun model pembangunan perbatasan yang bukan hanya berorientasi proyek tetapi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan pembangunan kawasan perbatasan menjadi tema yang selalu menarik untuk dibicarakan. Menarik karena banyak isu yang melingkupi, mulai dari soal penyelundupan, pergeseran patok, tindak pidana perdagangan orang, peredaran narkoba, dan yang paling penting soal kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan yang nyata dengan negara tetangga.
4: Menarik untuk didiskusikan karena kawasan perbatasan merupakan beranda depan bangsa dan negara, menjadi wajah kedaulatan sekaligus simbol atau hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan sinergi, kolaborasi, serta komitmen yang kuat dari semua pihak, dari seluruh pemangku kepentingan yang ada, mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jajaran TNI Polri, pengusaha, dan tokoh-tokoh masyarakat.
2: Lanjut ia sampaikan, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki banyak keterbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan harus menggunakan sistem keroyokan, artinya semua harus mengambil peran dan bagian sesuai dengan tupoksi atau kewenangannya masing-masing. Dalita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Dewi yang ada di Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih Sasha di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan baiklah pendengar, saatnya saya ajak ke Anda ya ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Aulia. Selamat sore Aulia.
1: Iya, selamat sore rekan Dewi.
0: Iya, apa kabar di Banjarmasin sore ini?
1: Ya, alhamdulillah kabar kru yang bertugas sore hari ini sehat baik. Kalau untuk cuaca
0: Sehat
1: di Kota
0: ya.
1: Banjarmasin,
0: Alhamdulillah.
1: Baru saja hujan, diguyur hujan Kota Banjarmasin. Ya, gimana
0: Oke,
1: Palangkaraya, rekan Dewi?
0: sama ya. Iya, sepanjang hari ini adem cuacanya dan memang sejak pagi Kota Palangkaraya juga diguyur hujan, Aulia.
1: Ah, ini tepat ya, long weekend pastinya enak nih, santai
0: Iya,
1: ya.
0: adem ya.
1: Adem.
0: Iya, Aulia ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Baik, sore hari ini informasi terkait dengan sopir truk ya sulitnya mendapatkan solar bersubsidi rekan Dewi.
0: Oke, baik. Silahkan informasinya, Aulia.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi Sri Tanjung di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat menindaklanjuti keluhan sopir truk terkait sulitnya mendapatkan solar subsidi. Tim Satgas Gabungan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Banjarbaru dan sekitarnya untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Kami ingin memastikan bahwa solar, biosolar, penyediaannya harus pastikan harus ada.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah SPBU di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Kamis siang. Langkah ini dilakukan usai aksi penyampaian aspirasi ratusan sopir truk yang mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi. Sidak dilakukan bersama tim Satgas Gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Kepolisian, Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Dinas SDM, hingga Dinas Perdagangan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprop Kalsel, Arya Dinor, mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan pengolahan serta distribusi solar subsidi berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan. Dalam sidak tersebut, tim Satgas BBM juga memberikan sosialisasi dan peringatan kepada pengelola SPBU agar tidak melakukan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
2: Yang kami datangi hari ini, kami ingin memastikan bahwa proses pengelolaan BBM khususnya solar, biosolar, penyediaannya harus dipastikan harus ada dan distribusinya harus merata, gitu ya. Kami tidak ingin masyarakat terbebani dan menjadi korban dari penyalahgunaan pengelolaan SPB BBM. Dan kami hari ini melakukan tindakan nyata ya, menginspeksi mendadak ke beberapa SPBU dan secara umum kami sudah memberikan sosialisasi.
3: Sementara Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan mengatakan dari hasil sidak yang dilakukan pihaknya mengunjungi 7 SPBU dan seluruhnya terpantau dalam kondisi aman dengan antrean kendaraan yang berjalan tertib.
4: Penyalahgunaan penjualan BBM biosolar ini ya. Karena ini biosolar menjadi hajat orang banyak yang semestinya mendapatkan untuk angkutan, tidak boleh untuk industri
5: ya. Pak, keluhan pungli tadi Pak masih ditemukan Pak di lapangan Pak?
4: Kalau ditemukan pungli tadi kita berharap dapat tindak lanjut dari aparat penegakan. Jadi hari ini perdagangan dan lain ini sosialisasi, kalau memang kebetulan ada hutan, kita berharap ada tindakan.
3: Guna memastikan pengawasan berlangsung merata dan berlanjut, tim Satgas BBM akan melakukan secara bertahap ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
1: Baik rekan Dewi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Dewi di Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih rekan Aulia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Anda masih bersama kami pendengar dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan baiklah pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, mendengar di Tarakan ada rekan saya Diti Hanggraini. Diti, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dewi. Apa kabar Palangkaraya untuk sore hari ini?
0: Alhamdulillah, baik Diti. Cuaca di Kota Palangkaraya ya sore hari ini adem Diti.
1: Wah, kayaknya kurang
0: Bagaimana
1: lebih
0: di
1: sama Kota Tarakan.
0: sama ya?
1: Tadi pagi sempat terguyur hujan, tapi kalau saat ini udah adem aja nih Dewi.
0: Iya, betul. Sama ya berarti ya.
1: Iya.
0: Iya, Diti, dari Tarakan ada informasi apa yang bisa dibagikan untuk pendengar sore ini?
1: Informasi mengenai RSUKT yang segera buka layanan CT scan dan mamografi, Dewi.
0: Oh, begitu ya. Oke, baik, silahkan Diti informasinya.
1: Terima kasih, Dewi. Pendengar dan pemirsa, Rumah Sakit Umum Kota Tarakan bersiap menambah sejumlah layanan kesehatan baru mulai Juli 2026. Langkah ini dilakukan dalam untuk mendukung rumah sakit milik pemerintah Kota Tarakan sebagai rumah sakit pengampu KJSU. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
2: Juli kita akan ada tambahan layanan pemeriksaan penunjang CT scan bantuan dari Kemenkes. Selain itu juga kita bulan yang sama bulan Juli 2026 ini mamografi.
3: Rumah Sakit Umum Kota Tarakan RSUKT bersiap menambah jumlah layanan kesehatan baru mulai Juli 2026. Hal itu disampaikan Direktur RSUKT Dr. Rozi Joko Arfiono. Dua layanan baru yang akan dibuka dalam waktu dekat adalah CT scan dan mamografi seiring akan tiba peralatan pendukungnya. Dua alat penunjang diagnostik utama ini akan mulai beroperasi Juli mendatang. Mesin CT scan dan mamografi merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan yang saat ini sudah 90% dalam proses pengiriman.
2: Kami sedang persiapan menanti mesin CT scan yang tiba bulan Juli. Jadi nanti bulan Juli kita akan ada tambahan layanan pemeriksaan penunjang CT scan bantuan dari Kemenkes. Selain itu juga kita bulan yang sama bulan Juli 2026 ini mamografi. Jadi mamografi itu alat untuk mendeteksi kanker payudara secara dini. Jadi bukan untuk mengobati tapi mencegah. Jadi kita bisa deteksi mulai dari stadium terendah itu. Jadi
3: menurutnya kedua alat ini dinilai penting untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah Kota Tarakan ini. CT scan digunakan untuk mendiagnosis penyakit, mendeteksi tumor, merencanakan tindakan medis, serta menilai cedera atau pendarahan internal dengan cepat. Sementara mamografi merupakan alat untuk mendeteksi dini kanker payudara. Dengan alat ini, kanker payudara bisa terdeteksi sejak stadium paling awal. Selama ini, layanan serupa hanya tersedia di RSUD Dr. Haji Yusuf SK milik pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga pasien sering antri panjang. Karena itu, layanan kesehatan ini dibuka untuk mengurangi antrian pasien dan melengkapi layanan rujukan di wilayah Kalimantan Utara. Selain itu, RSUKT juga akan membuka layanan hemodialisa tahun ini. Layanan cuci darah tersebut dibuka agar dapat mempermudah pasien melakukan cuci darah apabila RSUD Dr. Haji Yusuf SK kewalahan melayani pasien gagal ginjal sehingga dapat mengurangi penumpukan pasien. Rozi mengaku pihaknya telah memiliki peralatan dan sumber daya medis yang ahli di bidangnya. Dengan akan dibukanya layanan hemodialisa ini, semakin melengkapi layanan kesehatan di rumah sakit milik Pemkot Tarakan itu untuk menjadi rumah sakit pengampu KJSU atau kanker, jantung, stroke, dan urologi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Dewi Sri Tanjung, Palangkaraya.
0: Iya, baik, terima kasih rekan Dita Hanggra ini dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dan saatnya pendengar kita akan menuju ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar di Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Vira. Selamat sore, Vira.
1: Halo, selamat sore Devi. Apa kabar rekan-rekan di Palangkaraya sana?
0: Alhamdulillah, Vira, kami semua baik dan sehat. Cuaca di Kota Palangkaraya sore hari ini juga bersahabat, Vira. Bagaimana di Samarinda?
1: Di Samarinda juga alhamdulillah sehat dan cuacanya sore ini kembali cerah setelah dari pagi sampai siang tadi diguyur hujan, Dewi.
0: Oh, sama ya. Oke, baik Vira, ada informasi apa dari Samarinda? Silahkan.
1: Ada informasi mengenai himbauan resiko penyakit hantavirus di Kalimantan Timur nih, Dewi.
0: Oke, baik, silahkan Vira informasinya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, meski nol kasus, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penyakit hantavirus yang ditularkan dari tikus ke manusia. Reporter RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memastikan hingga saat ini belum ada laporan kasus hantavirus di wilayah Kaltim. Meski begitu, kewaspadaan tetap ditingkatkan. Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin mengatakan pemantauan terus dilakukan melalui sistem kewaspadaan dini dan respons yang dilaporkan rutin setiap minggu ke Kementerian Kesehatan. Ia menjelaskan, laporan mingguan terkait berbagai penyakit terus dipantau untuk mendeteksi kemungkinan peningkatan kasus tertentu, termasuk hantavirus. Namun sejauh ini, penyakit yang masih dominan ditemukan di Kaltim justru infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan campak.
3: Hari ini saya bikin surat edaran ya untuk seluruh kabupaten kota untuk waspada terkait dengan hantavirus. Ya, karena virus hanta ini berkaitan dengan apa tikus dan surut kan kita banyak tuh. Tapi sejauh ini tidak ada dilaporkan di Kalimantan Timur. Kami melakukan upaya SKD namanya. Kemudian juga kita bahas di rapat kami apakah ada sampel atau laporan mingguan ya.
2: Jaya pun mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembangnya hewan pengerat. Ia juga mengingatkan untuk berhati-hati saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi urin maupun kotoran tikus, terutama saat musim banjir. Sebab hantavirus termasuk penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularan bisa terjadi ketika partikel dari urin atau kotoran tikus terbawa udara lalu terhirup manusia.
3: Dari binatang ke orang, karena dari tikus ke orang. Misalnya kencing tikus, kotoran tikus yang layang-layang kebawa angin masuk ke kita.
2: Untuk penanganannya, Jaya mengungkapkan hingga kini belum ada obat spesifik bagi penderita hantavirus. Karena itu, ia menekankan pentingnya pencegahan dini. Ia juga menyarankan untuk mengonsumsi suplemen bila perlu agar membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Namun, kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat menjadi yang paling utama untuk menghindari penyakit hantavirus. RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini kami kembalikan kepada Anda, Dewi di Palangkaraya. Dewi.
0: Iya baik, terima kasih Vira di Samarinda, Kalimantan Timur ya. Dan pendengar Lintas Banjar sore ini kami akan akhiri dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik, pendengar, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, luas lahan sawit di Kalimantan Tengah memberikan potensi besar dalam pengembangan biodiesel untuk kemandirian energi di Indonesia. Ayu Isti Prabandari selengkapnya melaporkan.
1: Peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel akibat potensi penggangguan pasokan energi global.
2: Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah diperkirakan akan terus meningkat sepanjang tahun 2026. Potensi sumber daya unggulan daerah, terutama sektor perkebunan sawit, dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri di daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Adi Nugroho, menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut masih ditopang oleh meningkatnya permintaan biodiesel di pasar global. Kondisi pasokan energi dunia yang belum stabil turut mendorong tingginya kebutuhan bahan baku energi alternatif.
1: Secara umum, pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah diperkirakan tumbuh sebesar 4,30% sampai 5,30% year-on-year. Kinerja ini diperkirakan masih ditopang oleh peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel akibat potensi penggangguan pasokan energi global.
2: Dalam hal ini, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan luas perkebunan sawit di Kalimantan Tengah membuka peluang besar bagi pengembangan biodiesel nasional. Pengembangan sektor tersebut juga diyakini dapat memperkuat pertumbuhan industri dan meningkatkan produksi daerah.
3: Dan untuk biodiesel sendiri, kita baru mempunyai satu pabrik. Idealnya kita masih bisa meningkatkan menjadi 4-5 pabrik mengingat luas sawit kita yang luar biasa.
2: Selain itu, Sunarti menambahkan, setiap pengembangan industri tetap harus memperhatikan aspek lingkungan dan mematuhi aturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus mengingatkan seluruh pihak agar pengembangan industri berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Iya, mendengar laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya edisi sore hari ini. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pertanaman IP guna menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim termasuk ancaman El Nino yang berdampak pada sektor pertanian. Melalui semangat kolaborasi lintas sektor, Kementan mendorong berbagai program strategi seperti cetak sawah rakyat CSR dan optimalisasi lahan oplah. Hal ini sebagai langkah konkret memperkuat produksi pangan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di daerah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa keberhasilan program prioritas Kementan memerlukan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, menyeluruh pertanian, penyuluh pertanian, brigade pangan, hingga petani muda di lapangan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Terima kasih Anda masih bersama Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi di Banjarmasin sore. Ya, dengar informasi selanjutnya datang dari BMKG di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Gusti Samsir Alam Kota Baru menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun 2026. Fenomena tersebut diperkirakan memicu cuaca panas ekstrim dan penurunan curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan. Hal tersebut disampaikan PMG Muda BMKG Gusti Samsir Alam Kota Baru Imade Agus Satya STR dalam program Kentongan RRI Pro 1 Banjarmasin Selasa 12 Mei 2026. Ia mengatakan kondisi El Nino tahun ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal RRI.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
5: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, berjumpa kembali kita pada Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Jokowi atau Joko Widodo sah di mata hukum. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui unggahan resmi di akun Instagram @yusrilizamhd. Yusril membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu. Menurut Yusril, dirinya tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai apakah ijazah Jokowi sah di mata hukum atau tidak. Yusril mengaku enggan ikut campur dalam polemik terkait ijazah Jokowi. Sekian Cek Fakta dari Komdigi. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana di Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa pada Cek Fakta selanjutnya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111410.

terang senja, Velu nih membawa kita di menit ke-4 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore zona petang sebelum melaksanakan ibadah sholat maghrib hari ini, di mana azan maghrib akan berkumandang. Kami informasikan di menit ke-20 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah masih ada waktu untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib sore hari ini. Mendengar informasi berikutnya datang dari Kota Banjarmasin, bagi Anda yang menunggu-nunggu ya, kapan Tugu 0 km dibuka? Pendengar, pemerintah Provinsi Kalsel terus mematangkan kesiapan operasional kawasan Tugu PAL 0 km Banjarmasin sebelum resmi dibuka untuk masyarakat luas. Sejumlah satuan kerja perangkat daerah SKPD bersama perusahaan daerah melakukan peninjauan langsung guna memastikan seluruh fasilitas dan sarana pendukung berfungsi dengan optimal. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, saatnya kami mengajak Anda bersama untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan 105 dibacakan Ahmad Baihaqi, Sari Tilawah Yustisiana Sari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: berada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fadila Intan Dawai. Ya, kalau dikiaskan secara kiasan, Dawai juga sering dipakai dalam sastra atau lagu untuk menggambarkan perasaan hati, hubungan atau getaran emosi. Misalkan ungkapan Dawai hati berarti bagian terdalam dari perasaan seseorang yang tersentuh atau bergetar oleh sesuatu. Itu adalah Dawai yang dinyanyikan atau dilantunkan Fadila Intan, membawa kita di menit ke-38, tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masih ada informasi yang kami hadirkan untuk Anda, di antaranya pendengar. Pertamina Patraniaga mengoperasikan dua kapal raksasa pengangkut liquefied petroleum gas LPG, yakni Pertamina Gas 1 PG1 dan Pertamina Gas 2 PG2, guna memastikan pasokan LPG tetap tersedia di berbagai wilayah Indonesia. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan melalui rri.co.id, PG1 dan PG2 memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran distribusi energi nasional. Dan PG1, PG2 memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan LPG dapat terus menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting,

0: berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini.

ingin pisah ya, tapi kalau bisa jangan ya. Mungkin bisa dibicarakan secara baik-baik, mencari jalan keluarnya, bukan lewat pintu artinya permasalahan gitu ya. Biasanya seseorang ingin pisah karena ada hal yang dirasa sudah tidak lagi sehat ya, atau nyaman, atau tidak sejalan dalam hubungan. Alasannya bisa berbeda-beda pendengar, tergantung situasi dan kondisi serta perasaan masing-masing. Iya, Nabila Takia membawa kita di menit ke-49 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Informasi terakhir kebersamaan kita di Banjarmasin sore. Pendengar, temuan kasus hantavirus yang ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia mulai memunculkan kewaspadaan baru di tengah masyarakat. Banyak warga mulai mencari informasi mengenai gejala, cara penularan, hingga tingkat bahayanya setelah penyakit tersebut kembali menjadi sorotan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengingatkan infeksi hantavirus tidak boleh dianggap sepele. Penyakit ini dapat memicu gangguan kesehatan serius apabila terlambat dikenali dan tidak segera ditangani secara medis. Hantavirus merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularannya berkaitan dengan hewan pengerat seperti tikus dan celurut yang membawa virus dalam urin, air liur maupun kotorannya. Informasi selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita akan usai di Banjarmasin sore dan akan berganti ke Banjarmasin malam. Selain ini ada Pejasan Alkatiri yang akan membersamai Anda di Banjarmasin malam hingga pukul 24 malam nanti. Saya Uliana pamit undur diri dari Indra Dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah dan sampai jumpa kembali besok pagi ya, dan tentunya semoga Anda juga dapat menikmati suasana akhir pekan long weekend Anda dengan nyaman bersama keluarga terkasih di samping Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa, kita bisa bersama hari ini di Lentera Kehidupan untuk satu jam ke depan di edisi 15 Mei 2026 di hari Jumat. Dan malam hari ini kita punya bahasan ya mengenai the English song literal or intent meaning, dan kita akan mendapatkan apa sih maksudnya begitu ya. Bersama dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, kita akan langsung sapa saja melalui Zoom ya. Assalamualaikum. Ini nyebutnya
1: rahmatullah.
0: Ibu atau Mbak nih?
1: Mbak aja boleh.
0: Mas aja masih muda sekali ya. Mbak Adinda.
1: Iya, mahasiswa bilangnya Miss Adin.
0: Miss aja berarti Miss Adin.
1: Iya,
0: ya.
1: Boleh.
0: Miss Adin dari Adinda Afifah Anwar SPD MLI. Miss Adin, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Dengan kakak siapa ini?
0: Sama Kakak Ica di sini.
1: Kakak Ica, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Miss Adin ya.
1: Alhamdulillah.
0: Senang sekali kita semuanya pada baik-baik saja. Mudah-mudahan juga pendengar dan juga pemirsa kita dalam keadaan yang baik-baik saja, walaupun ada juga yang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi pura-pura baik begitu ya.
1: Bisa.
0: Tapi nggak apa-apa sih, daripada pura-pura sakit padahal enggak gitu ya.
1: Oke. Iya.
0: Ya ini kadang-kadang kita memang sebagai orang yang mungkin tidak mempunyai ilmu untuk itu ya, kita akan menggali ilmunya dari Miss Adin bagaimana orang-orang menyikapi sebuah peristiwa kehidupan yang saat ini kan lebih cepat banget untuk membuat kita tuh kena mental begitu ya Miss Adin ya.
1: Betul.
0: Dan ini untuk tema kita ini ada kaitannya kah dengan lagu-lagu begitu, lagu-lagu?
1: Betul. Yang jadi dalam tema kita ini the English songs and its meaning ini bisa kita maknai dengan secara eksplisit kah atau secara literal kah, seperti itu.
0: Oke, jadi menarik. Okay. Menarik sekali ini ya, dan tentunya kita juga akan membuka kesempatan untuk pendengar dan pemirsa kita bergabung ya. Silakan nanti di dua line telepon kami 0811-5111-410 dan 0511-325-1562 atau langsung live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan kalau ada yang suka nyanyi-nyanyi itu yang mungkin mengeluarkan emosinya itu masih boleh dibilang normal begitu ya, misalnya sebenarnya dia bukan penyanyi begitu ya.
1: Iya, di sini tuh banyak. Jadi pemaknaan lagu itu bisa kita mulai dari proses emosinya. Jadi dari proses feelingsnya, kemudian kita memaknai makna katanya itu bisa diartikan walaupun bukan penyanyi, walaupun saya kita di kamar mandi gitu kan, kita sering nyanyi-nyanyi itu bisa terkadang menyanyi itu juga menghilangkan dari stres ya biasanya ya. Itu jadi terkoneksi dengan emosional kita kalau dalam hal menyanyi ini. Gitu.
0: Mudah-mudahan yang dengar suara kita nggak stres.
1: Iya. Itu beda lagi ya, karena kita bukan Raisa ya mungkin, atau Adele gitu.
0: Entah kenapa begitu ya, kita kok suka banget sih memanfaatkan kamar mandi yang ada juga orang yang bilang ini adalah ruangan huru-hara gitu. Untuk seperti mengeluarkan emosi begitu ya Miss Adin ya.
1: Betul.
0: Untuk entah mungkin mereka menganggap ruangan ini adalah ruangan yang mungkin kedap suara, yang mungkin tembok-temboknya yang nanti bisa kita ajak curhat begitu ya, curhat dengan tembok melalui lagu ya.
1: Betul, karena mungkin kalau di dalam kamar mandi itu suara kita terdengar lebih merdu.
0: Oh begitu ya Miss Adin.
1: Gak salah sih ya, mungkin karena mungkin ada temboknya, ada dinding keramik gitu mungkin yang membuat suara kita terlihat merdu gitu ya, terdengar merdu gitu. Oke. Okay.
0: Ya jadi kalau kalau kita ingin mendengar mungkin sedikit atau lebih banyak lagi paparan dari tema kita malam hari ini, boleh silakan Miss Adin.
1: Oke, terima kasih Kak Ica atas waktunya. Selamat sore para pendengar RRI, terutama dalam program Lentera Kehidupan. Ya, hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama bagi kaum Gen Z nih dan generasi milenial, yaitu lagu dalam berbahasa Inggris atau English song atau Western song gitu ya. Nah, kita ini sering mendengar lagu-lagu setiap hari, baik itu dalam perjalanan, di rumah, bahkan sambil belajar. Nah, contohnya kalau misalnya ada nih peserta didik atau orang yang tipenya itu audiovisual, atau ketika dia belajar, dia harus fokus ada lagu seperti itu. Nah, contohnya siapa? Contohnya saya sendiri. Jadi, sebenarnya lagu ini sangat erat di kehidupan kita ya. Bahkan banyak dari kita tuh menghafal liriknya sambil bernyanyi, bahkan terasa connected secara emosional gitu. Nah, the question is, apakah kita benar-benar memahami makna dari lagu tersebut? Nah, dalam kajian linguistik, nah kira-kira linguistik ini apa sih, Miss Adin? Nah, secara sederhana, linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah. Nah, jika bahasa itu adalah alat komunikasi sehari-hari, linguistik ini adalah ilmu yang membongkar atau membedah bagaimana alat tersebut bekerja. Nah, contohnya dalam linguistik itu ada beberapa structure. Jadi kalau misalnya ingin meneliti bunyi atau bagaimana sih bunyi itu terucap, itu kita bisa belajar secara fonologi. Nah, terus bagaimana sih huruf itu terbentuk, itu kita bisa belajar namanya morfologi. Nah, bagaimana sih struktur kalimat itu jadi dalam satu sentences atau dalam satu kalimat itu terbentuk, itu kita bisa belajar yang bernama sinteks. Jadi grammar dalam bahasa Inggris itu masuk ke dalam sinteksis. Nah, untuk malam ini atau untuk sore ini kita akan belajar yang namanya pemaknaan kata atau yang disebut dengan semantik dan pragmatik. Nah, dalam kajian linguistik ini ada dua cara dalam memahami makna, yaitu literal meaning dan intended meaning. Nah, kira-kira apa sih literal meaning itu? Kan di sini banyak yang bertanya ya, apa sih literal meaning itu atau intended meaning itu? Nah, literal meaning itu adalah makna kata yang sesuai dengan kamus atau makna kata secara harfiah. Misalnya nih, dalam lirik lagu itu ada sentence atau phrase I'm walking on sunshine. Nah, itu kan secara literal atau dalam kamusnya berarti saya berjalan di atas sinar matahari. Tentu saja makna ini tidak masuk akal atau ih masa sih kita berjalan di atas matahari? Nah, oleh karena itu kita perlu melihat makna yang kedua, yaitu intended meaning, yaitu makna sebenarnya yang disampaikan oleh penulis lagu. Nah, dalam contoh, I'm walking on sunshine itu bermakna perasaan yang berbahagia atau yang berbinar-binar seperti matahari yang bersinar, seperti itu. Nah, di sini tuh penting memahami bahwa English song atau Western song atau lagu yang sering kita dengar itu menggunakan bahasa kiasan seperti metafor, simbol, atau idiom. Dalam perspektif linguistik ini dapat dijelaskan melalui dua hal, yaitu semantik dan pragmatik. Nah, semantik itu apa sih? Semantik itu berfokus pada makna literal atau makna yang ada dalam kamus. Sedangkan pragmatik itu makna berdasarkan konteks atau situasi dan tujuan komunikasi. Nah, di sini secara umum lagu itu kita bisa mengartikan dalam makna pragmatik ya, atau dalam intended. Intended itu atau hidden meaning atau makna yang tersembunyi dari makna yang ada di kamus. Nah, contohnya ini kalau misalnya kita mendengar beberapa lagu populer kayak misalnya lagunya Maroon 5, Animals, itu kira-kira dalam lagu tersebut itu kita mendengar kebun binatang kah atau menyebutkan beberapa binatang kah? Kan tidak seperti itu. Jadi kita bisa menginterpretasi atau mengimplementasi maknanya menggunakan pendekatan pragmatik. Contohnya lagi nih lagunya Adele, contohnya Someone Like You. Nah, secara literal atau secara kamusnya itu kan someone like you, seperti dirimu. Nah, di sini makna sebenarnya itu lebih dalam, yaitu tentang kerinduan, kehilangan, atau penerimaan, dan sebagainya. Ada lagi beberapa lagu, contohnya lagunya Fix You dari Coldplay. Itu kan kalau fix kan dalam bahasa, dalam kamus atau dalam dictionary itu berarti memperbaiki. Nah, tidak mungkin kan kita bisa memperbaiki manusia. Nah, secara pragmatik atau secara intended meaning atau hidden meaning itu bermakna dukungan atau memberi dukungan secara emosional kepada seseorang, kayak gitu. Nah, Tapi akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di Indonesia, banyak di antara remaja-remaja, contohnya Gen Z ya, itu mengerti atau menghafal lirik lagu, tetapi tidak benar-benar memahami maknanya. Hal ini memiliki beberapa implikasi. Yang pertama dari sisi bahasa, yaitu terjadi ketidakseimbangan antara kemampuan menghafal bunyi atau melafalkan dengan maknanya. Kemudian remaja itu menjadi terbiasa mendengar bagaimana bahasa itu terucap, dan tetapi mereka sering mendengar bahasa Inggris tapi tidak tahu maknanya. Nah, yang kedua itu kesalahpahaman pemaknaan seperti itu. Contohnya itu ketika kita mendengar lagu-lagu yang viral di TikTok. Nah, akhir-akhir ini kan media sosial sangat gencar seperti TikTok, Instagram, atau YouTube Short. Nah, itu Gen Z atau Gen Alpha bahkan sering melihat YouTube Short dan menghafal lagu-lagu yang seharusnya tidak sesuai dengan usia mereka. Nah, itu kita sebagai orang tua atau sebagai pendamping harus bisa membedakan pemaknaan lagu untuk anak-anak remaja atau di bawah umur dengan lagu untuk orang dewasa seperti itu. Tetapi fenomena ini tentang pemaknaan lagu itu tidak kita cukup hanya mengerti pada level semantik atau pemaknaan dalam kamus, tetapi harus melibatkan pragmatik itu sendiri, yaitu konteks atau emosional atau budaya dari lagu, termasuk lagu barat yang kita sering dengar akhir-akhir ini ya. Itu. Meskipun banyaknya viral lagu-lagu di TikTok tentang English songs atau Western song, itu fenomena yang diikuti oleh remaja masa kini itu tidak sepenuhnya negatif, tetapi justru membuat peluang besar dalam dunia pendidikan. Contohnya ketika saya, contohnya nih ya, ketika SMP atau ketika SMA, lagu itu sering digunakan sebagai media pembelajaran. Contohnya bisa kita gunakan sebagai vocabulary. Jadi untuk menambah vocabulary itu kita menggunakan lagu. Jadi ada namanya fill in the blank itu, sehingga sebagai siswa itu mudah mengingat dari lagu tersebut. Selain dalam jenjang SMP atau SMA, ketika menuju jenjang perkuliahan, ketika mengambil jurusan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris, maka ada mata kuliah yang mempelajari tentang pragmatik ini atau pemaknaan. Jadi misalnya dalam dunia pendidikan secondary education seperti SMP dan SMA, kita mengenal makna literal atau makna sesungguhnya yang terdapat dalam kamus. Sedangkan dalam jenjang yang lebih tinggi, dalam jenjang perkuliahan, kita bisa belajar makna secara pragmatik atau konteks dan budayanya. Jadi, sehingga seiring perkembangan waktu ini lagu sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan ataupun dalam dunia kita sehari-hari gitu ya. Itu jadi mungkin ketika saya SMP atau ketika saya SMA atau ketika para pendengar masih sekolah mendengar lagu-lagu barat itu dari nada atau dari ritmenya itu sangat menyenangkan dan kita hanya menikmati secara ritmatik saja. Tetapi ketika kita sudah dewasa itu ketika kita mengetahui maknanya, kita mengerti, oh ternyata lagu ini tentang ini, oh ternyata lagu ini tentang ini. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita itu ada 4 fase dalam memaknai sesuatu. Yang pertama yaitu secara akustik atau secara mendengarkan ritmenya, oh lagu ini asik nih. Terus kemudian yang kedua yaitu semantik, yang dalam hal kita ketika berada dalam secondary school itu kita mengerti makna secara literal atau yang terdapat dalam kamus. Kemudian ke jenjang yang lebih tinggi kita mengenal makna secara pragmatik. Kemudian yang terakhir yaitu eksperiental atau mengenal makna seiringnya waktu kita mengalami kondisi dalam lagu tersebut. Contohnya lagu dari Lucas Graham, kira-kira lagu Seven Years yang dilakukan oleh Lucas Graham ini ketika tahun 2015 itu, ketika saya masih SMA atau SMP, itu lagunya itu sangat asik didengar, kayak wah ini lagunya asik. Terus semenjak perkembangan tahun, misalnya SMA atau kuliah, ketika belajar maknai lagu, ternyata, oh ternyata lagu ini tentang tanggung jawab, tentang mimpi, tentang realita, dan sebagainya. Jadi kita memaknai, kita mendengar lagu ketika kita masih SMP atau ketika kita masih remaja dengan ketika kita sudah dewasa, itu sangat berbeda perspektifnya. Seperti itu, karena kan misalnya ini banyak yang viral di TikTok, saya mendengar lagu ini asik-asik aja, ternyata ketika dewasa lagu ini memiliki makna yang saya yang sama dengan perasaan saya, seperti itu. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah membangun literasi kritis dalam menikmati musik. Jadi kita tidak hanya mendengar, kita tidak hanya menghafal, tapi mencoba memahami makna yang terdapat dalam lagu tersebut. Kita bisa mulai bertanya pada orang lain atau pada orang terdekat kita, pada diri kita sendiri, apa sih sebenarnya pesan yang terungkap atau makna yang disampaikan di balik lagu tersebut? Apa sih penulis yang ingin penulis ingin mengungkapkan apa dalam lirik lagu tersebut, atau penyanyi ingin menyanyikan secara emosi sehingga bisa dapat atau terserap dalam diri pendengar dari lagu tersebut. Nah, hal ini tuh juga penting bagi kita sebagai pendidik dan pendengar untuk tidak hanya menikmati lagu tetapi juga mengajak diri kita untuk memahami makna dari lagu tersebut. Karena seringkali lagu yang kita dengarkan hari ini atau ketika kita dewasa itu memiliki makna yang berbeda ketika kita berada di masa lampau atau ketika kita masih remaja. Sekian pemaparan tentang lagu atau tentang semantik atau pragmatik, seperti itu. Jadi lagu itu bukan hanya sekedar hiburan semata, tapi di dalamnya tuh memiliki makna emosi, pesan, dan memperkaya cara kita memahami bahasa dalam kehidupan kita. Gitu. Oh, Kakak Ica.
0: Ya, Miss Adin seru banget sebenarnya, Mas. Miss Adin, apalagi sebuah radio ini ya, kita punya ribuan lagu ya di sini.
1: Betul.
0: Tentunya juga kita harus betul-betul harus sudah terfilter ya kan, tidak asal kita memutar lagu itu tanpa tahu maknanya. Begitu. Ini tugas music director yang ada di samping saya saat ini ya.
1: Yeah.
0: Oke, jadi kita betul-betul tidak bisa memutar lagu yang sekarang lagi hit saja tanpa kita tahu liriknya, maknanya apa, begitu ya Miss Adin ya. Dan kalau kita bicara mengenai lagu berbahasa Inggris ini, memang sering menggunakan metafora, simbol atau kiasan seperti itu ya Miss Adin ya.
1: Betul, jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris tuh lagu-lagu itu ada artikel penelitian yang menemukan bahwa lirik-lirik lagu yang terdapat dalam bahasa Inggris tuh kebanyakan atau didominasi dengan menggunakan bahasa kiasan seperti idiom, metafor, atau bahkan sarkas. Lagu-lagu sarkas tuh banyak juga dalam bahasa Inggris ini gitu. Jadi para pendengar itu tidak hanya mengerti atau mendengar lagu secara, oh ini maksudnya misalnya I'm flying, atau apapun itu kan tidak mungkin kita sebagai manusia bisa terbang dan lainnya. Nah, dari lagu-lagu barat ini kebanyakan menggunakan kiasan atau metafor untuk memaknai dari hidden meaning atau makna tersembunyi dalam lagu tersebut. Seperti itu.
0: Seperti kayak lagu Flying to the Moon begitu ya.
1: Iya, Flying to the Moon.
0: Oke. Okay. Miss Adin ada yang bergabung dengan kita, sudah ada Bapak Cakrawala Bintang. Ya, silakan Pak Cakrawala. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan. Kita bersama Miss Adin nih.
2: Menariknya tentang musik dan lagu ya.
0: Iya.
2: Dalam ilmu pendidikan. Jadi semua yang menyangkut kepentingan manusia, apakah dia bersifat seni, drama, musik, lagu, ataupun bersifat fisik atau teknologi, keinginan membuat alat-alat teknologi, mobil, pesawat dan sebagainya, semuanya itu untuk kepentingan manusia. Nah, kalau untuk kepentingan manusia, maka kita harus mempunyai keseimbangan. Dalam hal ini boleh dikatakan teori barat dan teori timur. Kalau teori timur itu banyak melahirkan agama, seni, Kalau barat itu mana berpikir dan teknologi. Dan untuk seni ini kita juga harus berguru kepada guru-guru seni di Indonesia ini, misalnya seperti Roma Irama dengan perjuangannya itu apa sih membuat lagu-lagu dangdut yang seperti menggabungkan musik barat dan timur. Kemudian sebenarnya Ahmad Dhani, apa sih psikologinya? Yeah. Nah, oleh karena itu dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan bahwa wa ma syirin bagi lahu in wa illa Al-Qur'an mubin, artinya bahwa kami tidak mengajarkan syair kepada kamu Nabi Muhammad, tapi kami mengajarkan Al-Qur'an atau ajaran. Karena dikira Nabi Muhammad itu penyair, karena waktu itu persaingan zaman itu zaman penyair, boleh penyair hebat, orang hebat, kata-katanya dimaknai.
0: Yeah, baik.
2: Jadi lagu ini memang berpesan untuk makna ya. Makna artinya kita terbuai. Tapi kita harus ingat ya, bahwa misi-misi barat itu dengan lagu barat itu juga akan membawa misi-misi barat gitu loh. Makanya kita harus belajar ilmu seni itu juga barat dan timur.
0: Yeah.
2: Selain itu di timur itu mungkin selawat, baca-baca doa yang menjadi lagu. Maksud saya adalah bahwa kita bebas memperdalam lagu, cuma ingat jangan kita terseret sehingga kesadaran kita pun sampai mengarah semuanya ke ideologi barat misalnya. Karena ideologi barat itu tidak mengajarkan kebenaran. Nah, di sini kita perlu seperti Omay Rama itu, waktu itu kan takut sekali tentang pengaruh barat The Beatles, lalu mereka karena banyak anak muda yang terseret dalam lagu-lagu rame-rame sampai masuk ke dalam narkoba, mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka Omay Rama berpikir akhirnya memadukan dalam memasukkan nasihat-nasihat Islam untuk keseimbangan anak-anak muda Indonesia.
0: Baik,
2: ini sejarah ya. Jadi maksud saya adalah marilah kita mempunyai keinginan untuk belajar seni, dan tapi juga kita jangan sampai seni itu membuat kita masuk neraka gitu loh.
0: Baik, jadi terima kasih Pak Cakrawala.
2: Kita apa saja yang kita pelajari tentang ilmu, namun ingat juga bahwa kita nanti akan dibangkitkan lagi di hari kiamat gitu.
0: Baik, Pak Cakrawala, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, nanti kita akan tanggapi Pak Cakrawala Bintang tadi ya. Hai. Tapi kita akan sapa dulu nih Miss Adin, sudah ada yang bergabung dengan kita lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita langsung sapa ya Miss Adin ya. Baik, ada siapa saja nih, ada Bang Martin Luther, Miss Afifah Lux Georges, memang cantik banget ya. Oke, terus ada Mas Angga Jians ya, keren Miss katanya. Oke, ada Mbak Nova Prastiwi, you look so adorable Miss begitu ya, Mrs.
1: Iya, itu nama panjang saya.
0: Oke, betul. Oke, ada Mas Bun juga, masya Allah katanya terima kasih. Ini ada HYP apa nih 37. Apakah English song intended meaning berdampak negatif bagi anak-anak di bawah 10 tahun yang masih belum hidup pikiran sadarnya? Nah, dalam artian anaknya tersebut belum mampu memahami makna tersembunyi. Oke, baik, terima kasih HYP ya. Baik, terus ini S, mungkin Mas S begitu saja ya. Oke, Mas S. Oke, berikutnya ada Bapak Ahmad Jaini dari Amuntah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini bahasa Inggris semua nih Pak Ahmad Jani, jangan-jangan beliau memang guru bahasa Inggris ya. Assalamualaikum, I am English teacher. Betul banget, at senior high school. I am interest in using the Islamic English song for my student in the classroom. Would you suggest me to consider the good ways ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad Jaini ya. Terus juga
1: Pak Ahmad Jaini.
0: Ada Mas Rikiansah Ramadan juga, keren Miss Adin katanya. Oke. Ada Mbak Sela Merinda Paritasari 8800 juga, Adin proud of you. Oke, ada Mbak Nabila juga, good insight Miss. Oke, aduh luar biasa. Ini bahasa Inggris semua nih.
1: Mungkin ada mahasiswa saya mungkin ya.
0: Ini kayaknya banyak nih yang lagi menyaksikan kita nih Miss Adin. Ini apa yang bisa di ini dulu untuk mungkin bisa singkat saja untuk yang Bapak tadi, Bapak Cakrawala Bintang ya.
1: Oke, terima kasih Bapak Cakrawala Bintang atas insightfulnya ya mengenai bahwa lagu barat itu banyak yang buruk gitu ya, mungkin ya dalam pemaknaannya. Jadi terima kasih Bapak Cakrawala, mungkin di sini saya mengambil sisi positif dari lagu barat itu. Jadi di sini kan lagu barat itu bisa sebagai kita sebagai manusia global, sehingga kita wajib namanya mengetahui setidaknya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris kan merupakan bahasa internasional. Jadi cara yang paling mudah atau easy ways to learn itu by remembering atau by practicing the vocabulary, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai manusia itu kita mendengar lagu kan, walaupun itu lagu Indonesia atau lagu barat, tuh sangat mudah didengar atau sangat fun kayak gitu. Jadi song ini sebagai media pembelajaran bahasa Inggris yang digunakan untuk mempelajari makna vocabulary kayak gitu Bapak Cakrawala ya. Jadi kita tidak mengambil yang negatifnya, kayak misalnya banyak nih lagu barat yang menjerumus. Nah, sehingga kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua itu juga bisa membatasi anak-anak. Contohnya sekarang kan ada YouTube for Kids. Nah, itu bisa digunakan orang tua untuk membatasi anak ini lagu ini atau tontonan ini layak ditonton untuk anak di bawah usia kayak gitu. Jadi tidak semuanya kita atau sebagai kita sebagai manusia ketika kita remaja atau dewasa kan kita bisa memfilter diri kita. Nah, kita bisa memfilter nih mana lagu yang baik untuk kita atau mana lagu yang buruk untuk kita, yang tidak baik untuk kita, seperti itu. Jadi kita hanya bisa memilih-milih mendengarkan lagu yang baik untuk kita saja. Contohnya kan misalnya, oh saya ini fans ketika saya SMP fans One Direction kayak gitu. Itu lagunya kan bisa kita lakukan untuk pembelajaran vocabulary. Atau lagu yang gen milenial nih biasanya lagu dari Adele kayak gitu. Nah, jadi kita sebagai insan atau sebagai manusia atau sebagai hamba Allah, kita sendiri yang memfilter lagu-lagu yang terbaik untuk kita. Seperti itu Kak Ica.
3: Oke, siap Miss Adin. Nah, kalau kita menanggapi ini untuk yang tadi bergabung dengan YouTube lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, bagaimana ini Mas Adin? Silahkan. Kalau untuk
1: oke, jadi tadi Pak Ahmad Zaini kan?
3: Pak Ahmad Zaini dari Amuntai.
1: Iya, yang dari Amuntai. Yeah. Thank you, Sir Ahmad Zaini, berarti guru High Secondary School. Iya. Jadi untuk lagu ini sebenarnya udah dari zaman dulu ya Pak ya, untuk bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, selain lagu ini kita bisa gunakan media YouTube atau misalnya sekarang tuh udah ada BBC English atau banyak platform-platform yang ada di YouTube itu bisa kita gunakan sebagai media dalam pembelajaran bahasa Inggris. Seperti itu. Bahkan selain lagu ini, media sosial seperti Instagram, YouTube, apalagi Instagram, YouTube, TikTok itu juga banyak materi-materi yang bisa kita ambil. Contohnya misalnya TikTok nih banyak nih. Kan sekarang siswa itu udah banyak bermain TikTok gitu ya. Jadi di situ kita bisa saring nih TikTok edukatif. Jadi kalau sekali kita mengklik, misalnya kita klik BBC Learning itu muncul bakal ada apa ya istilahnya ya, yang kalau misalnya kita melihat itu dia bakal muncul terus. Itu apa istilahnya Kak Ica kira-kira kalau di media ya? Sosial itu
3: POV gitu ya.
1: Iya mungkin ya. Jadi kalau kita
3: masalahnya melihat video kurang-kurang ini juga tidak berselancar di sosial media ya.
1: Iya. Jadi kalau misalnya di sosial media itu kita sering
3: FYP,
1: melihat
3: bukan ya? FYP atau POV begitu
1: iya,
3: ya.
1: Mungkin FYP ya.
3: Bisa jadi
1: jadi ya. Iya, jadi kalau ketika kita sering misalnya kita dalam pencarian itu mencari how to pronounce something, itu kita bakal keesokannya bakal muncul lagi, keesokannya bakal muncul lagi gitu. Jadi apa yang kita cari itu bakal FYP dalam konten atau dalam akun kita. Biasanya kayak gitu kalau dalam media sosial.
3: Oh, ini ada yang bantu gitu, kita Pak Zaini. Nih kayaknya Miss Adin dari Nazwak ya. Algoritma ya Miss katanya.
1: Ah iya, thank you Nazwa.
3: Aduh, makasih ya Nazwa.
1: Iya, itu mahasiswa saya. Mahasiswa jurnalisme. Okay. Thank you Nazwa. Jadi iya, algoritma media sosial itu akan muncul, iya.
3: Oke, jadi sudah terjawab ya untuk Bapak Ahmad Zaini ya. Mungkin ada juga baru bergabung juga di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, Mbak Titin Yuli Yawantini ya, 1377. Bu Adin mau tanya, tanya kalau pembelajaran lagu dengan menggunakan majas di kalangan siswa SMP itu bagaimana? Dan majas apa yang tepat digunakan?
1: Oke. Okay. Oke, okay, thank you Bu Titin. Bu Titin ini ibu dari sahabat saya. Iya, sahabat kuliah ya, ketika kuliah. Jadi beliau merupakan guru bahasa Indonesia di SMP di Kalimantan Timur. Tepatnya saya lupa di SMP mana. Ya, jadi Bu Titin, kalau misalnya lagu itu kan kita bisa menggunakan majas. Ada beberapa majas, majas hiperbola, majas hyponimi, majas metafora. Nah, kalau misalnya dalam lagu ini, seperti yang saya jelaskan di awal, majas yang sering digunakan yaitu majas metafora atau majas kiasan. Seperti itu Bu Titin.
3: Oke, jadi sudah dijawab ya untuk Bu Titin. Jadi kalau apakah semua lagu ini memang memiliki makna tersembunyi ya, Miss Adin? Atau ada juga yang benar-benar literal begitu?
1: Kalau misalnya dalam lagu itu emang kebanyakan itu secara tersembunyi, tapi tidak semua. Ada beberapa yang secara literal atau yang sesuai dengan kamus, seperti itu. Jadi kalau misalnya penyanyi itu biasanya mereka lebih suka, atau penulis ya, bukan penyanyi, penulis lirik itu lebih suka menggunakan bahasa kiasan, karena mungkin lebih tidak mudah ditebak ya. Karena kalau misalnya bahasa yang literal atau bahasa yang sesuai kamus kan, ah ini udah gampang nih ditebaknya, seperti itu. Jadi dengan makna metafor atau hiperbol atau majas-majas itu membuat pendengar itu kayak lebih apa ya, lebih emotionally connected kayak gitu istilahnya.
3: Oke. Terus ini kalau kita mau tahu bagaimana cara sederhana bagi pendengar awam untuk mulai memahami intended meaning sebuah lagu ini, Miss Adin bagaimana?
1: Ya, Kak Ica, jadi kalau misalnya kita nih, kayak misalnya kita ketika SMA atau SMP, kita kan tidak belajar tentang pragmatik. Saya itu juga baru mengenal pragmatik itu ketika saya belajar kuliah kan. Jadi dalam ketika kita SMP atau SMA ini kan kita belajar bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia itu ada majas yang telah disebutkan Bu Titin tadi. Ada majas metafor, ada majas hyperbol, dan majas-majas lainnya itu bisa digunakan sebagai teori dasar atau yang paling mudah lah dipahami untuk memaknai dari lagu tersebut sebelum ke pragmatik atau ke hidden meaning yang akan dipelajari di next bachelor atau di next education level, seperti itu.
3: Kalau kita ke tanah air sedikit ya, kalau untuk yang suka, kita harus kayaknya harus cari tahu nih maksudnya apa nih lagu ini. Seperti lagu-lagu yang ditulis oleh Ariel Noah ya.
1: Iya,
3: dia,
1: betul.
3: Dia selalu bermain di seperti apa tuh, seperti metafor begitu ya.
1: Metafor.
3: Begitu ya, Miss Adin ya.
1: Selain Ariel Noah ada lagi nih penyanyi, tapi itu penyanyi Iwan Fals. Itu kan lagunya sangat metafor sekali ya. Lagunya yang ditulis oleh, yang dinyanyikan, dibawakan oleh Bapak Iwan Fals ini, itu banyak pemaknaan yang dimaknai secara pragmatik atau secara intended, karena tidak mungkin kita maknai yang ditulis oleh lagu Iwan Fals. Contohnya, satu contoh lagu Iwan Fals tuh apa ya?
3: Yang syarat dengan kritik sosial di zamannya, sempat
1: ada betul.
3: Dicekal lah, nggak boleh.
1: Iya, karena padahal Iwan Fals kan emang konteksnya itu iya, konteksnya emang konteks politik kan sebenarnya.
3: Kritik
1: cuman
3: sosial,
1: iya kritik sosial. Cuman kan kita sebagai manusia, kita sebagai manusia, apalagi hidup di Indonesia kan kita hidup secara demokratis. Jadi kita bebas berpendapat, seperti itu.

0: forensik itu. Jadi tidak semua linguis itu bekerja dalam ranah pendidikan atau dalam ranah translator atau dalam ranah transcriber, tapi linguis sendiri ini bisa bekerja dalam ranah hukum seperti itu. Jadi kalau misalnya dulu penyair Iwan Fals itu ditangkap atau bakal digugat itu, yang menginterpretasi dari gugatan itu si linguistik forensik. Apakah benar lagu ini menyangkut tentang politik atau pencemaran nama baik dan sebagainya?
1: Iya, kalau zaman dulu kan, padahal lirik-liriknya tidak ada sama sekali seperti
0: Betul.
1: menyentil seseorang gitu ya, yang
0: Betul.
1: jadi sasaran gitu ya, tidak ada
0: Iya.
1: sama sekali. Tapi ada yang merasa begitu ya. Terus
0: Nah,
1: juga ada
0: itu.
1: pernah lagu yang sangat ini banget zaman dulu ya, yang sempat dicekal juga lagunya dari El Pamas. Mungkin Miss Adin masih ingat ya, lagu Pak Tua ya. Pak Tua,
0: Ya,
1: sudahlah,
0: mungkin.
1: Anda sudah terlihat lelah begitu.
0: Oh, ya. Bisa. Jadi selain dari pemaknaan lagu ini bisa dengan simbol atau dengan warna. Nah, padahal dalam lagu-lagu yang lagu-lagu tersebut tidak mengeluarkan simbol-simbol makna kayak gitu. Jadi tidak hanya tulisan tapi simbol itu juga bisa ditindak secara pidana. Tuh.
1: Miss Adin,
0: Ya.
1: Dulu kan kami pernah menjadikan lagu ini sebagai semacam back sound begitu ya, untuk sebuah ILM kami, lagunya untuk apa sih, pada saat acara-acara sosial seperti donor darah begitu. Kami selalu menjadikan lagu Imagine begitu, dari Imagine si siapa sih yang The Beatles ya. The Beatles,
0: The Beatles.
1: Nah, ini katanya ada makna lain begitu. Mungkin Miss Adin juga pernah mendengarkan lagu ini, Imagine. Ternyata ada hal yang tersembunyi di situ. Kata
0: Imagine dari The Beatles ya.
1: Dari The Beatles. Pada penyanyinya kalau tidak salah, siapa? Saya sampai lupa nih. Padahal dulu hafal sekali di luar kepala ya. Oke, The Beatles ya. Ternyata ada sesuatu.
0: Ini tahun kira-kira ini Gen X dan Gen Milenial yang tahu lagunya mungkin ya, karena ini kelahiran kira-kira lagunya
1: lagu
0: dirilis tahun
1: jadul sekali memang.
0: 1970-an. Iya.
1: Iya.
0: Dan saya belum lahir tahun itu.
1: Nah, itu ternyata lagu itu ada sesuatu ternyata yang untuk kita sepertinya kurang kurang bagus begitu, dan akhirnya tidak pernah diputar lagi Imagine itu. Begitu
0: ya,
1: misalnya.
0: Jadi mungkin sebelumnya pernah diputar pada penggolongan acara penggolongan dana seperti itu kah?
1: Donor darah begitu ya, karena
0: oh donor darah. Oke.
1: Ya, oke. Dan ada
0: kalau
1: ya silakan Miss Adin.
0: Iya, lanjutkan Kak Ica.
1: Ada juga lagu dulu yang maknanya kan happening banget dulu, yang Aserehe begitu ya.
0: Oh,
1: nah itu
0: iya.
1: Mungkin Miss Adin sempat ya tahu ya lagu itu, walaupun eranya juga sudah cukup lama. Itu katanya mengandung makna yang ada apa sih, macam mantra-mantra yang bagaimana.
0: Betul.
1: Tapi kita kan taunya asik aja lagu ini dari musiknya begitu ya, tanpa kita tahu maknanya begitu. Bagaimana tuh kalau menurut Miss Adin? Adakah
0: Iya,
1: pernah mendengar itu?
0: Oke, jadi kalau misalnya dalam lagu-lagu seperti lagunya The Beatles, Imagine ini, kalau saya lihat itu liriknya itu memuat kritik sosial politik dan dia ada indikasi radikal. Nah, dan provokatif. Nah, di sini kalau misalnya kita tidak mengerti atau menggali secara dalam dari makna lagu tersebut, walaupun nadanya enak ya, asik didengar, itu bisa terjerumus. Jadi misalnya kalau kan ada nih, kalau pemaknaan lagu tuh culture atau budaya. Nah, sedangkan kita tinggal di Indonesia itu menganut, seperti yang disampaikan oleh Bapak Cakrawala, kita menganut budaya timur. Jadi asas kesopanan, asas religi atau keagamaan itu kita menganut asas tersebut karena kita menganut asas budaya timur. Sedangkan dalam The Beatles ini, dalam lagu barat ini, dia menganut asas kebebasan. Kalau dalam budaya barat kan apapun boleh, kalian istilahnya kita bebas berpendapat tanpa takut dijudge oleh orang lain. Nah, itu maksud dari makna The Beatles sendiri. Nah, sama juga dengan lagu Asarehe Asarehe. Nah, itu kan itu kalau misalnya kita sebagai remaja, mungkin anak-anak SMA itu mungkin mendengar itu, ini lagunya sangat asik untuk didengar seperti itu. Bersemangat, apalagi kalau kita belajar dan kita mendengar lagu itu kan kita sangat semangat gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam budaya barat mungkin lagu tersebut atau ada istilah-istilah magic atau
1: kayak mantra-mantra gitu kan.

0: memang mantra,
1: liriknya itu memang kita nggak paham gitu ya, asing betul. Begitu kan, tidak seperti bahasa betul. Inggris begitu ya, yang biasa kita yeah. bisa cari di kamus atau di
0: Google.
1: Di Google.
0: Iya, karena kayak karena itu, karena setiap daerah, kayak setiap negara, setiap benua itu memiliki culture atau budaya yang berbeda-beda. Yeah. Seperti Asarehe itu kan memiliki culture yang mungkin terdengar magic, sedangkan kita kan tidak mengenal culture itu. Seperti itu.
1: Jadi memang karena kita harus bijaksana ya, Miss Adin ya, untuk
0: harus bijaksana lagi. Ya, mungkin Asarehe terdengar dari makna sihir, tapi mungkin di beberapa negara atau beberapa misalnya ada negara yang memiliki makna yang berbeda, kayak contohnya itu lagu Piala Dunia yang Waka Waka itu kan kita juga tidak tahu. Iya, Shakira itu kan kita tidak tahu maknanya. Ternyata itu ada dari mungkin dari Afrika kan, itu dulu Piala Dunia Afrika tuh punya makna tersendiri. Jadi ya itu tergantung kontinen, tergantung negara, dan tergantung culture dari masing-masing negara tersebut.
1: Dan tadi kita baru tahu ada kandungan apa di balik lagu Imagine tadi yang seperti disampaikan Miss Adin. Ternyata ada hal-hal yang ada radikal ya, padahal kalau kita dengar lagunya itu sangat slow ya,
0: asik.
1: Sangat melo, yeah, asik,
0: enjoy.
1: Tidak ada hingar-hingarnya yang membuat kita tuh membangkitkan hal-hal yang apa sih, yang bersemangat untuk misalnya kayak irama-irama thrash metal atau bagaimana begitu ya, yang ibaratnya identik dengan hal-hal radikal itu keras ya. Tapi ternyata di balik lagu yang lembut itu ternyata maknanya ada unsur mengajak kita untuk berbuat sebuah kekerasan gitu ya.
0: Jadi provokatif,
1: provokatif
0: gitu ya. Mungkin mungkin kalau misalnya di lagu barat yang bisa kita contoh yang enak dengar tuh lagunya dari The Script, Superheroes, Hall of Fame, itu dia secara makna, secara pragmatis juga memiliki ajakan atau lagu-lagu yang bagus untuk penyemangat diri, kayak contohnya Hall of Fame gitu. Kayak you can be the greatest, you can be the best. Nah, itu kan maknanya contohnya bagus. Jadi kayak you can be the King Kong, you can be itu kan the King Kong kan hewan. Tidak mungkin kan kita memaknai King Kong sebagai hewan. Jadi King Kong tuh makna di baliknya apa sih? Oh, ternyata kita bisa menjadi kuat, kita bisa menjadi super, itu
1: seperti King
0: dari
1: Kong, gitu.
0: Iya, seperti King Kong kayak gitu.
1: Seperti bisa, kalau bisa lagu Heal the World yang
0: Heal the World juga
1: yang sangat hits itu juga itu sepertinya aman-aman saja kalau untuk lirik-liriknya ya, Miss ya.
0: Itu aman-aman saja karena kan dari peperangan, iya, untuk kemanusiaan, apalagi akhir-akhir ini adanya peperangan, adanya ya seperti itulah dunia kan, kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Nah, dengan adanya lagu Heal the World itu misalnya kita bisa membangun semangat dan kayak menyatukan, kayak gimana ya, Heal the World itu kayak menyatukan beberapa negara. Jadi kita harus live as a peace, kayak berdamai gitu.
1: Oke, misalnya sudah ada yang bergabung lagi dengan kita lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, ada Mbak Norlina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau untuk pembelajaran di sekolah menggunakan bahasa Inggris yang bertema islami seperti Maher Jain? Nah, ini
0: thank you. Siapa tadi?
1: Mbak Norlina.
0: Thank you Mbak Norlina. Jadi untuk lagu-lagu, selain misalnya kita kan sebagai kaum muslim ya, kita bisa mencontoh atau mendengar lagu-lagu yang enak didengar lagi maknanya itu secara literal atau secara intent, itu lagi lagunya Maher Zain. Atau ada lagi satu, lupa yang lembutnya keriting siapa, Haris J. Itu pada tahun 2017 atau 2016 tuh sangat terkenal ya lagu-lagu dari Haris J.
1: Happening juga ya.
0: Iya, jadi itu. Jadi banyak juga musisi-musisi islami yang selain musisi-musisi barat yang lagu secara netral, ada juga lagu Islam yang religi. Ini kita bisa contoh dari Maher Zain dan Haris J itu.
1: Dan kita juga jangan sembarang untuk memberikan latar belakang musik pada saat kita memberikan mungkin di sosial media hal-hal yang berbau islami atau apa. Kalau kita tidak tahu maknanya, ternyata ada juga lagu yang
0: bukan, jadi bisa bias ya.
1: Malah lagu ini adalah lagu yang sebenarnya sebuah percintaan gitu, nggak ada hubungannya gitu ya. Kalau kita nggak ngerti ya.
0: Betul. Jadi di di Instagram atau di TikTok tuh ada lagu yang berlirik Arab.
1: Padahal
0: ya, kalau nggak salah ya Arab.
1: Iya, tapi
0: padahal
1: seru-serunya
0: maknanya
1: juga.
0: Tentang iya, maknanya tentang cinta. Jadi tuh Arab terus fit atau fiti atau video TikTok atau video Instagram dia menggunakan abaya, menggunakan apa. Nah, padahal lagu itu bukan lagu Islami, tetapi hanya berbahasa Arab aja yang kebetulan berbahasa Arab, tetapi lagunya bermakna ya cinta-cintaan.
1: Malah dia
0: yang
1: lebih vulgar lagi mengajak sesuatu
0: iya,
1: ya, hal yang tidak bagus
0: iya,
1: begitu.
0: Betul. Cuma karena berbeda bahasa aja, karena mungkin sama-sama Arab mungkin ya dikira lagu religi, kan ternyata itu tidak seperti itu.
1: Oke, ini ada lagi juga yang bergabung dengan kita, ada Mas Singapura Panca Pencari Jujur 000. Cuma kasih ini aja aplaus begitu ya, terima kasih.
0: Okay.
1: Mas Singapura.
0: Thank you.
1: Ada Mbak Nova Prastiwi juga, kiat-kiat untuk tidak malas belajar English gimana Miss? Oke. Okay.
0: Oke, okay, thank you. Thank you Mbak Nova. Ini karena kayaknya teman saya SD ya. Jadi kiat-kiat karena tidak bosan belajar Inggris seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita mendengar pembelajaran
1: begitu
0: bahasa Inggris, iya itu kita ngerasa bosan, kayak aduh susah gitu kan. Apalagi kalau kita mendengar grammar, aduh itu udah kayak misalnya aduh udah menyerah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita semangat bahasa Inggris dari apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi, misalnya kayak Mbak Nova ini kayaknya suka banget dengan lagu. Nah, bisa dari mendengar lagu-lagu yang kita bahas, menghafal liriknya seperti itu, atau yang kedua menonton film. Ini pasti semua orang suka banget sama nonton film ya. Nah, kita bisa melihat film-film barat kayak gitu. Itu bisa juga untuk menambah vocabulary kita. Tetapi film-film barat ini kita juga harus filter sesuai dengan usia kita atau usia anak kita seperti itu, karena Mbak Nova ini rasanya sudah punya anak. Ya yeah. Okay, jadi sesuai usia ya.
1: Padahal banyak pertanyaan yang ingin yang harusnya dijawab nih untuk Miss Adin, tapi karena waktu kita nih Miss Adin ya, tapi sebenarnya apakah intended meaning ini dalam lagu selalu harus dijelaskan oleh penyanyinya?
0: Jadi kalau misalnya dalam intended meaning lagu ini biasanya dijelaskan tidak secara verbal, tetapi bisa kita lihat dengan video musik. Jadi kalau misalnya mereka menyanyi itu kan ada apa ya istilahnya video musik ya yang menetar belakangi lagu mereka. Nah, itu biasanya mereka gambarkan dari adegan-adegan yang mereka nyanyikan seperti itu. Jadi tidak secara verbal mereka menjelaskan atau mereka explain, tetapi mereka menggambarkan dalam background atau video musik itu. Seperti itu. Jadi biasanya kita nonton the script atau kita lihat Coldplay itu kan ada video musiknya. Nah, dari video atau gambaran cuplikan-cuplikan video itu kita bisa mengerti dari apa sih yang ingin disampaikan si penyanyi atau si penulis lirik lagu tersebut.
1: Oke. Dan kalau kita lihat di sosial media ya, Miss Adin, banyak konten-konten kreator begitu ya yang mengajak anaknya ya terlibat di situ, tapi mungkin tapi dia tahu pasti ngerti bahasa Inggris karena dia adalah punya
0: influencer.
1: Suami influencer punya suami orang luar begitu ya, pasti tahu ada lagu yang memang lagu ini asik banget begitu, My Mawi Mawi gitu. Nah, itu kan keren. Itu ternyata buat latar untuk anaknya begitu, kegiatan anaknya seperti yang sangat dinamis begitu. Tapi ternyata lagu Mawi Mawi itu kan hal yang di dalam itu ada seperti mereka melakukan semacam menggunakan drugs begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, itu betul. Kalau menurut ini bagaimana menurut Miss Adin?
0: Nah,
1: dan anak juga
0: kan
1: ikut melantunkan begitu. Anak umur 2 tahun tuh bagaimana tuh?
0: Seharusnya kita sebagai insan, sebagai manusia itu juga bisa memilih-milih, apalagi kita udah dewasa, sudah memiliki seorang anak. Sehingga kita sebagai ibu tuh bagaimana ya? Karena saya juga belum menikah ya, jadi saya gerak tahu ya. Jadi melihat pengalaman teman-teman saya yang sudah menjadi ibu, itu mereka sangat kritis. Jadi mereka sangat ketat dengan tontonan atau dengan musik yang akan didengar anaknya. Jadi benar-benar menonton itu dibatasin berapa jam dan harus dalam pengawasan orang tua. Jadi tidak semena-mena anak itu dikasih tablet atau anak itu ditontonin TV terus ditinggal. Tidak semena-mena itu, karena itu kan masih usia, apalagi usia 2 tahun ya. Usia di mana memori itu bakal terkenang gitu. Jadi mereka kalau misalnya anak kecil kan mencontoh. Jadi kalau bisa itu dicontohkan yang baik-baik, dan ada batasan dari tontonan dan usia, tergantung usia mereka seperti itu. Mungkin kalau misalnya ketika masih 2 tahun didengarkan lagu tentang bayi-bayi kayak gitu ya, kan banyak lagu baby akhir-akhir ini yang bahasa Inggris kayak gitu, kayak contohnya the wheel on the bus kayak apa, itulah istilahnya lagu-lagu anak kecil gitu, yang cocok, yang sesuai dengan usia mereka gitu.
1: Dan ya itu tadi, dan sedihnya dia pandai melantunkan itu, lirik-liriknya itu, tapi sudah
0: iya, karena anak kecil kalau misalnya udah mengerti atau terbiasa melihat, menonton, mereka bakal hafal, bakal ditanam dalam memori mereka.
1: Cepat sekali ya, Miss Adin ya.
0: Iya, cepat sekali apalagi sering ya tontonannya. Tuh jadi itu. Okay. Jadi harus dibatasin kalau untuk anak, apalagi influencer sebagai contoh buat masyarakat ya.
1: Iya, Miss Adin, menurut Miss Adin nih, apa hal yang paling menarik dari mempelajari makna di balik sebuah lagu?
0: Oke, jadi untuk mempelajari makna itu, sebenarnya makna ini sangat penting, karena kalau kita mendengar lagu kan tidak semena-mena kita hanya menikmati alunan musiknya, tetapi contohnya ketika kita mengetahui makna, oh ternyata lagu ini sangat related atau sangat sesuai dengan keadaan saya. Jadi itu sih yang terpenting, jadi ada emotionally connected dengan apa yang kita pernah alamin atau experience yang telah kita lalui selama hidup ini, kayak gitu.
1: Apa yang bisa disampaikan nih Miss Adin di ujung perjumpaan kita, silakan.
0: Oke, jadi terkait lagu ini, sebagai penutup, musik atau lagu itu bukan hanya didengar tetapi juga dimengerti. Jadi seiring dengan perkembangan kita atau diri kita, kita juga akan membawa pemahaman yang baru tentang lagu itu tersendiri.
1: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya nih untuk Miss Adin ya, obrolan kita.
0: Terima kasih
1: yang
0: Kak Ica.
1: Sangat hangat malam hari ini ya, mengenai lagu. Ya, tidak semua memang lagu harus dipahami hanya dari arti katanya ya Miss ya, karena di balik lirik sering tersimpan emosi, pesan dan cerita yang lebih dalam. Nah, semoga perbincangan malam hari ini bersama Miss Adin, Adinda Afifah Anwar ya, bisa menambah cara pandang kita dalam menikmati musik, bukan sekadar mendengar tetapi juga memahami maknanya. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami nih di Lentera Kehidupan, dan mudah-mudahan bisa menerangi kita ya di malam hari ini.
0: Terima kasih Kak Ica, terima kasih para pendengar.
1: Terima kasih banyak sudah hadir di sini, dan juga pendengar dan pemirsa. Sampai di sini Lentera Kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Adin.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
4: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
3: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas terutama adalah di Selat Hormuz ya antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
4: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan pangan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Dendi menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
5: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
4: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Dendi Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Dendi maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
6: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
7: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
6: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
8: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
6: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. 2 pasien berhasil dievakuasi, namun 1 di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
9: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
10: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi di dengan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
9: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
11: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
9: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
13: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
14: Ini sambal kayak pas mal dari Hukum Dasar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, ini jadi cuma lagi terpulang di kota ini. Ya, tuanya ya. Walaupun apa ya, kalau nggak salah, sambilan. Ya, ya, benar. Ayo,
13: Ini diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
15: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
16: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
17: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijad, dan Terminal Jabal Kabah dan layanan bus selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di areal terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Ayat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A terminal Ayat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
20: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
21: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
22: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
2: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champion mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi, 30 menit dari pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah, Mimbar Agama Kristen bersama Pendeta Cornelius Sukaryanto STH dengan topik Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1-4.
1: Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang terbaik di malam hari ini untuk kembali kami boleh renungkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar setiap kami boleh mengerti dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan di zaman ini, agar kami tidak tersesat, namun sungguh kami dapat menjadi orang-orang yang senantiasa taat pada tuntunan ilahi. Terima kasih buat firman-Mu, kami sambut dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya saudara, kita akan renungkan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Saudara-saudara, satu pemberitaan tentang kebangkitan Yesus ini penting untuk kita pahami, bahwa Yesus memang mati untuk dosa kita dan kemudian hari yang ketiga dia bangkit, dan dalam kebangkitannya itu dia memberikan satu kepastian bagi kita sebagai orang yang beriman, orang yang menaruh percaya penuh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan senantiasa menaruh harap kepadanya, untuk memahami dan menyadari bahwa keselamatan yang dari Tuhan sudah diberikan. Tinggal bagi kita adalah mempertahankan iman di tengah-tengah zaman yang sekarang ini penuh dengan berbagai macam persoalan, yang bisa jadi itu hal yang mengkhawatirkan, mencemaskan, dan menakutkan. Nah saudara, ada kata khawatir, cemas, dan takut ini sesungguhnya adalah satu hal yang seringkali disampaikan kepada orang-orang oleh kuasa kegelapan, yaitu iblis, supaya manusia yang beriman ini mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran. Tetapi Yesus sesungguhnya telah menyelesaikan itu semua. Dosa manusia telah diselesaikan melalui kematian-Nya. Dan kemudian selama 3 hari dalam kubur itu dia sudah mengalahkan kuasa maut. Dan dia bangkit untuk memberikan kepastian bahwa iman saudara tidak sia-sia. Ini penting saudara, pertahankan, pegang baik-baik. Nah sekarang bagi saudara memiliki pemahaman yang harus benar, bahwa sesungguhnya saat ini engkau itu diselamatkan karena iman, bukan hasil usahamu, Efesus pasal 2 ayat 8, bukan hasil kerjaanmu. Jadi tidak ada usaha kita dalam kerjaan kita, di dalam hal apa yang kita lakukan ini dalam rangka supaya kita masuk surga. Tetapi apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam hidup di dunia ini adalah oleh karena saudara sudah diberi surga. Itu bedanya. Sementara masih banyak orang berusaha untuk supaya bisa masuk surga, supaya tidak masuk neraka. Maka bagaimana caranya? Aku harus hidup menjaga diri secara baik. Padahal iblis itu untuk menyerang manusia, menjatuhkan manusia itu dengan tiga hal ini: kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Makanya saudara, yang perlu dijaga adalah hati, pikiran, dan telinga, pendengaran. Karena pendengaran ini sulit. Seringkali manusiawi kita adalah lebih mudah untuk berkata-kata daripada mendengar. Maka itu yang diserang oleh iblis. Apalagi kalau itu nasihat-nasihat baik, kita lebih cepat respon dengan pernyataan, kata-kata, ucapan daripada kita mendengar. Tuhan sudah berikan secara anatomi tubuh kita, telinganya dua, mulutnya cuma satu. Makanya kitab Yakobus berkata, hendaklah kita ini lebih pada konsep lebih dulu mendengar. Dengar baik-baik firman Tuhan, dengar baik-baik nasihat, dengar baik-baik hal yang baik. Jangan cepat respon. Dan sekarang banyak di akhir zaman ini orang membelokkan satu hal supaya saudara tidak lagi mendengar hal yang benar, tidak lagi berpikir yang positif, tidak lagi punya hati yang mengasihi Tuhan dengan hidup mengasihi sesama. Tetapi kita gampang menjatuhkan orang, gampang mendiskreditkan orang, gampang merendahkan orang, gampang menghina orang, daripada kita menghargai hidup orang lain. Ini tidak boleh. Orang beriman itu adalah menghargai kehidupan, menghormati kehidupan. Kita ini sesama ciptaan Tuhan, seharusnya ada dalam kesatuan, kerukunan, saling menghargai, saling menghormati, bukan sebaliknya saling menjatuhkan. Maka ini yang perlu diwaspadai. Iman saudara bisa goyah karena kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Dan sarana yang paling gampang iblis masuk itu adalah pendengaran saudara, hati saudara, pikiran saudara. Maka itu ketika Goliat melawan Daud, Goliat ini lebih banyak, lebih dahulu memberitakan berita-berita negatif tentang Daud. Jadi secara mental Daud itu dijatuhkan dengan cara yang seperti itu, diberitakan hal-hal yang negatif, merendahkan Daud. Tapi Daud terus bersandar kepada Tuhan. Daud terus menaruh harap kepada Tuhan. Makanya ketika Adam dan Hawa di Taman Eden itu dibisiki oleh iblis, itu telinga dibuka, mendengar bisikan iblis. Bahkan dibalik faktanya, Tuhan berkata, jangan engkau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tapi seluruh buah yang ada di taman ini, silakan kamu nikmati, tapi satu itu saja jangan. Dan itu diubah intimidasinya, beritanya dirubah ya oleh iblis. Bukankah semua pohon ini tidak boleh kau makan kecuali pohon pengetahuan itu? Maka karena Hawa mendengar, enggak begitu ya. Tuhan enggak ngomong seperti itu. Tuhan ngomong yang buah pengetahuan itu yang enggak boleh dimakan. Nah, terbuka, mulai terjadi komunikasi dengan dunia. Kita pun ketika alami hal yang seperti itu, hati-hati saudara. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga pendengaranmu. Banyak orang menjatuhkan sesama hamba Tuhan dalam pelayanan dengan berita-berita yang merendahkan. Ada fitnah, ada hinaan. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga pendengaran kita. Kalau ada berita-berita negatif, jangan didengar. Nah, contoh lagi, beberapa waktu lalu ada berita-berita sampai di media sosial itu, lampu akan gelap, listrik mati, ya, karena peperangan ini. Nanti akan ada, tidak ada lagi bahan makanan. Terus, terus akhirnya terjadi kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Padahal Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Apa yang dan kau makan, minum dan pakai. Ya kita sudah terang benderang gini. Zaman dulu gimana ada lampu? Orang juga biasa saja. Tetapi kita di dengan berita listrik ini akan padam, enggak ada lagi aliran listrik. Takutnya bukan main, kegelisahan.

beritanya begitu menggelisahkan, mencemaskan, menakutkan. Peperangan di Timur Tengah bisa berimbas kemana-mana. Ya, karena sumber energi itu ada di sana. Semua khawatir terjadi pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita mendengar, karena hati kita tidak tercover dengan baik oleh kebenaran, dan pikiran kita melalang buana dengan cara kita bukan berpengharapan kepada Tuhan dan berpikir secara positif bahwa Tuhan sudah bangkit, aku menaruh harap kepadanya, maka kita menjadi orang yang paling gelisah. Takut apa yang terjadi besok, ya. Bagaimana harga BBM, nanti kelangkaan terjadi, ikut-ikut panik juga. Ya. Saudara, biarlah itu terjadi. Kalau memang harus terjadi, Tuhan pasti menjagai saudara. Tuhan pasti pelihara saudara. Itu iman. Tidak ikut-ikutan panik. Beberapa waktu lalu, semua antri untuk beli bensin sampai antriannya panjang. Ada istilah panic buying, ya. Karena kepanikan sehingga mereka berusaha untuk ingin mendapatkan. Dan saudara, kenyataan ya ternyata jalan saja. Ternyata jalan saja. Ini sesuatu hal yang patut untuk saudara renungkan baik-baik. Iman yang harus kita jaga, iman yang harus kita pelihara, iman yang harus kita persembahkan kepada Tuhan adalah iman yang bertumbuhnya sehat. Nah, untuk bisa bertumbuh sehat dibutuhkan asupan-asupan yang sehat. Yang pertama, firman Tuhan. Maka kebenaran firman Tuhan itu harus dibaca siang dan malam. Baca firman, seayat, satu perikop, satu pasal. Apalagi kalau saudara mau baca satu surat, lebih bagus. Baca paling enggak satu pasal, paling enggak satu perikop sesempat saudara, ya. Makanya kalau sudah pelan-pelan enggak ada apa, baca firman satu ayat, dua ayat, nanti enggak puas tambahi lagi sampai selesai dibaca. Ini untuk membangkitkan iman saudara. Karena apa? Kitab Roma berkata iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ayat 17 pasal 10 dari kitab Roma. Iman itu timbul dari pendengaran firman. Maka baca firman Tuhan dengan hal-hal yang baik, jangan dengar hal-hal yang tidak baik. Ya. Ini penting saudara. Untuk imanmu tetap kokoh di tengah zaman yang penuh dengan gejolak ini, tidak hanya dengar firman Tuhan, tapi yang kedua, saudara harus intim dengan Tuhan melalui doa. Tapi ini yang seringkali berat. Makanya dalam kitab Yesaya pasal berapa itu? 30 ayat yang ke-15, kita enggan melakukan. Pada ketika kita berdiam di dalam hadirat Tuhan dalam doa, ada kekuatan muncul. Imanmu tidak hanya bertumbuh, tapi ada kekuatan. Di tengah-tengah zaman yang penuh dengan gejolak berita yang bisa mencemaskan, menakutkan, mengkhawatirkan ini, saudara harus baca firman setiap hari. Yang kedua, saudara berdoa. Bangun hubungan secara intim dengan Tuhan, secara karib dengan Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tetapi di sini dikatakan kamu enggak. Kenapa? Karena manusia kita lebih berkuasa daripada rohani kita. Jasmani kita lebih berkuasa pada diri kita daripada jasmani. Makanya Tuhan katakan

penuh penurut, tapi daging lemah. Ya. Penting saudara doa. Maka seperti malam hari ini saudara mendekat kepada Tuhan, naikkan pujian, penyembahan, mendengar firman Tuhan. Ini untuk dalam rangka menguatkan iman, meneguhkan iman di tengah-tengah gejolak dunia yang tidak menentu ini, saudara tetap bertahan dan berpengharapan kepada Tuhan yang hidup. Tuhan saudara telah bangkit, mengalahkan kuasa maut, dan sekarang saudara diberikan kemenangan oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah yang sudah diselamatkan dari hukuman dosa seyogianya. Menghadapi situasi zaman ini, saudara benar-benar hidup dalam firman Tuhan. Yang kedua, hiduplah secara intim karib dalam Tuhan melalui doa. Saat teduh, doa bersama dalam persekutuan, ini lebih penting. Bukan berarti doa pribadi tidak penting. Tuhan juga katakan kalau engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutup, itu artinya doa pribadi. Tapi dalam persekutuan, itu lebih penting. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, memberikan jaminan, 2-3 orang berkumpul, aku hadir, itu persekutuan. Aku hadir tengah-tengah, asal ada sepakat. Nah kalau ada yang doa di sini bersama-sama, tapi hatinya kemana-mana, tidak sepakat ya, saudara kehilangan momentum. Tapi yang sepakat 2 orang atau 3 orang, saudara yang kehilangan momentum. Ya, makanya ikutlah sepakat. Jadi kalau bersama-sama kita dalam kesatuan, di dalam Tuhan, Tuhan hadir. Hadir tidak hanya kepada 2 orang. Siapa yang sepakat? Jadi seperti malam hari ini, kita ada beberapa orang, kalau yang sepakat itu 5, ya Tuhan hadir di tengah-tengah 5 orang ini. Ya. Lah bagaimana yang tidak sepakat? Gak dapat, hadirat Tuhan gak dapat. Gitu ya. Makanya saudara merapatkan diri untuk bersepakat dengan yang lain dalam Tuhan. Maka konsentrasi ketika naikkan pujian, sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan. Dengan hati saudara, persembahkan kepada Tuhan. Ya, ketika menyembah, sembah sama-sama dengan Tuhan. Maka di situ akan ada kuasa hadirat Tuhan yang juga menyentuh saudara. Kalau hatimu kemana-mana, engkau yang gak dapat. Yang lain dapat, makanya di gereja, kenapa ada yang begitu merasa diberkati ketika mendengar firman Tuhan, tetapi ada yang biasa-biasa saja. Karena hatinya tidak menyatu dalam persekutuan. Ya. Maka itu penting bagi kita untuk menjaga iman, hidup dalam persekutuan sesama orang beriman, itu menjadi penting. Ya. Jadi ada 3 hal malam hari ini yang Tuhan ingatkan, bagaimana supaya iman kita kuat di tengah-tengah zaman ini. Hidup dalam firman, hidup dalam doa, 3, hidup dalam persekutuan. Ya. Hidup dalam persekutuan itu sepakat bersama-sama ketika sama-sama memuji Tuhan, komunikasinya dimanapun saudara berada, bangun ya, menghargai satu dengan yang lain, itu dalam persekutuan, menghormati keberadaan orang lain, yaitu dalam persekutuan. Maka disitulah iman saudara akan menjadi iman yang tangguh, kuat, dan membanggakan hati Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segenap firman-Mu yang kami boleh dengar malam hari ini. Biarlah kami memiliki iman yang tangguh, yang kokoh, yang kuat di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak, yang bisa memunculkan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan dalam hidup pribadi, lepas pribadi, siapapun mereka. Tetapi Engkau telah hadir dalam dunia, mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib, mati, dikuburkan, bahkan Engkau telah bangkit dari kematian untuk mengalahkan kuasa maut, sehingga kami tidak perlu takut lagi menghadapi situasi zaman. Kami tidak perlu khawatir dan cemas, tetapi kami terus menaruh harap kepada Tuhan. Bagaimana menjaga iman kami kokoh, percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yaitu ketika kami boleh membangun hidup di dalam firman-Mu, melakukan apa yang Engkau kehendaki dengan taat dan setia, dan kami membangun hubungan secara intim dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi kami, bahkan kami boleh menjaga hidup ini dalam persekutuan orang-orang beriman.
satu dengan yang lain, untuk saling mendoakan, saling memberkati, dan saling memperhatikan. Biarlah kami satu dengan yang lain dalam bergandeng tangan untuk memuliakan Tuhan. Inilah kekuatan kami ya Tuhan, agar iman kami kokoh di dalam Engkau. Berkati semua kami. Kami percaya kuasa kehendak Allah terjadi atas hidup kami, memberikan harapan yang pasti dengan kebangkitan Kristus, menjadikan masa depan kami surgawi. Tuhan telah nyatakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang penuh damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, Engkau diberkati. Segala usaha pekerjaanmu dibuat berhasil, segala hal yang kau lakukan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Engkau dilindungi dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Engkau terus diberikan kesuksesan oleh Tuhan dengan hati yang penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Dan ini semua turun berlimpah-limpah bagimu dari saat malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati, berkata amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini, dan saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak drama radio produksi teman-teman RRI Banjarmasin dengan judul Juragan Tangguy.
2: Di sebuah kampung tepian Sungai Barito, hiduplah seorang juragan unik. Namanya Juragan Tangguy. Juragan yang katanya pengusaha tangguy terbesar se-Kalimantan. Tapi, apa benar begitu?

0: Siti, mana dagangan kita? Mana tangguh-tangguh pesanan Sultan Brunei itu?
1: Hah? Sultan Brunei pesan, Gan? Kayaknya yang beli kemarin cuma Bu Maimunah deh, Gan. Itu pun beliau minta diskon.
0: Aduh, kamu ini Siti, Siti. Marketing kita gagal total. Sultan Brunei itu pesanan dalam mimpiku semalam. Kamu gak ngerti strategi mimpi ya? Itu strategi masa depan, Siti.
2: Mbah Jua, Jua gak tangguh. Bisnis di mimpi kok bangga. Hati-hati, nanti sambil tidur sambil jualan akibat mimpi.
0: Hei, jadi orang jangan sirikan. Kalau mau turutin. Asal ente tahu ya, ini namanya visionary businessman, you know.
2: Helah, sok-sokan bahasa Inggris. Makanan jaring, jiwa kering, jiwa anak oseng.
3: Sementara juragan sibuk membual soal pesanan hayalannya, datanglah Bu Maimunah, pelanggan sejati, tapi langganan minta diskon.
4: Juragan, beli tangguh satu, tapi diskon lah, kayak kemarin.
0: Nah, iya am. Diskon lagi. Bu, ini tangguh kualitas ekspor, tahan badai.
4: Ekspor kemana? Ke sawah saya.
1: Benar juga Bu Maimunah bilang.
0: Ya udahlah, ambil. Yang penting laku.
3: Hari berlalu.

0: Juragan Tangguy mulai frustasi. Dagangan sepi, pelanggan pelit, anak buah polos. Maka muncullah ide cemerlang.
1: Siti, mulai hari ini kita jual Tangguy dengan layanan premium.
2: Premium, Gan? Maksudnya?
1: Ya, setiap beli satu Tangguy, dapat foto selfie sama juragan Tangguy. Bonus tanda tangan.
2: Wow. Itu kira-kira ada yang mau nggak ya, Gan?
3: Maulah. Tapi setelah selfie, pembelinya minta ganti rugi. Rugi waktu.
1: Awas kamu jangan panji ya. Mengganggu strategi pemasaran modernku saja.
0: Benar saja. Setelah sehari jualan, hasilnya...
2: Gan, dari pagi sampai sore, cuma ada satu pembeli yang datang.
1: Siapa? Pelanggan, Ti?
2: Bukan, Gan. Kucing.

Tapi di balik kebodohan hari itu, ada satu hikmah. Selama juragan Tanggul masih bisa membual, pasar tetap ramai dengan tawar.

0: Drama Radio Juragan Tangguy. Naskah ditulis Aulia Alhamis dengan pendukung cerita Juragan diperankan Yedi Yulistiadi, Siti diperankan Eli Ermawati, Jamal diperankan Ajhar Saukani, Bumaimunah diperankan Alin, narator Rahma Hudayanti, produser Auliana, sutradara Aditya Chandra, teknik rekaman Lutfi Saukani, teknik montase Ajhar. Sampai jumpa.
1: Hey, coba kau tengok ini dulu, bagus sih mana video mana mereka ini.
2: Kita buat juga lah,
3: joget depan ambulans.
1: Iya.
3: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
3: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
3: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
1: Iya.
3: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
4: Pro 1.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: 15 Club Indonesia Gilmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar? Jumpa di Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Untuk malam hari ini kita hanya berbagi informasi aja ya seputar komunitas. Dan untuk itu saya akan hadirkan malam hari ini pasti banyak banget yang suka sama hewan yang satu ini yang memang lucu ya. Terus juga bisa berkicau begitu. Wah, langsung ingatannya apa nih? Pasti burung. Apalagi kalau seandainya kita bisa putar lagunya si Dar Boy begitu ya, Kicau Mania. Tapi itu ranahnya Pro 4 ya, karena di genre musiknya adalah hip hop dangdut ya. Oke, pendengar, untuk malam hari ini kita akan bicara mengenai komunitas pecinta burung. Nah, kalau kita ke tahun berapa nih, cukup lama ya, di tahun 2021 atau 5 tahun yang lalu lah ya, dari laman Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketua MPR RI sekaligus pembina Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia PKBSI Bambang Susatyo mengungkapkan, dari berbagai literatur tergambarkan bahwa Indonesia merupakan negara keempat yang memiliki spesies burung terbesar di dunia. Nah, mencapai sekitar 1.794 spesies, namun akibat kerusakan hutan dan berbagai habitat asli, banyak di antara spesies burung tersebut yang terancam punah. Termasuk untuk jenis burung berkicau yang menjadi keunggulan Indonesia, seperti kucica hutan, atau dalam bahasa Latinnya itu adalah Copsicumalabaricus begitu ya. Terus juga ada cucak rawa gitu kalau orang teman-teman dari Jawa bilang ya. Kalau dalam nama Latinnya adalah Picononotus zelanicus. Nah, kemudian ada jalak suren. Nah, kalau jalak suren ini istilah Latinnya adalah Gracchupica contra. Hingga burung kacamata atau pleci, kalau bahasa Latinnya adalah Zosterops japonicus. Nah, komunitas pecinta burung harus menjadi bagian yang terlibat dalam mengedukasi warga untuk mencintai satwa serta terlibat aktif dalam kegiatan penangkaran demi melestarikan burung khas Indonesia agar tidak punah. Jadi jangan justru menjadi bagian dari kelompok yang memburu burung secara besar-besaran di habitat aslinya. Ini dikatakan oleh Bamsud pada beberapa waktu lalu, persisnya di tahun 2001 lalu ya, bersama owner Raja Company dari komunitas Kicau Mania, Priyo Sutrisno di Jakarta. Nah, Ketua DPR RI ke-20 ini pada saat itu ya menjelaskan, perputaran uang dalam bisnis burung sangat besar. Jadi bisa mencapai 1,8 triliun rupiah per tahun ternyata ya. Jadi meliputi usaha sangkar, kemudian produsen vitamin, hingga pelatih untuk lomba burung berkicau. Jadi selain menjadi berkah bagi perekonomian rakyat, besarnya perputaran uang tersebut juga bisa menjadi musibah karena menarik para pihak tidak bertanggung jawab melakukan perburuan liar secara besar-besaran. Nah, karenanya pendengar, komunitas pecinta burung memiliki peran strategis untuk menjaga habitat burung di kawasan perhutanan, sekaligus melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mendengar ada yang melakukan perburuan liar. Jadi jangan biarkan karena keserakahan manusia, alam yang menjadi korban. Ini dikatakan oleh Bamsud. Nah, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia IMI ini pada saat itu ya, apakah beliau masih nggak tahu nih, mendapat laporan dari komunitas pecinta burung Kicau Mania, aktivitas usaha UMKM di dunia perburuan pun ikut terkena dampak pandemi COVID-19 saat itu ya, dan salah satunya dengan terhentinya kompetisi burung berkicau di berbagai daerah. Ya pendengar, masih ada lagi info-info yang akan saya hadirkan untuk Anda seputar komunitas burung. Jadi tetap di sini di Ngobras Ngobrol bareng komunitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin Malang.

masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan kita bicara mengenai komunitas pecinta burung ya. Dan kali ini komunitas pecinta burung jumlahnya memang sangat banyak pastinya. Mungkin diantaranya ada yang lagi pada denger nih, stay tune di 97,6 FM, terima kasih ya. Sebagian besar merupakan pecinta burung berkicau yang sering dilombakan dalam berbagai kontes-kontes burung. Nah, dari berbagai komunitas yang ada, rupanya ada komunitas benar-benar memiliki kepedulian cukup besar terhadap habitat dan pelestarian burung. Adalah Beacons, sebuah komunitas yang sangat concern dengan upaya konservasi burung. Nah, Beacons sendiri merupakan singkatan dari, ini memang berbahasa Inggris ya, Beacons ya, dari Bird Conservation Society. Nah, komunitas ini berdiri 20 September di tahun 1999 oleh beberapa orang yang memiliki kepedulian sama terhadap habitat dan pelestarian burung. Bird Cons sendiri basicnya adalah orang-orang yang memiliki hobi pengamatan burung. Jadi salah satu pendirinya yakni Dani Heriadi, mahasiswa biologi UNPAD, awalnya untuk mengaplikasikan ilmu yang diajarkan saat praktikum tadinya. Nah, salah satunya jalan-jalan mengamati burung. Nah, dari situlah awal berdirinya Beacons, ujar salah satu koordinator komunitas Beacons, Abdul Rahman Hafib. Adapun untuk kegiatan rutin yang biasa dilakukan komunitas ini, pendengar, yakni melakukan pengamatan burung di taman-taman kota. Kegiatan ini dinamakan Sunday Bird Watching. Jadi sesuai dengan nama kegiatan ini, rutin dilakukan setiap akhir pekan di hari Minggu pagi, dan lokasinya berada di Taman Ganesha. Nah, namun sejak Taman Ganesha dipugar, lokasi pengamatan menjadi berpindah-pindah deh, seperti di Taman Maluku. Nah, namun untuk saat ini kegiatan pengamatan burung dilakukan di kampus UNPAD Jatinangor. Nah, awal pemilihan Taman Ganesha sebagai lokasi pengamatan sendiri bukan tanpa alasan. Jadi lokasinya dinilai lebih strategis dan banyak dihuni oleh puluhan jenis burung. Nah, dari pengamatan komunitas ini setidaknya ada 50-60 jenis burung yang bersarang di tempat ini. Banyak juga ya. Sebut saja seperti burung betet, ya, perkutut, kowak malam kelabu ya, dan beragam jenis burung lainnya mudah ditemui di lokasi ini. Nah, untuk melakukan pengamatan burung, komunitas ini biasanya membawa alat bantu pengamatan seperti teropong atau monokuler. Tujuannya dipendengar agar burung yang diamati dapat terlihat secara jelas. Kegiatan ini tidak hanya sekadar pengamatan, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk sama-sama menanamkan kecintaan terhadap habitat burung yang mulai banyak diburu. Buktinya nih, setiap kegiatan dilakukan selalu berhasil menarik masyarakat untuk bergabung. Nah, komunitas ini juga sering melakukan riset mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Kota Bandung. Mereka mendatangi taman-taman kota dan mendata beragam tumbuhan dan hewan yang ada di taman. Nah, selain itu komunitas ini menjadi sering diundang untuk memberikan materi ke sekolah-sekolah. Materi yang diberikan seputar pendidikan lingkungan hidup, tidak hanya soal burung saja. Nah, jumlah anggota komunitas ini saat ini ada 50 orang dengan jumlah anggota aktif sekitar 20 orang. Jadi anggota di komunitas ini datang dari berbagai latar belakang yang memiliki kecintaan sama terhadap kelestarian burung. Jadi mulai dari mahasiswa hingga pegawai swasta juga. Nah, jika Anda tertarik untuk bergabung, dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di komunitas ini. Dan untuk agenda kegiatan, biasanya nih mereka memposting di media sosial. Untuk Facebooknya adalah tulisannya BICONS ya, atau Beacons. Kemudian juga ada di Twitternya @ Beacons under ID, terus juga dan website beacons.wordpress.com, atau dapat juga mengunjungi sekretariat di Jalan Paledang nomor 21 ke Bandung deh berarti ya. Oke, masih terus di sini mendengar di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, kita bicara mengenai komunitas pecinta burung.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

masih seru nih dengan komunitas pecinta burung. Dan kali ini ada NF2IS ya, community wadahnya penggemar burung kenari. Burung kenari itu kecil-kecil, lucu banget ya, gemes kalau ngeliat sih. Nah, bagi penggemar burung kenari, NF2IS community bukan lagi nama yang asing di telinga mereka. Pasalnya NF2IS community ini adalah satu wadah penghobi kenari yang merupakan salah satu jenis burung berkicau yang memiliki banyak penggemar. Nah, NF2IS community ini pendengar digagas oleh Nova Smith yang selama ini berkecimpung sebagai pembiak atau breeder burung kenari. Jadi asal nama NF2IS ini diambil dari singkatan nama Nova dan anak istrinya. Nah, yang ini Nova Fahri, ada Parida, ada Ipa Smith begitu ya. Nah, cerita Nova, komunitas yang digagas ini awalnya hanya sekadar ajang interaksi berbagi pengalaman seputar burung kenari di dunia maya. Nah, jadi waktu itu katanya saya buat FB dengan nama NF2IS Community buat sharing aja. Nah, ternyata dapat respons yang positif dari teman-teman yang gabung. Nah, sampai akhirnya kita kopi darat dan sepakat membentuk jadi komunitas, dan anggotanya juga terregistrasi dengan nomor ID. Ini dikatakan Nova. Nah, NF2IS Community resmi dibentuk pada 1 November di tahun 2013. Seiring berjalannya waktu, komunitas ini memiliki 113 anggota yang terregistrasi dan tersebar di Jabodetabek serta luar daerah seperti Tasikmalaya, Depati, ada Surabaya, Lampung, Palembang, Jambi hingga Batam. Banyak masih nggak ada ya. Mereka yang bergabung di komunitas ini pendengar mulai dari penghobi rumahan, peternak hingga pernah pemain lapangan atau disebut peserta lomba burung berkicau. Dan semangat kebersamaan menjadi misi dari NF2IS Community. Antar sesama anggota pun selalu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tapi ada juga yang duduknya sama rendah, kalau berdiri ya tinggian yang tinggi gitu. Oke deh mendengar, semoga itu tadi NF2IS Community wadahnya penggemar burung kenari merupakan informasi penutup ya di kebersamaan kita di Ngobras malam hari ini. Dan semoga bermanfaat informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini saya akan temenin Anda di Melody Memory. Oke, selamat malam semuanya.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Lagu Can't Help Falling in Love dari Elvis Presley bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang sangat dalam ya, tak tertahankan dan tak terhindarkan, bahkan ketika rasanya seperti gak masuk akal gitu. Jadi lagu ini menggambarkan pasrahnya seseorang pada perasaan cinta yang muncul secara alami dan tulus. Jadi kalau kita bicara mengenai lagu ini, memang yang dinyanyikan, lagu romantis yang dinyanyikan mendiang Elvis Presley yang sering disebut King of Rock and Roll, dan lagu ini pertama kali dirilis di tahun 1961. Pasti banyak juga yang belum lahir di saat itu ya, atau ada juga yang sudah lahir ya, dan memang suka banget sama lagu ini. Dan dilihat dari platform streaming musik Spotify, lagu ini Can't Help Falling in Love ditulis oleh penulis lagu Hugo Peretti, Luigi Creator dan George David Weiss ya. Jadi lagu ini ada di sebuah soundtrack film sebenarnya ya, ditulis untuk film Blue Hawaii. Makanya lagunya kayak ini kan, musik-musiknya tuh aransemennya tuh kayak kayak pengen mengajak kita untuk kayak goyang-goyang santai kayak gitu kan. Ingat kan untuk kostum biasanya dipakai oleh para cewek-cewek Hawaii yang dari rumbai-rumbai itu yang seperti berayun-ayun gitu ya. Aduh, jadi inget suasana pantai deh kalau dengar lagu seperti ini. Oke, inilah lagu yang mengawali kebersamaan kita pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok. Hai semuanya, terima kasih sudah pada gabung di sini ya. Oke, di edisi 15 Mei 2026 di paruh bulan Mei, sudah enggak berasa kita sudah ada di paruh bulan ini, dan sebentar lagi juga kita akan meninggalkan bulan ini ya, ketemu sama bulan yang baru dengan harapan-harapan baru dan juga semangat-semangat baru yang lebih positif lagi. Oke, silakan yang mau gabung di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562 aja keburu hilang. Oke, lagunya adalah Kemuning dari Widiawati, Hatiku Hatimu. Halo, selamat malam Eja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Eja, mau request lagu apa nih Eja?
1: Lagunya ini aja dari darinya Melisa.
0: Melisa, oh iya, lagunya udah di-share tadi ya sama Mas Surya. Melisa cinta untuk Nabila, baiklah.
1: Nggak tahu cinta untuk siapa ya.
0: Untuk Nabila kan katanya.
1: Nabila siapa yuk? Nabila sakit.
0: Nabila sakit, Nabila siap. Banyak kan yang nama Nabila tuh, biasanya orang-orang pada suka sama Nabila ya.
1: Nabila mana? Nabila Maharani.
0: Betul banget, oke. Okay. Eja itu aja.
1: Makasih
0: Eja.
1: Amin amin. Okay. Makasih lah.
0: Sama-sama Eja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang terbaik juga untuk Eja ya, yang ada di Istanbul. Oke, silakan. Halo, selamat malam.
2: Hai, selamat malam.
0: Hai, apa kabar Bang Jarwo?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Bang Jarwo baik-baik aja ya. Oke, Bang.
2: Iya. Mbak Ica gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik Bang Jarwo.
2: Makin menyala aja loh Mbak Ica.
0: Apa yang menyala? Apakah aku seperti labolam itu? Lampu yang berapa watt gitu?
2: Bukan.
0: Terus
2: bukan.
0: Apa dong? Atau strongking lampu zaman dulu?
2: Gitu loh.
0: Yang harus ditekan-tekan gitu ya biar hidup. Bang Jarwo mungkin sudah.
2: Iya, kan aku mengitihinmu.
0: Oh begitu, ternyata Bang Jarwo juga aktif di TikTok ya sekarang ya. Aduh, makasih iya. Atas nama siapa sih Bang Jarwo di sini kok nggak kelihatan?
2: Kan aku ngeliatinnya pakai di luar aja. Kan aku katanya
0: luar.
2: Terima telepon, aku pencet aja teleponnya.
0: Pencet?
2: Alhamdulillah.
0: Apakah telepon itu jerawat?
2: Enggak, maksudnya nomor yang di ada RRI-nya itu loh.
0: Oke, baiklah. Bang Jarwo mau request lagu apa nih? Ada Kemuning dari Widiawati, ada Hatiku Hatimu, Kau Lelaki, Somewhere Only, Only We Know dari Kin, ada Hari Ini Aku Jatuh Cinta dari Smaradana ya, ada Ekspresi, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Apa nih maksudnya lagu ini? Saya bingung. Ada Tragedi Buah Apel, Terus Sesaat Kau Hadir, mau yang mana nih?
2: Saat kau hadir,
0: oh,
2: di saat aku
0: biasa
2: jatuh
0: biasa aja.
2: Bangun
0: dan jatuh, akhirnya gulung-gulung.
2: Iya, sakit loh. Kayak itu kata almarhum Utsila Kumahua.
0: Utsila Kumahua, oke.
2: Iya. Tadi belum disebut ya?
0: Yang mana?
2: Yang Utsila Kumahuanya tadi.
0: Udah disebut.
2: Aku kebaca terakhir kayaknya ya.
0: Oh iya, yang terakhir memang lagunya lagu listnya di deretan terakhir. Tapi saya udah siap ini yeah. buat Bang Jarwo nih. Yang penting Bang yeah. Jarwo selalu sehat ya.
2: Iya. Makin SMA aja itu jiblaknya tuh warnanya tuh ya.
0: SMA maksudnya?
2: Kan warnanya
0: abu-abu?
2: Kan,
0: abu-abu. Bukan ini blue, gitu. ini baby blue. Baby blue dan ada pink-pinknya sih.
2: Iya.
0: Kan kenapa Bang Jarwo terlalu ya, mendetail, kan? Terlalu meneliti?
2: Supaya mereka percaya bahwa aku mendengarin Mbak Ica gitu loh. Iya. Kadang mereka tahayul katanya. Bahkan, emang aku makhluk apaan gitu.
0: Ini kemana-mana sih ngomongnya gak jelas.
2: Iya.
0: Oke deh. Oke deh, makasih ya Bang Jarwo ya.
2: Ya sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penampakan begitu ya. Oke, cinta untuk Nabila dari Melisa, untuk Eja yang ada di Istanbul. Setelah itu nanti ada Sesaat Kau Hadir dari Utalikumahua, untuk Bang Jarwo yang ada di BJB di Melody Memory.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Oke, lagu yang saat ini memang bikin hati kita selalu hadir untuknya ya. Lagu yang emang keren banget sih dari Utha Likumahua, Sesaat Kau Hadir. Terima kasih yang udah pada gabung di sini di 97,6 FM dan juga di TikTok ya. Saya mau tinjau dulu. Aduh, apa sih mau ditinjau? Untuk WhatsApp ya, siapa tahu ada yang masuk. Oke. Asyik apa itu? Sebentar saya mau angkat teleponnya dulu. Ini berarti di oke ya. Kok gak bisa? Oh yang ini. Oke, sebentar. Klik ya. Oke. Di mana? Oke, terima kasih. Aduh, halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Bang Herman. Ih, keputus akhirnya. Oke, makasih ya. Coba lagi ya. Silakan di 08115111410 dan 0511325162. Halo, selamat malam. Halo, Herman. Herman udah diangkat loh teleponnya loh. Kok gak bisa ya? Halo, Herman. Kok gak ada suaranya sih? Gak ada ya? Oke, berarti Herman coba lagi deh, silakan ya. Gak ada suaranya, Her. Coba lagi silakan. Herman kayaknya masih di ini deh. Kayaknya masih di sampit ya. Oke, coba lagi silakan. Ini Herman kekeh banget, coba. Mudah-mudahan bisa nih, halo. Kalau gak bisa juga, oke, gak bisa kayaknya ya. Oke, halo, selamat siang. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Mas Rani Bahaur.
0: Siapa?
1: Mas Randi Bahaur.
0: Bang Mas Rani ya?
1: Ya, Mas Ran.
0: Bang Mas Randi Bahaur gitu ya?
1: Ya.
0: Bahaur.
1: Sama Mbak siapa nih?
0: Sama Ica di sini.
1: Oh, sama Ica. Salam kenal lah Mbak Ica.
0: Oke, okay, salam kenal Bang Mas Ran. Mau request lagu apa nih Bang? Mau Hatiku Hatimu, Ekspresi, atau Kemuning?
1: Hatiku Hatimu aja.
0: Hatiku Hatimu, baiklah. Oke. Okay. Terima kasih sudah gabung ya. Bang Mas Ran.
1: Ya, salam sehat selalu lah.
0: Sama-sama, sehat juga untuk Bang Mas Ran ya.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Mas Ran. Mudah-mudahan bisa ini nih, bisa keluar suaranya nih Herman. Halo Her. Herman ada apa nih dengan Herman nih teleponnya? Nah nih udah bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dari tadi kok gak bisa-bisa? Her?
2: Malam ya.
0: Oke. Okay. Udah bisa. Oke, okay. Herman mau request lagu apa nih Her?
2: Nomor 3 Pak Ica.
0: Nomor 3 Kemuning. Berarti nanti ya di gilirannya ya. Nunggu 2 lagu dulu. Oke. Okay.
2: Ya itu jangan Ica.
0: Oke, baiklah. Terima kasih Herman.
2: Ya, masih Ica. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Herman. Oke, ada 2 lagu yang sudah di-request tadi lewat TikTok juga ya dari Bang Irwanda. Titi DJ yang request Pak Ahmad Pauji ya dari Amuntai. Nah kemudian ada Bang Irwanda tadi juga yang request Hatiku Hatimu dari Marina Elsera juga sekalian tadi yang di request sama Bang Masran yang ada di Bahaur ya. Oke, untuk Herman sabar ya. Oke, kita dengerin lagunya ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, lagu yang penuh semangat ya. Apa sih lagu yang happening banget sih di tahunnya sampai sekarang juga ya, bagi orang-orang yang apa sih, suka, yang punya kreativitas begitu ya. Jadi kreativitasnya itu jangan dipendem gitu, jadi harus dikeluarkan, harus diekspresikan begitu. Itu sih maunya ya. Oke, silahkan nih mau gabung di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Yang mau lewat TikTok juga boleh ya. Oke, ini untuk Pak Ahmad Pauji tadi yang request lagu ini juga lewat TikTok. Saya udah puterin lagunya ya Pak. Oke, silahkan nih mau gabung di dua line telepon kami. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Mica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Henry?
1: Baik sekali, alhamdulillah.
0: Bang Hendy, enggak pakai hen, enggak pakai R ya, Bang Hendy.
1: Hendra.
0: Hendra Cipta.
1: Hendra Lestari Kusuma.
0: Waduh, nama siapa lagi itu ya?
1: Okay. Adiknya Bang Mabicai.
0: Oh, gitu ya. Di Bundaran Trikora. Oke, kalau tapi muter-muter di bundaran itu pusing nggak ya, Bang enggak, Hendy?
1: Enggak, kan saya di samping.
0: Kayak tawaf gitu ya?
1: Iya.
0: Bang Hendy.
1: Kalau sudah truk habis bang.
0: Janganlah, Bang Hendy mau request aku apa nih Bang?
1: Tadi ada judul tragedi, tragedi apa?
0: Ada
1: nih?
0: Tragedi buah apel. Kenapa cuma buah apel yang jadi tragedi? Kenapa nggak buah ketimun gitu ya kan? Kalau ketimun itu sayur ya, bukan buah ya?
1: Saya kira timbul tragedinya power metal bukan?
0: Bukan, dari Gitarolis. Tapi kalau yang ini juga keren loh. Kalau nggak salah tuh.
1: Ada band-band nggak?
0: Yang bandnya ini lagi pas ngeband juga kan, Gitarolis kan, The Rollies kan.
1: Oh iya.
0: Oke, okay, terus kalau yang ngeband apa ya? Ini ada Scan ya, terus ada kalau Smaradana ini kayaknya bukan band deh.
1: Band Smaradana band toh.
0: Enggak ada sih, cuman Gitarolis ini aja tragedi buah apel.
1: Yang lain enggak ada.
0: Kayaknya dia bersol. Enggak ada. Tapi kayaknya Scan enggak ada. Yang Nikin ada lagu bule ada nih, Somewhere Only We Know dari Kim.
1: Itu Ojan, lagu barat tuh Ojan.
0: Oh, Ojan. Ada Andi Mere Matalata kalau lelaki.
1: Terus.
0: Udah itu aja. Kemuning Widiawati itu aja.
1: Kemuning, bukan Kemuningnya
0: di Banjarbaru bukan.
1: Sawah ini nyamper aja.
0: Ayo, mau yang mana lagunya?
1: Aku. Yang lain enggak sih? Lagunya Dewa kan.
0: Enggak ada, yang itu aja. Jadi ada Smaradana Kin, ada Andi Mary Matalata gitu, Rolling Scan. Smaradana aja ya.
1: Apa judulnya?
0: Hari ini aku jatuh cinta, besok enggak.
1: Man.
0: Oke. Okay. Saya siapin lagunya ya.
1: Buat okay. Dewi Harnum. Mm-hmm. Buat Power Ranger sama Brahma Kumbara.
0: Oke. Okay.
1: Lagi buat Dewi Mantili kok nggak ada kabarnya kemana?
0: Itu
1: gitu.
0: Dicari Bang Hendy ya.
1: Mudahan sehat aja. Buat Ica, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung dengerin aja Kemuning Widiawati tadi yang request Kemuning. Ada Bang Herman ya. Kemudian hari ini aku jatuh cinta dari Smaradana. Untuk Bang Hendy ada di Bundaran Trikora di Melody Memory.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Melody Memory. Silakan yang mau gabung, saya tunggu 2 telepon lagi sebelum kami akhiri ajang ini ya, kebersamaan kita di Melody Memory. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan Bapak.
1: Bapak ya?
0: Pak Ali ya?
1: Iya.
0: Oke, Pak Ali di Alu-Alu, apa kabar Pak Ali?
1: Dinginan.
0: Dingin juga semuanya ya. Oke, Pak Ali mau request lagu apa nih? Mau lagu dari Andi Maria Matalata, Gitorolis, Ken, atau
1: Mariam,
0: Ken?
1: Mariam,
0: Andi Maria Matalata. Oke, ya. Terima kasih Pak Ali ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali di Alu-Alu katanya juga dingin ya di sana cuacanya ya. Oke, silakan berikutnya 0811511410, 0511325162. Penelpon terakhir saya, atau yang mau request lewat WhatsApp juga boleh, yang mau lewat TikTok juga boleh. Silakan, saya tunggu. Oke. Kalau enggak ada berarti udah ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita dengerin aja Kau Lelaki dari Andi Maria Matalata. Setelah itu nanti saya akan hadirkan lagu terakhir dari Kin aja ya. Oke, Somewhere Only We Know. Saya pamit ya untuk Melody Memory sampai di sini, dan tetap bersama kami sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah, karena kami akan selalu hadirkan lagu-lagu yang nyaman buat menemani pendengar dan juga teman-teman. Kalau di TikTok udah enggak bisa ya. Oke, sampai jumpa. Bye bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
4: Banjarmasin malam ini.

0: Banjarmasin malam ini.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: 0811-511-410.
1: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI dengan esensi buku. Lambung Mangkurat, karya Randu Alamsyah. Novel Lambung Mangkurat menyibak cerita kontroversial tentang Patih Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat adalah putra Empu Jatmika, pendiri negara Dipa yang awalnya hanya dibangun sebagai sebuah loji perdagangan. Setelah Empu Jatmika menghilang dalam sebuah pelayaran, tidak ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Empu Jatmika tidak ingin menjadi raja. Ia pun melarang keturunannya menjadi raja. Sementara, sang patih Arya Megasari begitu ambisius dan sangat menginginkan singgasana. Ia telah menggalang kekuatan untuk menggantikan Empu Jatmika. Di sepanjang kisah ini, Lambung Mangkurat, putra sang empu, bertarung dengan berbagai macam intrik dalam istana maupun serangan dari kerajaan luar. Dibantu oleh sahabatnya yang menjadi narator cerita, Lambung Mangkurat menghadapi semua ancaman itu. Otaknya yang cemerlang, penuh dengan siasat dan manuver politik yang membuat satu persatu lawan-lawannya akhirnya bisa dikalahkan. Tokoh-tokoh dalam novel kebanyakan hanya bisa didengar dalam kisah-kisah mitos. Di antaranya, Junjung Buih, Padmaraga, Sukmaraga, Pembalah Batung, Jampang Sasak, dan lain-lain. Dalam novel ini, Randu Alamsyah memasukkan semua tokoh lengkap dengan karakter mereka yang menarik, juga ambisi-ambisi mereka. Novel ini menuai berbagai reaksi karena gaya penulisan Randu Alamsyah yang kontroversial dalam mengangkat salah satu tokoh paling populer di Tanah Banjar. Meski demikian, novel ini juga telah banyak dibedah dan diresensi serta menjadi bahan kajian akademis ditinjau dari berbagai perspektif baik sejarah, sastra maupun teori sosial. Lambung Mangkurat di awal penerbitannya juga telah dibedah di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengundang para pakar baik dari ranah sastra maupun sejarah dengan penilaian rata-rata 4,00 dari 5 bintang berdasarkan ulasan di Goodreads. Novel ini telah mendapatkan apresiasi yang baik dari pembaca. Demikian esensi buku Lambung Mangkurat karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang.

0: mengobati gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.
1: Penjermasin malam ini.

Renungan Malam Ada sebuah cerita dalam penjara. Seorang laki-laki yang ramah, baik kepada siapa saja. Setiap pagi seperti biasa, ia membawa piringnya mengantri untuk sarapan pagi. Tidak pernah lepas senyumnya kepada setiap orang. Walaupun dia masih muda, nampak kerut-kerut di wajahnya yang membuat dia kelihatan lebih tua dari umurnya. Karena kasus manipulasi, ia harus mendekam di penjara. Hukum memang tidak kenal belas kasihan. Orang yang mengenal dia dari dekat pasti tak tega. Kenapa orang sebaik itu harus masuk penjara? Sebelum masuk penjara ini, dia adalah akuntan sebuah perusahaan besar. Dari gajinya bekerja, dia dapat menghidupi anak dan istrinya, mempunyai rumah dan kendaraan. Dia juga punya sebidang tanah untuk sekedar berkebun, warisan orang tuanya. Hidupnya betul-betul bahagia. Sampai akhirnya, suatu tragedi telah terjadi padanya. Urusannya hanya sepele. Pada mulanya, sebagai seorang karyawan dengan posisi basah di sebuah perusahaan, sedikit banyak pasti menimbulkan kecemburuan antara sesama rekan kerjanya. Karena ada yang merasa kurang suka atas kesuksesannya di perusahaan, ia digosipkan telah melakukan perselingkuhan dengan sesama karyawan dan sampai pada tuduhan melakukan manipulasi dana perusahaan. Nah, padahal walaupun satu sen pun, ia tidak akan sembarangan mengeluarkan uang sebelum disetujui atasan. Tapi apa boleh buat, dia dituduh sedemikian. Tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 1 miliar rupiah yang keluar tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Dia yakin yang melakukan hal tersebut adalah orang dekat pimpinannya sendiri yang dia kenal, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Akhirnya vonis hakim pun menimpa dia. Dia didakwa menggelapkan uang perusahaan. Bukan itu saja, ternyata gosip yang disebarkan temannya tersebut sudah sampai ke rumah tangganya. Istrinya dibakar cemburu, pergi dari rumah bersama anak kesayangannya. Ketika sidang pun istrinya tidak datang. Apalagi selama dia di penjara, kawan-kawan dan tetangganya juga menjaga jarak. Mereka tidak menyangka ternyata orang pendiam dan baik itu bisa berbuat kriminal. Padahal tak terhitung kebaikan-kebaikan selama ini pada tetangga dan teman-temannya. Seluruh harta bendanya, termasuk kebun warisan orang tuanya, dirampas untuk mengganti sebuah kerugian perusahaan. Bahkan di dalam penjara, ia selalu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari sesama penghuni. Sering dia tidak kebagian jatah makanan, uang kerajinan hasil membuat ukiran, dipalak dan lain-lain. Tapi itu tidak menyurutkannya tersenyum dan menyapa setiap orang serta berbuat baik. Namun dia punya pemikiran dan keyakinan. Dia menyadari bahwa manusia seringkali bertindak tak masuk akal dan egois. Bagaimanapun juga, maafkanlah mereka. Kalau kita berbuat baik, orang-orang akan menyangka kita punya motivasi di balik perbuatan baik itu. Bagaimanapun juga, teruskanlah berbuat baik. Kalau kita sedang mengalami suatu perkara, kita akan menemui kawan yang palsu dan lawan yang sesungguhnya. Terus jalani urusan itu. Kalau kita jujur dan terus terang, orang akan mengira kita sedang berbuat curang. Bagaimanapun juga, tetaplah berlaku jujur. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun bisa saja dihancurkan oleh seseorang dalam waktu satu malam. Tapi tetaplah membangun bangunan itu. Kalau kita berada dalam kedamaian dan kebahagiaan, orang-orang pasti iri dan cemburu. Tetaplah bahagia dan tersenyum dalam kedamaian. Perbuatan baik yang hari ini kita lakukan bisa jadi dilupakan oleh orang esok hari. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Berilah dunia ini yang paling bagus yang kita miliki,
dan itu belum tentu cukup. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah memberi. Kita lihat pada akhirnya, ini adalah urusan antara kita dan Tuhan.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Sembilan tujuh koma enam prosat dari Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi, pendengar. Saya Fadli menemani Anda di Banjarmasin pagi ini, hari ini yaitu Sabtu 16 Mei 2026. Dan kita ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan. Semoga amal ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di mana kota Banjarmasin dan sekitarnya telah tiba waktu sholat subuh pada pukul 5 tepat ya waktu Indonesia Tengah, 5.00. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan hati-hati di jalan bagi Anda yang sedang menuju ke musola atau masjid terdekat Anda. Dan mendengar di Banjarmasin pagi ini, hari ini Sabtu 16 Mei 2026, kita akan hadirkan beragam program menarik yang sayang sekali untuk Anda lewatkan. Di antaranya nanti akan ada program kuliah subuh bersama dengan Ustadz Dr. Fahmi Riyadi, STHI, MSI. Kita akan mengangkat topik memilih sekolah anak, menimbang ilmu, akhlak, dan juga masa depan. Serta nanti kita akan ikuti juga beragam informasi yang kita rangkum dalam Banjarmasin pagi ini. Dan mengawali perjumpaan kita di pagi ini, pendengar, kita simak pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Qori Jamadinor, membacakan Quran Surah As-Saffat ayat 100 dan seterusnya.

Thank you.

我。

0: صدق الله العظيم.
1: Pernah enggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustaz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustaz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustaz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustaz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi
0: dan inspirasi.
8: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bisa berjumpa kembali dalam kuliah subuh, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari. Di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 atau 29 Zulqaidah 1447 Hijriah. Dan alhamdulillah, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Zulqaidah. Dan nantinya juga akan beralih kita ke bulan Zulhijjah, yang mana merupakan bulan yang luar biasa juga untuk kita umat muslim di seluruh dunia. Dan di masa ini pendengar, saat ini ada yang namanya itu masa-masa peralihan atau transisi ibaratnya, dari anak-anak ibaratnya menjadi dewasa, ataupun juga dari yang namanya balita menjadi anak-anak begitu ya. Intinya ada transisi perubahan dari yang dulunya dia TK mungkin menuju ke sekolah dasar, ataupun juga dari sekolah dasar menuju ke sekolah lanjutan berikutnya. Nah, penting sekali rasanya pendengar, ketika kita ketahui anak-anak kita itu cocok di mana, anak-anak kita itu betah di mana dan lain sebagainya. Apalagi juga anak-anak ini ibaratnya penting sekali untuk kita bekali dengan ilmu dan juga akhlak serta hal-hal yang baik lainnya di masa sekolah, yang pastinya merupakan masa paling vital membentuk dari karakter seorang anak tersebut. Nah, maka dari itu kita angkat topik pada subuh hari ini, yaitu memilih sekolah untuk anak, menimbang ilmu, akhlak, dan juga masa depan. Yang insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar dan juga sama-sama berbagi di pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Fahmi Riyadi STHI MSI. Kita coba sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kabarnya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah
0: sehat, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan ini kita udah mulai transisi, banyak yang lagi melakukan perpisahan Ustadz ya.
1: Iya.
0: Dan sesaat lagi juga mungkin ada yang PPDB juga ya, penerimaan siswa baru dan lain sebagainya. Ataupun juga mungkin mahasiswa kayaknya akan ada kemungkinan penerimaan mahasiswa baru juga nanti, insya Allah Ustadz ya. Tapi penting sekali rasanya untuk memilih sekolah yang tepat bagi anak begitu Ustadz ya. Mungkin ada kriteria-kriteria tentu yang akan dibagikan nanti insya Allah ya. Baik. Nah Pak Ustadz dan pendengar pemirsa, nanti kita akan buka juga sesi interaktif bersama Ustadz di pagi ini. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0511-3251562 ataupun juga di 0811-5111410 dan juga di hotline Halo RRI di 0811-40976 serta di live chat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Sebelumnya kita akan terlebih dulu mendengarkan pengantar yang disampaikan narasumber kita pada pagi ini kepada Ustadz Fahmi Riyadi. Kita persilahkan.
1: Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mam'ad. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua lagi di udara maupun secara streaming. Tentu ini adalah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala juga, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat keimanan, dan berbagai macam nikmat yang lainnya sehingga kita bisa beraktivitas di subuh pagi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Terima kasih, tadi sudah sebagaimana disampaikan oleh Mas Fadli bahwasanya tema kita pada pagi hari ini adalah memilih sekolah untuk anak, menimbang ilmu, akhlak dan masa depan. Di bulan Mei ini tahun 2026, sebagaimana yang kita saksikan secara bersama tadi juga sudah disinggung sedikit, ini adalah bulan-bulan di mana orang tua, peserta didik dan juga sekolah banyak mengadakan acara pengukuhan dan perpisahan. Baik itu pengukuhan dilaksanakan di sekolah atau di gedung-gedung milik pemerintah ataupun juga di hotel-hotel, yang semuanya itu dilaksanakan sebagai tanda, sebagai indikasi bahwasanya peserta didik kita baik di tingkat SD, baik di tingkat SMP atau MTs ataupun juga MA, SMK, sudah menyelesaikan masa studinya, ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, oleh karena itu tentu perpisahan dan pengukuhan itu bukan akhir bagi orang tua, karena ada anaknya masih di jenjang SD mau melanjutkan ke jenjang menengah seperti SMP atau MTS, atau anaknya lulus dari MTS atau SMP mau melanjutkan ke jenjang menengah atas, dan ada juga yang MA dan SMA ataupun juga SMK ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, dan ini lebih rumit lagi karena biasanya peserta didik dari tingkat MA, SMA atau SMK itu ada yang melanjutkan di daerah masing-masing, ataupun juga ada yang melanjutkan ke wilayah di luar daerah seperti Jawa, ataupun juga ada yang melanjutkan misalnya di Jawa Barat dan seterusnya. Nah, ini tentu menjadi pembicaraan yang hangat karena masih berlangsung di kita, di daerah kita, terutama di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan, berkenaan dengan memilih sekolah untuk anak, ya, karena bisa saja atau banyak saja ada orang tua yang masih belum memikirkan, ya, atau belum mendapatkan sekolah yang cocok untuk anaknya. Maka di kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan sharing pendapat apa yang kira-kira baik di dalam hal memilih sekolah. Yang pertama tentu yang berkaitan dengan ilmu, akhlak, dan masa depan anak kita. Di sini ada 6 poin yang akan kita diskusikan atau kita sampaikan berkenaan dengan memilih sekolah untuk anak. Yang pertama yang perlu diperhatikan bapak ibu yang ada di rumah yang memiliki putra putri yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bahwasanya untuk diketahui anak itu adalah amanah, jadi bukan proyek ambisi orang tua. Mengapa? Anak ini kan adalah amanah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua untuk dipelihara, untuk dijaga, untuk diarahkan, dan tentu nantinya untuk dipertanggungjawabkan. Jadi anak bukan semacam proyek ambisi orang tua, di mana orang tua kalau anaknya nanti tamat dari SD ingin disekolahkan ke sekolah yang bergengsi, ke sekolah yang mahal, sekolah yang favorit, ke sekolah yang macam-macam, banyak pilihannya, atau sekolah yang terdekat dari rumah, sekolah yang berbasis agama, pondok pesantren, atau hal-hal yang lainnya. Dan kadang orang tua memilih sekolah untuk anak itu adalah untuk kepentingan dirinya, jadi untuk gengsi, jadi untuk semacam agar orang tua memiliki status sosial yang tinggi. Sekolah itu dipilih berdasarkan ukuran sosial tertentu. Kalau anak misalkan masuk ke EPDN, ya, apa itu Institut Pendidikan Dalam Negeri, anak nanti akan menjadi pegawai negeri. Jadi diharapkan anak jadi bisa mendatangkan keuntungan bagi orang tua. Nah, ini sebenarnya proyek ambisi orang tua. Karena apa? Anak itu amanah. Dia memiliki fitrahnya, memiliki kecenderungannya, dan yang paling pertama itu adalah tentu fitrah anak itu adalah fitrah yang baik, dan yang kedua adalah fitrah keagamaan, yang di dalam pendidikan keagamaan itu adalah di mana akhlak anak harus diperhatikan juga. Maka di sini tugas orang tua di dalam konteks apa? Poin yang pertama ini, bahwasanya anak adalah amanah, bukan proyek ambisi orang tua, tidak menetapkan satu model sekolah saja bagi anak, tetapi mencoba untuk membaca apa sih sebenarnya kebutuhan anak itu. Karena anak itu memiliki karakter yang bermacam-macam, memiliki kecenderungan yang bermacam-macam, terus juga memiliki minat dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kalau kita dipaksakan anak untuk disesuaikan dengan keinginan orang tua, bisa saja itu nanti tidak cocok, sehingga ketidakcocokan ini akan melahirkan permasalahan di kedepan harinya. Oleh karena itu penting untuk diperhatikan hal pertama ini, bahwasanya anak itu adalah amanah, bukan proyek untuk memenuhi ambisi orang tua, misalnya gengsinya anak harus disekolahkan di tempat yang mahal agar ketika orang bertanya di mana sekolahnya, oh sekolahnya di sini, berapa bulanannya, 10 juta, wah, sehingga menaikkan status sosial orang tua. Nah ini tidak bisa semacam itu, harus diperhatikan karakternya. Nah yang kedua, sharing kita bahwasanya poin ini berkenaan dengan sekolah yang baik itu bukan hanya sekolah yang unggul secara akademik. Jadi kita tahu memang di pendidikan itu kebanyakan lebih mengutamakan aspek kognitifnya, aspek pengetahuannya. Iya, memang kita akui di dalam hal pendidikan perlu yang namanya anak mendapatkan pengetahuan yang baik tentang sains, tentang matematika, tentang bahasa, tentang agama, tentang teknologi, juga tentang berbagai ilmu yang lainnya. Itu berkenaan dengan aspek kognitif. Tentang bagaimana sekolah itu nilai akademiknya, itu aspek kognitif. Tetapi perlu diketahui, di dalam hal pendidikan, itu adalah bagian tertentu saja, atau satu bagian saja dalam aspek pendidikan. Maka biasanya kalau di dalam pendidikan itu ada tiga kompetensi yang ingin dicapai. Ya, kompetensi kognitif berkenaan dengan pengetahuannya, ada kompetensi afektif berkenaan dengan sikapnya, emosinya, dan juga berkenaan dengan kompetensi psikomotoriknya. Maka harus dikembangkan tiga-tiganya. Nah, sekolah itu harus dilihat apakah di sekolah itu mengembangkan ketiga-tiganya atau hanya sekedar unggul di dalam akademik tetapi bermasalah pada aspek yang lainnya. Karena itu orang tua harus memperhatikan apakah sekolah itu mengembangkan ilmu atau juga mengembangkan akhlaknya, aspek afeksinya, atau juga aspek psikomotoriknya. Jadi di sekolah itu bukan hanya berapa nilai matematikamu, berapa nilai IPA-mu, berapa nilai sainsmu, teknologimu, tapi perlu juga orang tua atau sekolah mempertanyakan apakah anak kita itu jujur atau tidak, apakah anak itu suka berbagi atau tidak, apakah anak itu berdisiplin atau tidak, apakah dia menghormati orang tua atau tidak, bagaimana tutur katanya dalam sehari-hari. Kita tahu kan anak-anak sekarang ini pengaruh media, pergaulan, kata-katanya itu baik itu di sekolah-sekolah ataupun juga di jenjang perguruan tinggi, masih ada yang kata-katanya dalam ukuran kita sebagai orang timur atau orang Kalimantan Selatan itu tentu tidak layak lah misalnya diucapkan karena mungkin pengaruh di podcast, pengaruh di YouTube, pengaruh di game dan seterusnya, sehingga anak-anak tidak sadar hal-hal yang semacam itu ketika dia mengeluarkan kata-kata seperti di kebun binatang dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak layak untuk dikomunikasikan walaupun hanya sebatas pergaulan. Jadi ditanyakan apakah anak ini bekerja sama di sekolah, apakah dia memiliki empati terhadap temannya. Nah kalau kita hanya mengutamakan aspek kognitif saja, aspek keunggulan akademik saja, nanti lihat

mencari sekolah aspek unggul akademiknya saja, nanti bisa merugi ya. Maka perlu dipertimbangkan aspek-aspek yang lainnya. Poin yang ketiga yang ingin kita sampaikan kepada orang tua di dalam hal memilih sekolah itu adalah berkenaan bahwasanya hendaklah sekolah itu yang dipilih itu sesuaikan dengan karakter anak kita. Tadi sudah sedikit disinggung, karakter anak ini biasanya bermacam-macam ya, bermacam-macam. Ada yang memiliki kecenderungan misalkan aspek teoritis, atau yang kecenderungan aspek praktisnya, atau dia lebih suka sekolah yang tidak terlalu ramai, atau juga lebih sekolah melihat sekolah yang suasananya tenang, adem, dan lain sebagainya. Maka perlu dipertimbangkan hal yang demikian. Kadang tadi sudah kita sampaikan, kalau anak itu dipaksakan oleh orang tua dengan tipe sekolah yang cenderung itu ingin memenuhi ambisi orang tua, bisa saja tidak sesuai dengan karakter anak kita. Misalnya anak yang lebih tadi lebih nyaman misalnya di lingkungan yang lebih kecil, yang hangat, lebih personal, atau juga ada juga anak yang senang membaca, belajar secara teoritis, ada yang lebih kuat praktiknya, atau yang lebih menonjol komunikasinya kalau di pesantren itu muhadharahnya, atau juga yang lebih suka pendiam, atau yang menangkap pelajaran macam-macam, ada yang secara visual, ada yang secara auditori, ada yang secara kinestetik, itu perlu juga diperhatikan. Jadi pertimbangan-pertimbangan semacam ini jadi pertimbangan untuk memasukkan anaknya. Jangan sampai kita sembarangan. Maka orang tua perlu juga melakukan observasi, menanya ke sekolah itu, terutama terkait dengan poin-poin yang sebelumnya. Misalnya bagaimana sekolah ini terhadap pembulian, atau bagaimana penanganan terhadap anak yang bermasalah, bagaimana disiplinnya, dan seterusnya. Nah, poin selanjutnya yaitu poin yang keempat di dalam hal memilih sekolah ini menjadi pertimbangan juga termasuk di dalam perguruan tinggi. Bisa dilihat bahwasanya perhatikan lingkungan dan budaya sekolah. Nah, terutama untuk anak SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA perlu diperhatikan bahwasanya waktu anak di sekolah ini cukup lama. Misalnya ada yang 6 hari, mungkin diperkirakan 6 hari itu dalam sehari dia sekolah bisa menghabiskan waktu 6,5 jam. Atau ada juga sekolah yang 5 hari itu bisa menghabiskan waktu sampai 8 jam di sekolah. Nah, 8 jam ini cukup besar pengaruhnya bagi anak kita. Apalagi budaya di sekolah itu budaya yang memberikan pengaruh kuat arah negatifnya. Maka perlu diperhatikan. Karena dia di sekolah itu bertemu dengan guru, bagaimana gurunya? Kadang kan sekarang macam-macam, ada guru yang mencari perhatian dengan anaknya, ada tampilannya terlalu menor, ya, atau juga ya macam-macam lah sekarang ini. Itu juga menjadi aspek pertimbangan, menjadi budaya di sekolah. Ada juga berkenaan dengan temannya, ya guru terutama ini utama karena ini adalah aspek keteladanan, bagaimana dia mengajarnya, kompetensinya, atau hanya sekedar bercerita. Kalau guru hanya sekedar bercerita itu bukan mengajar namanya. Terus juga bagaimana aturan yang berlaku di sekolah, kebiasaan berbahasa anak-anak di sana, bukan hanya di lingkungan kelasnya ataupun juga di lingkungan kantinnya, itu perlu diketahui budayanya, pergaulannya. Nah, kalau budayanya itu tidak baik, permisif, tidak ada penanganan terhadap misalnya tutur kata yang tidak baik, terus anak rambutnya panjang, celananya sobek-sobek, kancing bajunya lepas, atau bajunya tidak ada disiplin, itu tentu akan mempengaruhi anak kita ya. Karena budaya di sekolah itu, apalagi anak kita di sekolah itu 6,5 atau sampai 8 jam, itu akan cukup kuat ya, akan sangat berpengaruh dibawanya ke rumah.

0: Iya, walaupun pendidikan itu kan ada pilar rumah, keluarga, atau pilar sekolah, tetapi anak ini kadang-kadang dia lebih cenderung mengikuti kelompoknya, teman-temannya, tutur katanya, sifatnya, cara bergaulnya. Apalagi di sekolah itu terkumpul geng-geng yang malam-malam sekarang ini banyak beredar di media sosial. Malam-malam berantem, bawa pisau, bawa harit, bawa pentungan. Nah, bagaimana budayanya semacam itu? Nanti bukan hanya di sekolah, nanti merembet juga ke lingkungan sosial. Yang terjadi anak kita menjadi preman malah. Ya, oleh karena itu budaya sekolah ini perlu diperhatikan. Tadi lihat tutur katanya, apakah sekolah itu menangani hal-hal sopan santunnya, apa gurunya juga menjadi teladan bagi anak kita, bagaimana terhadap perundungan, apakah dibiarkan saja, apakah bersikap tegas, karena anak-anak ini kalau mengenai pembulian bisa berbahaya. Kadang banyak beberapa anak yang mungkin mengalami stres karena orang tua tidak tahu, lalu kemudian bunuh diri gara-gara apa, sering dirundung, sering dibuli di sekolah. Maka diperhatikan juga aspek semacam itu, keamanannya. Nah, lingkungan sekolah yang baik itu akan tentu berpengaruh kepada anak, yang temannya mengajak ibadah sholat. Kalau terus juga di sekolah itu diajarkan tentang sopan santun, diajarkan tentang disiplin. Jadi semuanya itu amat berpengaruh. Yang berikutnya, poinnya adalah poin yang kelima di dalam sharing kita memilih sekolah adalah hendaklah orang tua paling tidak melibatkan anak di dalam memilih sekolah. Maksudnya di dalam melibatkan anak di dalam memilih sekolah, paling tidak dia ketika ada kesepakatan antara orang tua dengan apa yang dipilih anak, anak itu merasa dihargai. Dan juga anak itu akan bertanggung jawab terhadap pilihannya, ya, pilihannya. Karena kalau kita hanya memaksakan, bisa saja itu tidak sesuai dengan keinginannya. Anak hanya diam, tetapi diam-diam dia memberontak. Nah, oleh karena itu perlu ada diskusi, perlu ada dialog berkenaan dengan anak-anak kita. Misalnya anak ini lebih cenderung ke pondok pesantren, tapi orang tuanya karena menganggap ilmu agama itu tidak terlalu penting, ingin sign, ingin jadi PNS, maka orang tua tidak ingin. Padahal anaknya mungkin ingin menjadi orang yang punya pengetahuan agama, padahal di pesantren itu sendiri tidak kolot-kolot sebagaimana yang dipahami oleh orang tua misalkan. Karena di pesantren ini ada yang pesantren juga mengembangkan sains, ada pesantren juga mengembangkan aspek ilmu pengetahuan umum, matematika, teknologi, dan juga tentu di sana kental permasalahan akhlak dan agamanya. Walaupun di pesantren sekarang ini agak tercoreng karena pengelolaannya, seperti yang kasus beberapa waktu yang lalu seperti di Pati. Tapi ini perlu menjadi perhatian juga bagi orang tua, bahwasanya tidak semua pesantren modelnya semacam itu. Ada pesantren modern, ada pesantren salafi, ada pesantren yang mendoktrin semacam itu, harus hormat penuh dengan apa yang dikatakan oleh kiai. Nah, itu perlu diperhatikan juga, ya, semacam itu. Dan yang terakhir berkenaan dengan memilih sekolah itu adalah bahwasanya pendidikan yang terbaik di sekolah itu adalah kerjasama antara sekolah dan orang tua. Jadi orang tua bisa saja sudah mengajarkan disiplin, mengajarkan sopan santun, mengajarkan hal-hal yang baik di rumah. Tapi ketika dia di sekolah, karena masuk di sekolah yang budayanya cenderung permisif, cenderung tidak baik, dan tidak ada disiplin, maka anak-anak itu bisa saja disiplin yang sudah ditanamkan di rumah itu menjadi rusak. Sebaliknya juga, misalnya sekolah sudah menanamkan penghormatan kepada orang tua, kepada guru, terus juga bagaimana menghargai teman, empati, dan seterusnya. Tapi kalau orang tua di rumah tidak melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan sekolah, maka bisa saja apa yang diajarkan di sekolah itu tidak ada gunanya. Misalnya di rumah orang tua malah meneladankan teladan yang tidak baik. Perlu diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, anak itu punya mata, anak itu punya telinga, dan anak itu punya perasaan. Apa yang dilakukan oleh orang tua, dia melihat, akan ditirunya. Apa yang tutur kata keluar dari mulut orang tua akan didengar, dia akan menirunya. Bagaimana perlakuan orang tua terhadap mereka, apakah keras, pukul, kasar dan seterusnya, dia akan merasakan hal itu. Maka dia akan menjadi keteladanan yang anak sendiri akan berperilaku persis dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Ya. Makanya di sekolah, di rumah, yang paling utama di dalam hal pendidikan itu adalah keteladanan, apalagi untuk jenjang yang masih dasar. Baik, mungkin semacam itu. Jadi ini adalah beberapa kriteria, ada 6 kriteria, 6 poin berkenaan dengan memilih sekolah di musim-musim di bulan Mei ini, bahwasanya anak kita itu perlu diperhatikan perkembangan pengetahuannya juga, tetapi akhlaknya, sehingga dengan demikian masa depan anak itu akan kelihatan cerah atau suram tergantung pilihan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini saja pengantar, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz, menarik apa yang disampaikan karena poin-poin semuanya ini nampaknya penting sekali, dan yeah, apabila terlewatkan satu poin saja nampaknya agak riskan bagi masa depan anak pastinya Ustadz ya.
0: Iya, yeah.
1: Akhlak, karakter, tidak hanya mengedepankan kognitifnya saja tadi ya, tapi mengedepankan juga bagaimana tingkah laku, akhlak, karakter dan lain sebagainya tadi. Baik Ustadz, kita ajak pendengar dan pemirsa ingin diskusi bersama kita pagi ini Ustadz ya, di line telepon di 0511 3251562, atau juga di 0811 40976, dan juga di 0811 5111410. Kita coba penelpon pertama dulu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Hajah Salasiah di Anjir, silakan Bu Salasiah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal dasar Pak Ustadz. Tapi perasaan ulun di zaman sekarang ini tidak itu Pak Ustadz. Karena semuanya ibu kerja, terus ayahnya juga kerja. Nah, yang membimbing anaknya itu cuma neneknya, neneknya yang sudah tua benar juga. Bila kadang sekolah itu sudah datang, orang tuanya masih kerja, maksudnya seharian sampai kadang sampai malam. Nah, pengawasan itu katanya kurang banget gitu. Nah, apalagi anak-anak belajar apa hari ini, jadi dah yang itu tuh paling sudah makan lah, paling anaknya kayak itu jadinya sudah dimakan ini jadinya itu. Karena aku nih tetangga yang kayak itu tuh, belajar tuh mamanya kadang dah mana mama itu kerja bersulak, jadi kadang dah awasan dari orang tua. Makanya kalau sudah bujangan atau dari anaknya, lalu pikirannya tuh juga ada tahu orang tua, nah tahu pendiri bergaul lah, berkawan lah sama orang apa aja kayak itu. Nah, pokoknya di zaman sekarang inilah bosan tuh, seakan-akan banyak benar yang timpang jalan gitu namanya, mabuk-mabukan lah, apa-apalah, sekolah disuruh jualin mamanya abangnya, tapi kan dihawasi gitu. Nah, bagaimana bosan di zaman sekarang ini, bosan terang tuh ada
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Salasiah di Anjir Batola. Kita lanjut lagi Pak Ustadz. Penelpon berikutnya kita coba ke beralih ke WhatsApp terlebih dulu Pak Ustadz. Ada Ibu Rosita di Tunjung Maya, Banjarmasin. Assalamualaikum Bu Rosita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah,
1: silakan.
3: Assalamualaikum Ustadz dan Mas Fadli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
3: Gini Ustadz lah, memang sekarang sekolah anak sekarang tuh lain lawan zaman dulu yang lahir tahun 90-an gitu, 2000 rasanya nyaman lah melajari tanpa gigit apa kan gitu. Nah sekarang Ustadz ulun gak punya cucu dua sekarang, yang Gana sudah kelas 4 SD di salah satu sekolah swasta. Nah, jadi yang ading sekarang hendak masuk ke SD sudah mah. Jadi yang ading katanya mau sekolah di situ, katanya kelamaan, kebanyakan orangnya, muridnya banyak. Nah sekarang kan Ustaz, apa benar Ustaz anak kan mamanya ini melihat anak yang satu ini pergaulannya kurang, kelihatannya tuh kalau kebanyakan kawannya mundur, kalau misalnya kawan itu aja mau, tapi apa itu Ustaz, anak itu harus sekolahkan yang muridnya sedikit supaya dia ada yang madah gitu saja. Ke anak kayak ini aja seharusnya jangan banyak, supaya dia mudah bergaul. Sekarang kan sudah dimasukkan sekolah, salah satu sekolah Islam juga tapi bukan di situ. Coba dia tidak mau, silakannya kelamaan pulangnya. Sebab 5 hari sekolahnya di sana cuma 5 hari. Nah, sekarang dia mau melihat orang enggak banyak. Ada banyak orang ustaz. Itu dia Pak Ustaz menghadapi ke kanan kan gitu. Kan udah masuk nih sekolah kan tinggal turun aja udah bayar semua sudah. Nah, apa benar Ustaz kayak anak yang kada istilahnya kada mau banyak kawan, menurut kawan banyak itu kebanyakan orang artinya kadang-kadangnya minder. Pada orangnya pintar Ustaz, jadinya kalau ya, kalau nyamuk sedikit pintar ngomong, tapi kalau udah ada banyak dia mundur.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itu aja Ustaz.
1: Baik.
3: Minta pencerahan pian.
1: Yes,
3: terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Atas waktunya Pak Di. Saya mohon maaf Ustaz.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Rosita di Banjarmasin. Satu lagi Ustaz sebagai pengganjil kita di pagi ini ada Pak Ahmad Zaini Damuntai. Kita coba bacakan di YouTube live chat kita. Ada Pak Ahmad Zaini. Assalamualaikum. Mohon pencerahan bagaimana memilih sekolah yang aman dan nyaman bagi seorang anak yang sekarang hampir semua sekolah terjadi sesuatu yang bersifat pembulian atau pelanggaran aturan sekolah atau agama katanya. Itu dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Kita tampung terlebih dulu 3 penanya kita di pagi ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi kita akan buka di sesi kedua. Tapi apabila belum sempat saya mohon maaf terlebih dulu. Kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini terlebih dulu. Pak Ustadz jangan kemana-mana dan pendengar tetap bersama kami di Kuliah Subuh.
4: Halo Mama, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya. Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng.
5: Itu siapa teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu? Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
6: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
5: Gak tahu Sil, gak tahu juga siapa.
7: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
8: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
9: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
10: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kuliah Subuh, program kerjasama dengan UIN Antasari di pagi hari ini tentang memilih sekolah untuk anak. Pendengar, bersama Ustadz Dr. Fahmi Riyadi pada pagi ini, dan kita akan hadirkan sesi jawaban ya, atau tanggapan dari narasumber kita. Ada tiga pertanyaan nih Pak Ustadz. Pertama dari Bu Haja Salasia terkait dengan ada orang tua yang sibuk bekerja dan diasuh oleh neneknya ya, dan zaman sekarang ini kan pasti perlakuan nenek dan orang tua itu ada perbedaan, dan bagaimana caranya agar orang tua bisa mengawasi. Tadi pengawasan orang tua sangat kurang katanya tadi, karena bekerja dan lain sebagainya, bahayanya pergaulan dan lain sebagainya. Nah, ini dari Bu Rosita juga bertanya, beliau punya cucu, cucunya itu apa ya, ibaratnya itu gak suka berteman, bukan berteman ya, gak bisa melihat teman banyak gitu Pak Ustadz ya. Dia minder atau mundur. Nah, ini apakah memang ada seperti ini, dan bagaimana caranya menghadapi ini Pak Ustadz ya. Terus Pak Ahmad Zaini, bagaimana memilih sekolah yang aman dan nyaman bagi seorang anak yang hampir semua sekolah terjadi sesuatu, terjadi seperti pembulian atau pelanggaran terhadap aturan sekolah dan agama. Ustadz silakan tanggapannya Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Ada tiga pertanyaan dari Ibu Haja Salasia, Ibu Rosita dengan Pak Ahmad Zaini. Yang pertama berkenaan dengan kasus ya, ini kasus yang disampaikan oleh Ibu Haja Salasia. Bahwasanya ada orang tua yang sibuk kerja. Nah, ini orang tua, ya kebanyakan semacam itu. Jadi orang tua yang sekarang ini sibuk kerja, suaminya kerja, istrinya kerja, akhirnya yang menjadi orang tua ya neneknya, karena dianggap neneknya itu sudah berpengalaman. Itu banyak semacam itu yang terjadi. Tentu tidak ada pengawasan, karena nenek juga usianya sudah tua, tidak bisa mengawasi begitu saja kelakuan anaknya. Pulang sekolah ke rumah nenek, pulang sekolah ke rumah neneknya. Ini memang kasus-kasus yang ada di zaman sekarang. Nah, secara ideal tadi sudah kita sampaikan bahwasanya di bagian akhir atau poin akhir, sekolah itu harus bersinergi di dalam hal pendidikan. Sinergi itu di rumah. Nah, pendidikan keluarga itu pendidikan yang sangat penting ya. Apalagi di dalam pendidikan agama Islam. Jadi pondasinya itu adalah pendidikan keluarga. Bayangkan kalau anak tahu sholat itu di usia SMP, arti selama ini anak itu di keluarga tidak diajarkan sholat. Tahu bacaan-bacaan itu di usia itu, artinya pendidikan keluarga itu tidak beres. Padahal yang paling utama pendidikan itu adalah di keluarga. Dalam hal apa? Dalam hal keimanan, dalam hal akhlak, dalam hal ibadahnya. Itu paling utama di keluarga. Ya, kalau di sekolah itu mungkin aspek pengetahuannya dan seterusnya, penguatannya. Mungkin ada tiga pilar pendidikan itu, ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat. Maka kalau kita ingin sinergi yang bagus, keluarga harus bagus, pilih sekolah yang bagus, tempatkan anak di masyarakat atau lingkungan yang bagus, sehingga di rumah dia jujur, di sekolah dia jujur, di masyarakat juga di sana ada komunitas orang-orang jujur. Maka tiga sinergi ini akan membentuk anak yang sangat bagus. Maka orang tua harus memperhatikan tiga hal ini. Nah, kalau orang tuanya tadi tidak memiliki kesempatan, maka kesempatan emas untuk mendidik anak itu akan hilang ya. Jangan sampai kita disibukkan oleh urusan-urusan yang semacam itu, tapi perhatian terhadap anak itu sangat minim. Jadi cari waktu yang berkualitas. Walaupun tentu orang tua tidak memiliki waktu banyak, tetapi waktu-waktu yang berkualitas itu penting. Jadi bukan hanya banyak pertemuan tapi tidak ada kualitasnya. Yang berkualitas bagaimana di dalam hal mendidik anaknya ya. Makanya tadi sinergi itu tidak bisa diinikan. Sekolah yang misalnya mengabaikan sama sekali unsur pendidikan orang tuanya tidak bagus juga, karena di orang tualah pengaruh yang kuat. Tetapi juga orang tua yang tidak memperhatikan nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah, mengabaikannya, bahkan kadang merendahkan sekolah di hadapan anak juga tidak bagus juga. Maka tentu ini adalah kasus yang harus diperbaiki, menjadi perhatian orang tua secara keseluruhan. Bahwasanya orang tua bertanggung jawab penuh, terutama kita ya, orang tua yang beragama Islam, di dalam hal apa? Di dalam hal penguatan keimanannya. Maka anak misalnya di rumah kita punya waktu untuk mengajaknya beribadah, yang laki-laki ya, mengajak ke masjid berjamaah, itu pendidikan yang sangat luar biasa, mengajaknya sholat berjamaah. Terus juga misalkan bertindikan berkenaan dengan tutur katanya sedikit-sedikit, nah, itu anaknya kadang-kadang kan dia hanya mengikuti apa yang didapat di YouTube atau pergaulan temannya, diperhatikan juga tutur katanya ya. Terus juga berkenaan dengan tadi misalnya masalah keimanannya, itu perlu juga dibawa ke pengajian kah, didatangkan guru mengaji kah, dan seterusnya. Kalau kita memiliki kemampuan, maka jangan sampai waktu yang berharga ini, karena memang kita mencari kerja, apa sih tujuannya? Untuk diri kita atau untuk anak kita yang nanti ketika kita sudah tua, kita mati, yang kita inginkan adalah dia mendoakan kita. Perilakunya yang bagus itu akan mengalir pahalanya ke kita. Tapi kalau kesempatan emas tidak disediakan, tidak diberikan waktu untuk pendidikan, maka akan bermasalah. Nah, ini idealnya. Oleh karena itu dicarilah solusi bagaimana misalnya orang tua yang sibuk bekerja ditempatkan di tempat nenek. Masih mending kalau neneknya mantan guru agama kah, ya, yang bisa memberikan masukan, yang bisa mengarahkan. Coba bayangkan kalau neneknya juga tidak memiliki apa-apa untuk diajarkan di rumah, akan sangat riskan perilakunya. Maka banyak orang broken home itu bukan hanya sekedar ya, orang tua pisah ya. Ya, broken home itu tidak ada perhatian dari orang tua terhadap pendidikan, itu ya broken home. Yang laki cari kerja kemana, yang bini nyari kerja kemana, anak ya, itu anak merasa rumahnya itu bukan tempat yang nyaman, pendidikan yang bagus, itu bisa juga masuk dalam kriteria broken home, tidak ada perhatian dari orang tua. Nah, ini saya menjawab secara ideal, secara normatif saja kepada Ibu Hajah Salasia. Jadi dicarikan solusinya ya, sisihkan waktu, kesempatan di libur kerja ya, itu waktu-waktu yang berharga dengan anak. Jangan waktu selesai istirahat itu digunakan untuk masih kepentingan orang tuanya saja. Ya maunjun lah, nah, itu kan orang tua meneruskan hobinya yang lalu, atau orang tua tidak peduli, masih hobi, masih ada kesempatan main game lah, karena masih anak-anaknya belum selesai, orang tua juga masih suka main sendiri. Yang anak main PUBG, Free Fire, yang laki main domino atau main gaplek di HP, yang ibu sibuk melihat WA dan seterusnya, ya kualitas pendidikannya ya rendah akhirnya juga. Yang kedua, Ibu Hajah Rosita, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya anak itu memiliki karakternya yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Maka kalau kita menurutkan ego orang tua, ambisi orang tua, tanpa memperhatikan karakter anak, itu nanti tunggu saja, bisa pendidikannya itu bermasalah. Maka ada memang anak-anak yang tidak suka bergaul dengan banyak orang, bisa saja karena dia mengalami inferiority complex, kata orang itu, kompleksitas rendah diri, tidak pede, tidak percaya diri. Dia tidak terlalu suka dengan banyak orang karena dia menganggap itu bukan pertemanan tapi ancaman. Dia lebih suka misalkan dengan orang-orang yang sama dengan dia, yang ya mungkin selevel dengan dia, karena terlalu banyak misalnya persaingannya, terlalu banyak kadang-kadang ragamnya membuat dia pusing. Ini ada karakter anak yang semacam itu ya. Tapi memang ada juga anak-anak yang suka bergaul, yang lebih banyak gaulnya daripada belajarnya, itu kan kemana-mana habis sekolah mendatangi rumah kawan, pulang kembisi game lah di rumah, ada ayo kita main lagi misalnya, itu ada juga yang model-model yang semacam itu. Jadi perlu diperhatikan ya karakter anak, karena dengan karakter yang berbeda-beda, maka orang tua carilah sekolah yang, kalau orang tua kan menyekolahkan anak yang dipikirkan apa? kadang biayanya, terus juga yang dipikirkan gengsinya, kadang-kadang sekolah itu baik atau tidak, terus juga jauh atau tidaknya, itu pemikiran orang tua. Tetapi Anda harus tahu yang dipikirkan oleh anak itu di sekolah apa, nyaman kada, gurunya bisa kira-kira bisa melindungi atau kada, kawan-kawannya membuli atau kada, itu yang dipikirkan. Anak nggak mungkin memikirkan biaya ya, pian dimasukkan yang 27 juta 30 juta ya sama saja bagi dia, tapi dia ingin tahu di sekolah itu dia merasa nyaman atau tidak. Nah, oleh karena itu ini menjadi pertimbangan. Tidak boleh kita kemudian memaksakan dengan gengsi kita meningkatkan status keluarga, status sosial di masyarakat. Ketika ditanya oleh orang, di mana sekolahnya? Di situ. Yang bayar berapa? Masuknya 30 juta misalnya bulannya. Nah, itu kadang-kadang bagus-bagus saja sebenarnya, tetapi sesuai tidak dengan karakter anak kita ya.
2: Yang ketiga berkenaan dengan ini ya Pak Ahmad Zaini, bahwasanya banyak sekolah yang tidak mendatangkan rasa aman. Ya mungkin tidak juga lah, maksudnya ada sekolah-sekolah yang baik, cuman orang tua saja mungkin kurang berselancar atau kurang ini ya. Banyak sekolah-sekolah yang masih menekankan disiplin atau sebagainya. Makanya kalau dalam mencari sekolah, tidak, jangan hanya melihat di brosur. Ya, melihat di brosur sekolahnya fasilitasnya bagus atau apa, datangi sekolah yang bagus-bagus itu. Kalau ingin memasukkan ke pesantren, datangi pesantrennya, tanya dengan ustadznya, kurikulumnya, penanganan tentang pembuliannya bagaimana, itu kan informasinya lengkap. Banyak sekolah-sekolah yang bagus saya kira yang dia tidak mungkin hanya sepengetahuan kita di sana sekolahnya anak-anaknya. Kadang ada sekolah misalkan gurunya tidak masuk, tidak ada yang menggantinya, anak berhamburan kemana-mana. Anak itu kan sekarang kalau gurunya tidak ada suka. Tapi sekolah yang bagus itu adalah ketika ada guru berhalangan, mungkin karena sakit, karena apa, pada saat itu tidak bisa, ya harus digantikan. Tidak boleh ada kelas kosong. Karena apa? Kalau ada kelas kosong itu bisa menjalar kemana-mana, anak-anak bakalahi lah, anak-anak belemparan bangku lah. Ini ciri sekolah yang tidak bagus. Makanya kalau ada jam kosong, diganti siapapun yang ada, yang penting ada yang menunggu di kelas itu. Mau diajarkan apa, terserah. Tidak boleh dibiarkan misalnya kemudian anak itu kosong. Yang bagus lagi yang menggantinya adalah guru yang selevel. Kalau yang meninggalkan guru IFA, diganti dengan guru IPA. Kalau yang meninggalkan guru guru matematika, yang mengganti dengan matematika. Yang meninggalkan guru agama, ganti guru agama. Tapi kalau tidak ada yang semacam itu, ya diganti dengan guru yang baikkah, guru apakah, yang penting ada yang mengisi. Nah, anak-anak kita kan kadang-kadang sekolah yang tidak, kemana, ke kantin, berukuan kemana-mana, karena guru apa? Gurunya tidak ada. Maka tadi saran saya berkenaan dengan bagaimana terhadap banyaknya sekolah-sekolah yang tidak mendatangkan aman, rasa nyaman, ya orang tua perlu observasi, perlu survei. Apakah anak misalnya cocok untuk dimasukkan di pesantren? Pesantrennya bagaimana? Bagaimana penanganan tentang pembuliannya? Penanganan tentang pelecehan seksualnya? Penanganan tentang ininya? Bagaimana berbahasanya, sopan santunnya anak? Bagaimana tentang disiplinnya? Tanyakan langsung dengan pengelolanya, bukan hanya sekedar membaca brosur. Atau juga tanyakan dengan orang tua yang memiliki anak di sana. Perhatikan misalnya perilaku ininya. Maka urusan sekolah itu bukan hanya sekedar tamat sekolah diselesaikan, ya pokoknya masuklah di parak rumah, pokoknya sekolah nyaman tasarah pian aja. Jadi ini tadi, anak itu adalah amanah, tanggung jawab kita. Dan memilih pendidikan itu salah satu bentuk pertanggungjawaban kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang pendidikan karakternya, tentang agamanya, tentang keilmuannya. Kalau kita sembarangan saja, ya kita juga termasuk orang yang tidak amanah terhadap titipan Allah kepada kita. Mungkin semacam itu singkatnya.
0: Baik, siap Ustaz. Satu lagi boleh Ustaz ya? Kita terima penelpon kita terakhir di pagi ini. Kita coba sapa dulu di 562. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas Fadli.
0: Mas Masri, Pak Dijorong nih Pak Masri nih. Silakan Pak Masri.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah yang berbagi memberi pencerahan di kuliah subuh dalam waktu lima acara, mudah dikasih berkah, sehat panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Gih, begini Ustaz. Karena ulun mau pasti tiruan ulama Pak Ustaz. Kan ada kiai-kiai ulama-ulama Ustaz mengatakan kurang lebihnya begini Ustaz. Katanya kan kita tuh menganjurkan anak-anak kita itu disekolahkan untuk mengenal Allah Ustaz. Nah, yang dimaksud untuk mengenal Allah itu sekolah seperti apa Ustaz? Apa di tempat apa pesantren kan nyata seperti yang lain-lain yang nyata yang tertutup lah Ustaz, yang terkenal kepada Allah.
0: Oke, siap.
3: Ya, yang swasta kan nyatakan bebas Ustaz. Nah, yang bagaimana yang untuk mengenal Allah itu sebenarnya Ustaz?
0: Oke, siap. Jadi
3: penjelasannya.
0: Siap. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri. Yang dimaksud dengan anak itu bersekolah untuk mengenal Allah seperti apa katanya? Ini banyak beliau mendengarkan dari para ulama atau guru-guru atau ustadz yang memperkenalkan hal tersebut. Nah, seperti apa ustadz ini mengenal Allah pentingnya nih anak? Silakan ustadz.
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Masri di Jorong. Memang ulama-ulama kita bahari itu, misalnya dari imam-imam seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan seterusnya, itu membagi pengetahuan itu kan menjadi dua. Jadi pengetahuan itu ada yang bersifat fardu ain. Ini ilmu yang mengenal Allah. Fardu ain itu ada juga fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain itu adalah ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh peserta didik karena terkait dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada perintah-perintah Allah untuk sholat, maka wajib itu diajarkan kepada anak. Itu yang utama dulu tentang sholat. Maka sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang tata cara sholat, cara beribadah, yang ini itu ilmu mengenal Allah. Tentang tauhid itu wajib juga agar lurus ini tauhidnya. Apapun yang menjadi kewajiban peserta didik itu wajib diketahui ilmunya. Nah, kadang kan di sekolah-sekolah umum tidak memperhatikan hal yang semacam itu. Jadi pembagiannya, kalau di sekolah-sekolah umum yang tahu ya ilmunya semacam ini misalkan. Ya, kadang pengetahuan agamanya juga porsi jamnya sedikit sekali. Tetapi di dalam pandangan para ulama, ini yang paling utama dahulu, mengenal Allah. Mengenal Allah itu bukan hanya sekedar tahu tentang tauhidnya, tetapi melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dibagilah menjadi ilmu fardu ain dengan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ini berbeda dengan fardu ain. Jadi kalau fardu ain itu wajib bagi setiap individu yang diwajibkan dia sholat, maka dia harus tahat sholat. Diwajibkan dia puasa, dia harus juga tahu tentang ilmu puasa. Itu fardu ain. Kalau fardu kifayah itu adalah ilmu-ilmu yang kalau ada di suatu komunitas salah seorang yang menguasai ilmu itu, maka kewajiban untuk semua orang itu gugur. Misalnya ilmu kedokteran, di salah suatu komunitas ada sudah orang yang mempelajari ilmu itu, menguasai ilmu itu, maka yang lainnya tidak wajib untuk belajar ilmu itu. Itu fardu kifayah. Tapi tentang sekarang tentu ada pandangan-pandangan berbeda tentang paradigma keilmuan ini. Karena apa? Dua hal ini dikatakan misalkan mengakibatkan misalkan turunnya minat, ya, turunnya keinginan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah itu. dikarenakan apa? Mereka lebih mengutamakan ilmu-ilmu fardhu ain sampai ke detail-detailnya, misalnya sampai ke bahasanya, nosorobnya dan seterusnya, kadang untuk meningkatkan pemahaman tentang fardhu ain tersebut. Sementara kemudian karena minat terhadap ilmu-ilmu kedokteran, sains, teknologi itu berkurang, dan ini mengibatkan struktur masyarakat itu menjadi tidak seimbang. Lebih banyak orang yang cenderung kepada hal itu, tetapi aspek yang lainnya menjadi turun. Maka kemudian orang memberikan semacam pandangan berbeda bahwasanya ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu menjadi hal yang tentu sewajibnya juga dituntut, bukan hanya tentang fardu ain, yang fardu kifayahnya juga menjadi tuntutan juga. Karena apa? Bayangkan kalau misalnya masyarakat hanya 1-2 orang saja dokternya, sementara masyarakat banyak sekali diperlukan, itu menjadi kewajiban juga memperbanyak di bidang kedokteran. Ya, karena apa? Bisa berakibat kepada kematian. Dan kematian ini di dalam maqasidus syariah itu nyawa itu perlu dijaga. Cara menjaga nyawa itu diantaranya adalah dengan memperbanyak dokter, dengan memperbanyak orang yang memiliki pengetahuan tentang itu. Kalau kita hanya mengabaikan ilmu semacam itu, mengutamakan yang fardu ain misalkan, dianggap sementara di dalam masyarakat banyak sekali orang yang sakit, tidak tahu berobat, penanganannya tidak ada. Nah, ini juga bisa merusak maqasidus syariah. Jadi tujuan menjaga nyawa kita, padahal menjaga nyawa itu menjadi wajib juga. Jadi ini pendapat para ulama ya, berkenaan dengan ilmu-ilmu yang mendekatkan kepada Allah dengan pembagian yang semacam itu. Ini menurut saya Pak Masri. Makanya kemudian di dalam kitab-kitab itu pembagian itu diutamakan ilmu-ilmu fardhu ain, karena yang pertama itu ya dekat dengan Allah, ya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah ilmu-ilmu yang diwajibkan kepada peserta didik kita yang utama. Mungkin itu.
0: Baik. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Masri ataupun mewakili dari pertanyaan-pertanyaan harus pendengar kita yang lain, Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan ini bisa terjawab. Mungkin ada pertanyaan di lain kesempatan bisa bergabung kembali. Ustaz, di kesempatan menit terakhir pagi hari ini untuk kuliah subuh, mungkin ada ingin disampaikan pesan penting atau poin penting yang perlu didengarkan oleh masyarakat. Silakan, Ustaz.
2: Iya. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya memilih sekolah itu bukan urusan yang tidak penting. Itu adalah penting. Ini terkait dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau kita tidak menjaganya, tidak mengarahkannya, tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik kita, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam hal memilih sekolah tadi, poin-poin yang sudah kita sampaikan, perlu memperhatikan karakternya, budaya sekolah yang ada, lingkungannya, terus juga kita paling tidak melibatkan anak kita di dalam memilih sekolah, dan yang paling utama adalah sinergi tanggung jawab kita di rumah dengan tanggung jawab sekolah itu harus berkesesuaian. Jangan sampai di rumah kita bertanggung jawab, sekolah tidak, sementara di sekolah mengajarkan hal yang baik, kita tidak melanjutkan, sehingga pendidikan itu menjadi timpang. Sinergi pendidikan di rumah, di sekolah dan di masyarakat itu penting. Maka orang tua memilihkan pendidikan di sekolah itu harus sesuai dengan apa yang kita ajarkan di sekolah, di rumah. Juga menempatkan anak di masyarakat, lingkungannya, siapa kawannya, itu juga harus kita perhatikan. Jangan dibiarkan begitu saja. Karena apa? Anak jujur di rumah itu harus dikuatkan di sekolah. Kejujuran juga harus dikuatkan di masyarakat. Sehingga dengan pilar, tiga pilar yang menguatkan ini, itu akan membentuk kepribadian anak, membentuk akhlak anak, membentuk karakter anak. Kalau timpang di rumah ini kacau, di sekolah berbeda, di masyarakat itu berbeda, itu anak kebingungan nanti di dalam menentukan kepribadiannya, menentukan akhlaknya. Mungkin ini saja terakhir dari saya.
0: Baik, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Fahmi pada pagi hari ini masuk ke sanubari kita, pikiran kita, apalagi sebagai orang tua yang mungkin saat ini tengah kebingungan menyekolahkan anaknya kemana dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini apa ya, membulatkan tekadnya Pak Ustaz ya. ibaratnya memilih sekolah apapun itu mudah-mudahan sesuai dengan keinginan anak, tidak menjadi proyek ambisius tadi Ustaz ya. Terus juga pesan penting juga tadi yang disampaikan Ustaz, mudah-mudahan menjadi pengingat kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya pastinya Ustaz. Dan mudah-mudahan bagi Ustaz yang menyampaikan mendapatkan amal kebaikan insyaallah. Dan semoga selalu sehat insyaallah Ustaz.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita di Kuliah Subuh edisi hari ini. Saya Padli mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Ada Nyoman Bau di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi dengan judulnya Tunggu Apalagi, menemani Anda di pagi hari di Pedegara. Selamat pagi, selamat beraktivitas sekali lagi untuk Anda dimanapun Anda berada yang saat ini sedang monitor kami di mobil ataupun juga di perjalanan. Semoga selalu sehat semuanya dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pendengar, kita coba update kabar dari Tanah Suci Makkah, pendengar ya. Di mana pendengar, sebanyak 5.378 jamaah dan petugas haji embarkasi Banjarmasin dilaporkan telah tiba di kota Makkah hingga keberangkatan kloter BDJ-15. Seluruh jamaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Haji Edi Hairani mengatakan, proses pemberangkatan jemaah haji ke kloter BDJ-15 berjalan lancar dan juga tertib. Dari total tersebut, sebanyak 5.318 orang merupakan jemaah haji dan 60 lainnya petugas kloter. Jemaah berasal dari Kalimantan Selatan ada 3.816 orang dan Kalteng sebanyak 1.562 orang. Edi menyebut seluruh jamaah saat ini sudah berada di Mekah dan sebagian besar telah menuntaskan umrah wajibnya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

97,6 Pro Satri di Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Yes, itu dia tadi Counting Star dari One Republic Ace. Ya, benar. Lagu yang begitu ikonik pendengar, yang merupakan lagu dirilis pada era 2010-an ya. Wah, sangat lama sekali Fatih. Pastinya yang dengan elektronik ya pastinya. Nah, benar, kita hadirkan lagi informasi berikut ini terkait dengan penanganan orang dengan gangguan jiwa atau DGJ di Kalimantan Selatan. Dinilai nggak cukup nih cuma di rumah sakit aja. Dukungan keluarga dan komunitas disebut menjadi penting, atau dari proses ini menjadi faktor penting mendengarnya dalam proses pemulihan pasien kesehatan mental. Direktur dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kalimantan Selatan, Dr. Yudi Rizwandi Nora, mengungkapkan masih tingginya stigma masyarakat menjadi tantangan besar dalam penanganan pasien gangguan jiwa, terutama setelah pasien kembali ke lingkungan sosialnya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi kita akan hadirkan Lintas Benua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi, dan juga di YouTube kami RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: dengan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjar

0: kesehatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi RRI Banjarmasin diantaranya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mempersiapkan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin. Bagian Umum berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin menjaga estetika Sungai Martapura depan Balai Kota. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mempersiapkan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin sebelum resmi dibuka untuk masyarakat. Sejumlah fasilitas dan sistem pendukung kini mulai dimatangkan agar kawasan tersebut siap digunakan sebagai ruang publik baru. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan kesiapan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin sebelum resmi dibuka untuk masyarakat. Terbaru sejumlah SKPD bersama perusahaan daerah juga melakukan peninjauan langsung guna memastikan seluruh fasilitas dan sarana pendukung berfungsi optimal. Kepala Dinas PUPR Kalsel Yasin Toy mengatakan, hingga saat ini pengelolaan kawasan masih menunggu penunjukan resmi dari gubernur. Ia menjelaskan peninjauan bersama menjadi bagian penting sebelum kawasan dibuka secara menyeluruh, agar seluruh fasilitas, sistem pendukung, dan kenyamanan pengunjung benar-benar siap digunakan.
3: Dari PU secara pekerjaan sudah selesai. Memang yang jadi problem itu masalah pengelolaannya, karena kalau dibuka tanpa persiapan yang matang,
2: Sementara Direktur Utama PT Bangun Banua Kalsel, Aprizaldi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalankan arahan gubernur dalam mengelola kawasan tersebut. Ia menyebut pihaknya tengah menyiapkan konsep pengelolaan yang mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi, baik dari sektor pariwisata maupun pemberdayaan UMKM.
4: Ini memang sudah ada arahan dari Pak Gubernur untuk menjadi badan pengelola dari area 0 km ini. Hari ini tadi kita juga bersama Pak Gubernur langsung meninjau, serta dengan PUPR, jadi rencananya nanti kalau memang secara kesiapan ini sudah bisa dilaksanakan, kita akan jalankan. Nah, jelas kami saat ini sudah menyiapkan konsep untuk bagaimana badan pengelola itu nanti.
2: Berdasarkan data Dinas PUPR Kalsel, Tugu 0 km memiliki tinggi mencapai 99 meter dengan 6 lantai dan berdiri di atas lahan seluas lebih 17.000 meter persegi. Pemprov Kalsel berharap seluruh kesiapan pengelolaan dapat segera rampung sehingga ikon Kalimantan Selatan yang baru itu bisa dibuka dan dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik baru di Kota Banjarmasin.
1: Pendengar dan pemirsa, Bagian Umum berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin menjaga estetika Sungai Martapura depan Balai Kota, terutama dari gempuran eceng gondok yang datang dari wilayah hulu saat air pasang. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
5: Serbuan eceng gondok yang terus memenuhi kawasan Sungai Martapura di depan Balai Kota Banjarmasin akhirnya membuat pemerintah Kota Banjarmasin bergerak cepat. Bagian Umum berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR menyiapkan langkah darurat hingga strategi permanen demi menjaga wajah estetika jantung kota. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Hairina Rahmi, mengungkapkan, kondisi pasang saat ini membuat eceng gondok atau ilung terus masuk dari alur Sungai Barito menuju kawasan pusat kota. Untuk jangka pendek, pihaknya akan mengerahkan pasukan turbo setiap harinya guna melarutkan ilung yang tersangkut. Menurutnya, penanganan cepat harus dilakukan karena tumpukan eceng gondok bukan hanya mengganggu pemandangan di depan balai kota, tetapi juga dapat menghambat aliran sungai jika terus dibiarkan. Tak hanya mengandalkan pembersihan manual, PUPR juga mulai menyiapkan solusi jangka panjang melalui kolaborasi dengan Bagian Umum Pemko Banjarmasin. Salah satu langkah yang disiapkan ialah pemasangan teras boom di kawasan depan balai kota. Nantinya, teras boom tersebut akan dipasang dengan posisi miring agar arus sungai tetap mengalir dan eceng gondok tidak menumpuk tepat di depan balai kota.
6: rencana jangka pendeknya ini kan kita turunkan pasukan turbo nih untuk bukannya mengangkat ya, kita menggeser. Ilung itu kan dilarutkan ya. Nah, jadi nanti kita geser ke tengah biar dia larut ke hilir.
7: Tapi ini memang kondisinya saat ini lagi banyak lagi pasang ini
6: ya.
7: Kondisi sungai dipenuhi ilung
6: lah. Iya, masuk dari alur Barito. Si Bulmanya ini nih masuk dari alur Barito. Terus nanti kan ada rencana juga nih kita kolaborasi sama Kabak Umum. Kemungkinan menunggu persetujuan pimpinan dulu. Apakah bisa dipasangin keras seperti yang kita pasang di
8: penuanya adalah BDO
6: di Pulau Insan.
5: Sementara itu, Karyanto, salah seorang petugas pasukan turbo, mengaku cukup kesulitan ketika melarutkan eceng gondok yang tersangkut di depan Balai Kota Banjarmasin. Mengingat banyak tiang konstruksi yang kerap membuat eceng gondok tertahan hingga akhirnya menumpuk. Pihaknya pun harus mendorong tumpukan tersebut agar eceng gondok atau gulma larut ke hilir.
9: Polanya kita akan kita dorong, nanti kita kumpulkan di ujung situ. Kumpulnya di ujung kanan, baru nanti kita angkut.
10: Kencang apa?
9: Kita naikkan. Ditarik ya.
10: Tarik
9: pakai dorong manual.
5: Langkah ini dinilai penting karena kawasan Sungai Martapura depan Balai Kota merupakan salah satu ikon utama Kota Banjarmasin yang kerap menjadi sorotan masyarakat maupun wisatawan. Jika dibiarkan dipenuhi eceng gondok, wajah sungai yang selama ini menjadi kebanggaan kota bisa berubah menjadi semeraut dan kumuh. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Guna meningkatkan kompetensi petugas kurban, ratusan juru sembelih mengikuti pelatihan manajemen kurban. Melalui program ini, para peserta mendapatkan pembekalan pelaksanaan kurban agar berjalan lebih profesional. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
11: Kemudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
12: Sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan manajemen kurban. Kolaborasi antara Angkatan Muda Sabilal Muhtadin dan Juleha Kalsel ini menitikberatkan pada standarisasi penyembelihan yang tidak hanya sah secara agama, namun juga terjamin dari sisi medis. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tamrin, berharap adanya pembekalan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat pelaksanaan ibadah kurban berlangsung.
11: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan mohon kepada para tokoh agama, para kiai, para ulama, dan pimpinan masjid dan musala ataupun yasinan untuk memerankan teman-teman yang punya sertifikat penyembelihan hewan kurban ini untuk diperankan, karena mereka dari segi pengetahuan syariatnya kita ajarkan di sini, dari pengetahuan higienisnya juga, dan koordinasi dengan kesehatan begitu.
12: Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari perawatan alat hingga cara menangani hewan agar tidak stres. Ketua PSJH Kalsel, Rahmatullah, menekankan bahwa ketelitian petugas dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kelayakan daging yang akan dibagikan nantinya.
13: Ya, jadi insya Allah daripada set kegiatan ini, harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu.
12: Sebagai bukti kompetensi, seluruh peserta kegiatan ini mendapatkan sertifikat pelatihan. Hal ini diharapkan menjadi jaminan bahwa juru sembelih yang bersangkutan telah memahami standar kelayakan dalam menangani hewan kurban. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Benua Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Posyandu terus diperkuat sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat guna mendukung pencegahan stunting serta peningkatan kesehatan ibu dan anak. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
14: Diukur tingginya panjang badan.
15: Posyandu dinilai memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di daerah. Keberadaan Posyandu juga menjadi salah satu upaya penting dalam menekan angka stunting melalui layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat melalui optimalisasi fungsi Posyandu. Langkah tersebut dilakukan agar upaya pencegahan stunting serta peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Hendra Bitriadi, mengatakan Posyandu memiliki kontribusi besar dalam peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, Posyandu juga berperan penting dalam penanganan stunting serta berbagai persoalan gizi yang masih menjadi perhatian di masyarakat.
14: Di Posyandu, kita melakukan layanan deteksi dini ya. Deteksi dini itu kita ingin melihat, memantau bagaimana pertumbuhan anak-anak kita. Bayi balita ditimbang, diukur tingginya, panjang badannya, sehingga kita bisa mendeteksi apakah anak-anak kita itu punya pertumbuhan yang optimal. Nah, untuk upaya pencegahan stunting tentu sangat kita perlukan memantau pertumbuhan di Posyandu.
15: Selain layanan pemantauan tumbuh kembang, Posyandu juga memberikan edukasi berupa pengetahuan, bimbingan, dan keterampilan kepada ibu mengenai pola pengasuhan serta pemberian makanan bergizi bagi anak. Posyandu turut menyediakan layanan suplementasi seperti tablet tambah darah dan kapsul vitamin A, serta imunisasi yang berperan meningkatkan kekebalan tumbuh anak terhadap berbagai penyakit. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Siti Fatima, mengaku kegiatan Posyandu di lingkungannya rutin dilaksanakan setiap bulan dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Ia menilai pemeriksaan kesehatan di Posyandu kini semakin lengkap sehingga membantu keluarga memantau pertumbuhan anak secara berkala.
16: Untuk Posyandu sangat bermanfaat sekali ya sebagai di lingkungan rumah, karena Posyandu sekarang itu pemeriksaannya sangat lengkap. Ada tinggi badan, berat badan, terus bisa mengetahui pertumbuhan anak. Jadi waktu membawa anak ke Posyandu bisa mengetahui segalanya karena petugas kesehatannya juga sangat membantu. Jadi untuk kami warga itu, Posyandu itu sangat bermanfaat sekali karena dekat rumah dan bisa memeriksakan anak secara dekat dan setiap bulan.
15: Dengan penguatan peran Posyandu, upaya menekan angka stunting di Kalimantan Selatan diharapkan semakin optimal dan mampu meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang. Selain itu, sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta masyarakat diharapkan terus diperkuat guna mendukung peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Varia DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan ini. Selengkapnya akan disampaikan Fitriana Rahma.
17: Selamat pagi pendengar. Varia DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya. DPRD Kalsel terima aspirasi mahasiswa, soroti isu pendidikan dan MBG. Dan Komisi 2 DPRD Kalsel tinjau konsep operasional mobil toko keliling. Varia DPRD kali ini kita awali dengan berita. DPRD Kalsel terima aspirasi mahasiswa, soroti isu pendidikan dan MBG. Ratusan mahasiswa gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa Sekalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel Kota Banjarmasin Selasa 12 Mei 2026. Dalam aksi tersebut, persoalan pendidikan dan program makan bergizi gratis atau MBG menjadi sorotan utama para demonstran. Mahasiswa menilai masih banyak persoalan pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat. Selain itu, masa aksi menuntut pemerintah segera mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi ASN maupun P3K. Mahasiswa juga mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kalimantan Selatan. Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta kementerian terkait membuka secara publik rincian anggaran serta mekanisme distribusi program MBG. Mereka juga meminta pemerintah daerah mempublikasikan laporan realisasi anggaran pendidikan secara berkala dan mudah diakses masyarakat. Masa aksi juga menolak perubahan kurikulum yang dinilai tidak berbasis evaluasi menyeluruh, serta menolak penghapusan program studi tanpa kajian akademik. Usai menemui masa aksi, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menegaskan, pemerintah provinsi terus menjaga mandatory spending sektor pendidikan sebesar 20% tetap terpenuhi. Ia menjelaskan tanggung jawab pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB sejauh ini terus berjalan secara bertahap.
18: Tadi kita sampaikan ke adik-adik mahasiswa, menyangkut soal pendidikan yang dikeluh kesahkan, yang disampaikan aspirasinya kan kita jawab juga. Bahwasanya Kalimantan Selatan itu, khususnya di DPRD Provinsi itu selalu menjaga yang namanya mandatory spending. 20% itu selalu terpenuhi. Kemudian kemarin peningkatan honor guru, itu juga kita penuhi standar UMP. Nah hari ini, tanggung jawab provinsi itu sudah hampir terpenuhi. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas pendidikan itu juga secara bertahap harus dipenuhi berdasarkan standar pelayanan minimum tadi. Karena di Kalimantan Selatan ini kalau dari catatan yang saya dapat, jumlah SMA dan SMK itu ada 200 lebih. Jangan ada 215. Jadi cukup besar gitu.
17: Sementara itu, PLH Sekretaris Dinas Pendidikan Kalsel, Mas Rani mengatakan, gaji guru kini telah naik menjadi 3,4 juta rupiah. Ia juga membenarkan jumlah anak tidak sekolah di Kalsel mencapai sekitar 60 hingga 70 ribu orang, namun angka tersebut merupakan akumulasi seluruh jenjang pendidikan. Mas Rani menegaskan bahwa saat ini pemerintah fokus melakukan verifikasi serta pengembalian anak ke sekolah melalui program pembelajaran jarak jauh. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel tinjau konsep operasional mobil toko keliling. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Perdagangan melakukan kunjungan kerja ke PT Ambulans Pintar Indonesia. Kegiatan itu bertujuan melakukan studi koperasi terkait spesifikasi dan konsep operasional mobil toko keliling. Sarana tersebut direncanakan menjadi pendukung pelayanan perdagangan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan. Selain itu, kegiatan juga sebagai tindak lanjut pembahasan LKPJ Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2025. Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan memaparkan spesifikasi teknis kendaraan hingga fasilitas pendukung yang tersedia. Selain itu, dijelaskan pula konsep operasional mobil toko keliling untuk distribusi barang dan pelayanan perdagangan kepada masyarakat. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel, Suripno Sumas, mengatakan, kunjungan dilakukan guna melihat langsung kesiapan mobil toko keliling yang nantinya dapat dimanfaatkan Dinas Perdagangan. Sementara itu, Direktur PT Ambulans Pintar Indonesia Imron Buhori menyambut baik kunjungan Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel. Ia berharap melalui sinergi antara lembaga legislatif dan PT Ambulans Pintar Indonesia bisa memberikan kontribusi positif kepada Banua Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel, Jarian, menilai mobil toko keliling dapat memperkuat sektor perdagangan dan UMKM daerah. Kunjungan kerja diakhiri dengan peninjauan langsung unit mobil toko keliling sebagai referensi pengembangan program perdagangan dan peningkatan pendapatan asli daerah di Kalimantan Selatan. Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel konsultasi mekanisme dapur bencana ke Kemensos. Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta. Kunjungan dilakukan dalam rangka berkonsultasi terkait mekanisme penyelenggaraan dapur umum dalam penanggulangan bencana. Hal ini juga sebagai langkah memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pusat dalam percepatan penanganan masyarakat terdampak bencana. Dalam pertemuan itu, Kepala Pokja PKBA Kemensos RI Muhammad Delmi menjelaskan, pentingnya surat keputusan tanggap darurat sebagai dasar hukum penyaluran bantuan dari pemerintah pusat. Ia menyampaikan SK tanggap darurat diterbitkan oleh kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Dokumen itu menjadi landasan bagi Kemensos untuk bergerak cepat, menyalurkan bantuan logistik dan perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak bencana. Langkah tersebut dilakukan agar penanganan korban bencana dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi. Selama masa tanggap darurat, Kemensos berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Penyediaan makanan melalui dapur umum dan bantuan logistik lainnya akan menjadi prioritas utama untuk memastikan kebutuhan penyintas tetap terpenuhi. Sementara itu, Sekretaris Komisi 4 DPRD Kalsel, Bambang Yanto, menyampaikan daerah terdampak bencana dapat mengajukan permohonan SK tanggap darurat melalui kepala daerah kepada Kemensos RI. Menurutnya, pengajuan tersebut menjadi dasar penting dalam permintaan bantuan dapur umum. Varia DPRD kali ini kita akhiri dengan berita. Komisi 3 DPRD Kalsel pelajari pengelolaan stadion modern di Manahan. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi 3 melaksanakan kunjungan kerja luar daerah ke Stadion Manahan Solo. Tujuannya untuk menambah wawasan terkait pengelolaan dan pembangunan stadion modern yang direncanakan menjadi acuan pembangunan stadion di Kalimantan Selatan. Rombongan Komisi 3 terlebih dahulu menggelar pertemuan bersama jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta di Kompleks Stadion Manahan. Kemudian melakukan peninjauan langsung berbagai fasilitas stadion untuk melihat aspek teknis dan sistem pengelolaan yang diterapkan. Adapun aspek yang dipelajari yakni desain bangunan, fasilitas penunjang, hingga sistem keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun atlet. Stadion Gelora Manahan dinilai sebagai salah satu stadion representatif di Indonesia dengan pengelolaan yang terintegrasi dan fasilitas olahraga yang lengkap. Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqimah mengatakan, studi banding ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perencanaan pembangunan sarana olahraga di daerah. Menurutnya banyak hal yang dapat dipelajari dari konsep pembangunan Stadion Gelora Manahan. Ia menambahkan bahwa pembangunan stadion representatif di Kalimantan Selatan diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan olahraga, tetapi juga diharapkan mampu menjadi ruang publik yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan mendukung pembinaan atlet daerah. Demikian sejumlah kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi.
0: Berita olahraga.
1: Kita beralih ke dunia olahraga. Musyawarah Provinsi Luar Biasa atau Musproplub Muay Thai Indonesia Kalimantan Selatan menetapkan Ketua Pengprov yang baru periode 2026-2030. Pada musyawarah kali ini, Ketua PBMI hadir menyaksikan langsung kegiatan sekaligus memberikan arahan. Berikut laporan Robi Angka.
19: Musyawarah Provinsi Luar Biasa Musproplub Muay Thai Indonesia Kalimantan Selatan tahun 2026 menetapkan Haja Felina sebagai Ketua Umum Pengprov Muay Thai Kalsel periode 2026-2030. Kegiatan digelar di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Jumat 15 Mei 2026 dan dibuka secara langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia PBMI, Ir Haji AA Lanyala Mahmud Mataliti. Pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa Musproplub ini juga merupakan tindak lanjut dari pembekuan kepengurusan MI sebelumnya. Ketua Umum Muay Thai Kalimantan Selatan terpilih, Haji Felina, mengatakan setelah pihaknya dikukuhkan akan memulai menyusun kepengurusan organisasi yang baru. Ia memastikan kepengurusan yang baru ini harus memiliki komitmen tinggi untuk memajukan olahraga Muay Thai, khususnya di Kalimantan Selatan.
20: Ya, kita akan melakukan kesusunan organisasi kepengurusan untuk menjaring paket yang akan kita bina untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan nasional maupun internasional depannya. Yang jelas visinya adalah memberikan cabang olahraga Muay Thai di bangsa ini lebih maju, prestasinya lebih meningkat dan lebih memasyarakatkan bela diri Muay Thai ini di Kalimantan Selatan.
19: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia PBMI, Haji AA Lanyala Mahmud Mataliti, berharap olahraga Muay Thai di Kalimantan Selatan dapat terus memberikan prestasi. Ia juga menyampaikan pesan kepada kepengurusan yang baru untuk terus menjalankan organisasi sesuai dengan aturan PBMI.
21: Harapan kita ya, seperti yang disampaikan sama Ketua tadi, ingin memajukan Muay Thai Indonesia di Kalsel, dan tentunya akan menjalankan program kerja dari Muay Thai Indonesia. Saya yakin Ibu Ferdinand mampu itu, karena malam kita juga sudah sempat ngobrol-ngobrol ya, kalau dari track record-nya ya memang sudah menjadi pecinta olahraga.
19: Dengan dikukuhkannya pengurus yang baru, diharapkan ekosistem olahraga Muay Thai di Kalimantan Selatan dapat terus berprestasi dan mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Robi Angga, laporkan.
0: Lintas Benua Maju.
1: Demikian Lintas Benua Pagi hari di Banjarmasin edisi Sabtu 16 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi teraktual lainnya di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga RRI News. Ikuti juga media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Fadli, selamat pagi.
0: Lintas Benua Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Banjarmasin pagi ini. What's up?

97,6% dari Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang bersama kami di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia dimanapun Anda berada. Semoga perjalanan Anda lancar, apalagi yang sedang dalam perjalanan Banjarmasin dan saat ini cuacanya lagi cerah berawan pendengar. Belum terpantau ada matahari di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, tapi mudah-mudahan di tempat Anda sudah bersinar mentari pagi ya. Nah, kalau kita pantau kondisi lalu lintas, kepadatan di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 terpantau ramai lancar terkendali. Situasi kondisi lalu lintasnya tidak sepadat hari kerja. Jadi untuk Anda yang sedang berlibur mungkin atau beraktivitas, selamat bersantai aja di hari ini ya. Kawasan Simpang Cemara Sultan Adam pada pagi ini terpantau ramai lancar terkendali, cuaca juga cerah berawan. Walaupun awan biru masih banyak ya, tapi ada awan mendung juga yang menyelimuti kita. Lalu kawasan Jalan Gatot Subroto Veteran mendengar atau Simpang 4 Lampu Merah Veteran Gatsu pada pagi ini terpantau ramai lancar terkendali, tidak sepadat hari kerja. Namun masih padat didominasi oleh roda 2 ya, tapi tidak sepadat hari kerja pastinya. Lalu kita menuju ke Simpang S. Parman, tepatnya di Simpang S. Parman Belitung pada pagi ini terpantau ramai lancar terkendali, situasi kondisi lalu lintasnya pendengar ya di pagi hari ini. Kita beralih ke Banjarbaru di kawasan Bandara Syamsudinur Banjarbaru pada pagi ini kondisi cuaca juga kurang lebih sama dengan Banjarmasin, cerah berawan. Yang kami pantau di kawasan bundaran pesawat pendengar pada pagi hari ini menuju ke arah Banjarbaru dari arah landasan Ulin, ini terpantau ramai lancar terkendali, situasi lalu lintasnya di pagi hari ini. Serta juga di beberapa titik Banjarbaru pada pagi ini seperti yang kami pantau di Jalan Ahmad Yani Simpang 3 Brimob pada pagi ini terpantau juga ramai lancar terkendali ya pendengar, situasi lalu lintasnya di pagi hari ini untuk Banjarbaru dan sekitarnya. Kita beralih ke kawasan lainnya, Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Kandangan pada pagi ini Sabtu 16 Mei 2026 pukul 7.37 menit waktu Indonesia Tengah, tepatnya di kawasan Bundaran Al-Falah, kondisi trafik terpantau ramai lancar terkendali, cenderung lengang dengan kondisi cuaca cerah pendengar di kawasan Kandangan dan sekitarnya pada pagi hari ini. Di kawasan Simpang Muara Gambah terpantau juga ramai lancar terkendali dan cenderung lengang di pagi hari ini. Serta di kawasan Simpang Kompi dan Simpang 5 pada pagi ini terpantau juga ramai lancar terkendali. Dapatkan beragam informasi lainnya juga di portal berita kami di hariri.co.id untuk Anda yang mungkin sambil megang gadgetnya ya, buat baca-baca berita jangan lupa kunjungi berita kami di rri.co.id. Kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda dan sesaat lagi kita akan hadirkan informasi perakhiran cuaca. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosatu FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada Bond dan Prakoso and Fat to Black dengan judul lagunya Bunga menemani Anda pagi hari ini.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Ya, pendengar, kita hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026 bersama perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin, ada perakirawan Lisda Kartika. Silakan untuk laporan hari ini, Lisda.
3: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Kami dari BMKG Samsudinur akan menyampaikan perakiraan cuaca yang berlaku pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah berawan. Selanjutnya perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, di mana arah angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 76 hingga 100%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan untuk hari ini diperkirakan secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga hujan sedang di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, sehingga masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang pada siang hingga sore hari di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, serta pada malam hari di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Bendangan, dan sekitarnya. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang, di perairan Tanah Bumbu dan Kota Baru, tinggi gelombang diperakirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, dan di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, diperakirakan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dengan peringatan dini gelombang, ada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan Banjarmasin. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Lisda Kartika, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 10.000 per orang?
4: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
3: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
4: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
5: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
6: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
7: It's crazy.

97,6 Pro Satu RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami dari RRI Pro Satu, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kita akan coba pantau beberapa situasi lalu lintas pagi hari ini. Dari berbagai titik, kita menuju ke Kabupaten Kota Baru, tepatnya di kawasan Kecamatan Kota Baru, pendengar, pada pagi hari ini. Di kawasan Simpang Irama, pada pagi ini terpantau traffic ramai lancar dan cuaca juga cerah di Banjarbaru. Sama di Banjarmasin juga mulai cerah, pendengar ya. Tadi sedikit malu-malu kucing mataharinya, tapi sekarang sudah mulai muncul ya mataharinya. Kita menuju ke Pal 1 ya, yang ada di Kota Baru. Pada pagi ini terpantau juga ramai lancar, terkendali situasi lalu lintasnya di kawasan Kota Baru. Lalu kita menuju ke kawasan Siring Laut Kota Baru. Pada pagi hari ini terpantau traffic maksudnya ya. Ini terpantau lengang di pagi hari ini di kawasan bundaran di Siring Laut tersebut. Kita beralih ke Tabalong, pendengar. Pada pagi hari ini situasi lalu lintas Tabalong, tepatnya di kawasan Simpang Obor, pada pagi ini terpantau trafiknya ramai lancar terkendali. Situasi cuaca terpantau cerah berawan di kawasan Tanjung dan sekitarnya pada pagi hari ini. Lalu kita menuju ke kawasan Lapangan Pendopo di Tabalong. Pada pagi ini terpantau masyarakat beraktivitas olahraga di sekitaran tersebut. Dan di kawasan Kolam Renang Pembataan juga terpantau ramai lancar dan masyarakat beraktivitas di kawasan tersebut ya. Lalu kita menuju ke kawasan lainnya, tepatnya di RTH Murung Pudak. Ini pada pagi ini aktivitas masyarakat juga ada yang berolahraga di sekitaran tersebut. Kita menuju ke kawasan Balangan, tepatnya di depan Masjid Al-Akbar Balangan. Pada pagi hari ini terpantau trafik lengang dengan cuaca cerah di kawasan Balangan dan sekitarnya. Dan hati-hati pendengar, selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan perjalanan Anda tidak ada gangguan yang berarti. Kita akan jelang Warta Berita Sentral pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro Satu FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga Desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan
4: total
1: harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
4: Sementara Kadir UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Primkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan